kekosongan tenaga kerja. Namun pada masa sama perlu memastikan pengambilan pekerja asing dilakukan secara terkawal. Pakatan Harapan PH akan memastikan kesinambungan pentadbiran yang bersih, stabil dan berintegriti sekiranya diberi mandat pada Pilihanraya Negeri PRN Negeri 9-16 pada 1 Ogos ini. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi PH memohon pertimbangan dan kepercayaan rakyat Negeri 9 untuk terus memberikan mandat yang lebih kukuh kepada PH. Pengundian awal PRN Negeri 9 ditetapkan pada 28 Julai. Manakala 1 Ogos sebagai hari mengundi. Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari China dalam industri pelancongan tempatan dan menggalakkan lebih ramai pengendali dari China untuk mengambil bahagian dalam pembangunan pelancongan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong King Sing berharap semua pelaburan dan aktiviti perniagaan dijalankan melalui saluran yang sah serta mematuhi peraturan demi membina ekosistem pelancongan yang lebih sihat dan mempan. Luar negara, Presiden Bangladesh Mohamed Shahabuddin meletakkan jawatan atas faktor kesihatan hampir 2.5 tahun sebelum penggal 5 tahunnya dijadual berakhir pada 2028. Ini termasuk tekanan daripada parti pembangkang supaya beliau berundur semakin meningkat. Petakan jawatan itu berlaku susulan laporan media mendakwa Shahabuddin mengadakan perbualan telefon dengan bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini berada di India. Sukan petarung Muay Thai negara Ahmad Nur Iman Alif Rakib atau lebih dikenali sebagai Alif Rakib mencipta sejarah apabila muncul juara dunia interim Muay Thai Stewart One Championship selepas menewaskan wakil Thailand Sam Agayang Chahado. Atlet berusia 22 tahun itu menamatkan saingan ke atas bekas juara dunia dua kategori One Championship itu menerusi kemenangan knockout pada pusingan kelima. Kemenangan itu membolehkan Alif Rakib membawa pulang bonus kemenangan berjumlah $50,000 selain tali pinggang kejuaraan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Nazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Lapangan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM3.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Okey, pada hari itu seperti yang dah diwawarkan oleh Bab awal pagi tadi, kita ada laporan sebenarnya mengenai Baram Regatta. Okey, dan dah pun bersama dengan kita di talian DJ Faz. Yeah. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aida dan Bab di Konti Sarawak FM. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, yang lebih meriahnya bunyi di belakangnya.
4: Apa boleh buat saya di air ni?
3: Di air
4: pelepasan ni.
3: Oh, dah di adang pelepasan. Jadi Faz, boleh kongsikanlah mengenai Baram Regatta tu.
4: Ya, okey. Dan juga sebenarnya kepada pendengar-pendengar di Sarawak FM, ini adalah hari yang ketiga sebenarnya berlangsungnya Baram Regatta 2026, iaitu bermula pada hari Khamis dan juga Jumaat, iaitu acara Powerboat. Telah pun tamat semalam dan juga hari ini bermulalah acara kayuh, iaitu lumba perahu kayuh yang bermula pada hari ini sehinggalah esok hari, dan juga kita dapat menyaksikan sendiri dari serata Sarawak yang akan mengikuti untuk acara Baram Regatta 2026 Lumba Perahu Kayuh ini. Dan juga pada pukul 10 pagi nanti juga, iaitu acara perasmian di pentas utama yang akan dirasmikan oleh Yang Ahmad Mohamad, Premier Sarawak kita, itu pada pukul 10 pagi nanti. Jadi itu sebab sedikit laporan berkenaan dengan Baram Regatta yang berlangsung selama 4 hari di Marudi, iaitu di Sungai Baram 2026 ini, Bab dan juga Aida.
5: Okey, okay. Jadi Faz, untuk hari itu dalam perkongsian cerita hari itu, kita akan akan bersama dengan LY kah untuk pagi itu?
4: Betul. Kita akan bersama dengan rakan kita di studio mini di Waterfront Marudi.
3: Wow, studio mini. Okey, baik. Akan ada lagi laporanlah mengenai Baram Regatta kelak.
4: Betul.
3: Alright, okey. Apa-apa pun Faz. Terima kasihlah dengan laporannya. Jadi bersedialah anda di adang pelepasan.
5: Dan sikit juga pesanan.
4: Iyalah kan,
5: pesanan
4: lain, kami dua. Lain sikit tempat saya melapor dia. Memang dia ada pelepasan di atas air, special.
5: Jadi pesanan kami dua Aida untuk kita jangan berkaul gila main panas lah.
4: Pilih saya jatuh kita dua.
5: Kenapa? Takut pula kena stroke habar. Biarlah
4: saya dah berbungkus. Yang pastinya Aida dan juga Bab, memang saya dah berbungkus ni. Memang berbungkus, mata je nampak ni.
3: Oh, mata je lagi nampak kok. Alhamdulillah.
4: Mata
3: walaupun mata lagi nampak nak. Wah, dapat juga mula laporan untuk pagi tu. Okey, Faz.
5: Siap. Okay, selamat bertugas di adang pelepasan.
4: Okey, terima kasih Bab dan juga Aida. Selamat bertugas di konti yang sejuk dingin pagi tu.
3: Pantun.
5: Okey, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Okey, seketika kita bersama dengan rakan kita Faz untuk Baram Regatta Maudi 2026. Dan kita akan bersama dengan Faz lagi untuk 9.30 minit pagi dalam cerita itu. Perkongsian apa? Perkongsian sidaknya now.
3: Ya, betul. Ada lagi perkongsian. Tunggu je kita orang kelak,
5: Okey, baik. Jadi, teruskan bersama dengan kami
3: di Selamat Pagi Sarawak.
5: Hashtag geng pagi kita.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Jam yang ketiga dalam Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtag
0: yeah. Geng Pagi Kita. Okey, untuk pagi tu, kita ada sedikit perkongsian yang mungkin ada pendengar-pendengar kita. Ada yang sudah tahu kisah tu. Mungkin ada yang belum tahu lagi. Dan perkongsian kita tu nya sebagai iktibar dan juga pengajaran untuk si berlakunya lagi perkara sebegitu rupa.
1: Betul.
0: Khusus untuk sidak Gen Z yang bakal menggantikan Gen Z Gen Alpha lagi dan sebagainya.
1: Macam-macam Gen lah.
0: Okey. Jadi perkongsian tu yang kita petik daripada yang tu kita orang ada dengar baru-baru tu tadi kan ada satu apa nama yang viral baru-baru tu tadi kisah berkenaan dengan ada seorang individu yang mula aksi yang kata orang boleh
1: mengundang
0: mengundang kepada tingkah laku yang kira macam macam mana tau kacau ganggu awam.
1: Kacau ganggu awam.
0: Yes. Jadi kan baru-baru tu tadi viral di media sosial, lebih-lebih lagi di Facebook dengan TikTok, yang mana video berdurasi kira-kira 10 saat yang tular memaparkan tindakan individu melakukan aksi ekstrim yang bukan sahaja membahayakan keselamatan dan nyawa sendiri, malah berpotensi menggalakkan perlakuan yang si bertanggungjawab serta mencetuskan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Jadi pihak DBKU, Dewan Bandaraya Kuching Utara, dalam kenyataan menjelaskan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap sebarang perbuatan yang boleh mengancam keselamatan awam, menjejaskan ketenteraman awam serta mencemarkan imej kemudahan awam yang menjadi mercu tanda dan kebanggaan bandaraya kita tu.
1: Yeah.
0: Susulan insiden tersebut, satu laporan polis telah dibuat pada 24 Julai 2026 jam 2:11 petang bagi membolehkan siasatan lanjut oleh pihak polis Diraja Malaysia PDRM tentang kejadian berkenaan.
1: Yeah.
0: Jadi tindakan sedemikian boleh disifatkan sebagai satu kesalahan di bawah seksyen. Okey, dengar. Bila kita orang molah benda macam tu, ia jatuh di bawah kesalahan Seksyen 268 Kanun Keseksaan berkaitan kacau ganggu awam. Dan jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan hukuman mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Jadi pihak DBKU turut menyeru orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian itu atau mengenali individu yang terlibat agar tampil membantu siasatan dengan menyalurkan maklumat kepada pihak PDRM atau terus menghubungi pihak DBKU. Okey, kena pihak DBKU ambil tindakan sebab tok di bawah bidang kuasa DBKU.
1: Betul.
0: Di bawah bidang sidaknya.
1: Betul, penguatkuasaan sidaknya.
0: Yes. Sebab ya sidaknya perlu ambil tindakan. Mun andai katalah tek, kita orang terjun dari rumah kita orang pun, ya atas tempat kita orang pun lah. Mak bapak kita orang yang akan ditunggah lepas ya. Jadi sebagai iktibar dan juga pengajaran, tolonglah janganlah ada mula perkara nak macam tu. Jangan terlalu terikut-ikut gila apa yang ada di media sosial. Macam nak dipolah apa nama uang putih apa yang nak nak diikut di tangan kita macam incik kelajuan. Selalu
1: incik
0: mula
1: kelajuan?
0: I show speed.
1: Oh, I show speed. Encik kelajuan dia kata.
0: Macam ya, jangan kita orang terpengaruh dengan pempengaruh yang berada di luar negara.
1: Betul.
0: Jadi semua apabila terjadinya macam tu, maka bersiap sedialah dengan akibatnya. Kita dah tahu kehidupan kita tu sebagai B40 kais pagi makan pagi, bila dah kena kes macam tu nak membayar apa nama compound lagi sikit hal.
1: Betul.
0: Orang tua lagi
1: mencari, menyusahkan banyak pihak sebenarnya.
0: Orang tua lagi berkarih mencari sini lagi nak ngoleh 2,000 pakai menjamin tu. Macam ialah. Dan baru-baru tu juga di sini di Semenanjung ada berlakunya ada satu kejadian yang kejadian lain di mana lelaki tu dikatakan berkelakuan aneh di stesen minyak.
1: Betul, berkelakuan aneh. Sebenarnya video tu bab video tu kita boleh nanggar sebenarnya di Facebook Strive FM. Kita ada share sebenarnya macam ni kelakuan lelaki tu nya tiba-tiba berpusing-pusing dengan motosikalnya yang tergugur dekat stesen minyaknya, lepas dia berpusing-pusing di berkeliling stesen minyak, kasih tahu disebabkan apa. Ada wamadahnya kena sawan, macam-macam lah. Tapi ada wamadah, sikan sawan macamnya kan. Ada jua wamadah di sia bukan disebabkan vape kah? Ada jua wamadah macamnya.
0: Di bawah pegawai dadah.
1: Betul. Tapi yang menjadi persoalan ni nak. Saya ada seorang pun yang
0: nolong.
1: Tolong menenangkannya. Ya jak persoalannya. Kita sih tahu sebenarnya apa sebenarnya yang dialaminya pada ketika ya. Video tu setakat ya jak lah. Kita sih tahu penghujung ceritanya. Kita mungkin kelak kita akan cari apa penyebabnya sebenarnya.
0: Dan kita doakan semoga mungkin individu tu mengalami masalah kesihatan. Kita doakan semoganya cepat sembuh. Yalah, terdah juga dengan yang mungkin kita sih tahu apa sakit yang dia alami waktu tu.
1: Betul.
0: Okey, jadi dua perkongsian yang kita share bersama dengan anda, dua perkara yang tular.
1: Betul.
0: Baru-baru tu tadi, satu berkenaan dengan individu yang terjun tu tadi.
1: Ya.
0: Di negeri kita pun.
1: Yep.
0: Mendapat dah bukan individu yang ajak cari. Orang nak ambil video dan orang nak menyaksikan di sia pun angkut sekali lah. Boleh.
1: Angkut sekali.
0: Sebab sidaknya seolah-olah memberikan dorongan. Satu dorongan. Patutnya beri dorongan dengan skuad Commonwealth. Ya, baru betul.
1: Untuk dorongan untuk benda salah. Yang tempat benda yang sepatutnya macamnya. It's nothing to be proud.
0: Yes. Bila sidak Scotland untuk berkelakar. Berdebu, bah biru mata. Ya, ke mana?
1: Well, we're from Glasgow.
0: Okay. We'll be back after this.
1: Yes. So, tiba-tiba. Bukan. Bukan red lah, bukan red. Kita masih lagi di Surau FM. Kita sabar.
0: Okay. Lagi, ada lagi perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda. So, teruskan bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak.
0: Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain. Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Pasti.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Okay, Shore FM, sehati sejiwa. Masih lagi dalam jam yang ketiga.
1: Betul.
0: Tutup. Berteman dengan kami, Aida.
1: Kami, Bab. Eps. Yeah.
0: Jadi guys, mungkin ada yang belum lagi mengetahui tentang ialah acara setelah kita berdepan dengan acara yang bertaraf dunia tu nak Piala Dunia FIFA 2026.
1: Betul.
0: Selepasnya.
1: Ya.
0: Kita merupakan RTM penyiar rasmi Tamasya Sukan Commonwealth Glasgow.
1: Ya, Glasgow.
0: 2026. Mm-mm. Scotland.
1: Ya, betul.
0: Dan mungkin ada pendengar kita yang tertanya, bila acara pembukaan? Acara pembukaan dah settle dah lepas.
1: Jadi dah ada gol, dah ada medal pun. Semindah teh nyalah lawa. Dah ada medal pun.
0: Dan mun kita nak nangga nak kita boleh saksikan di RTM Click lah.
1: Iya betul. Masih jual RTM Click. Kita orang jangan kita orang buang dulu RTM Click-nya. Masih ada lagi sukan yang menanti kita orang sebenarnya.
0: Betul. Dan juga untuk sedikit info bagi anda mungkin yang mesti tahu tentang kita pun atlet-atlet yang berturun padang untuk menjayakan sukan Commonwealth kali tu nao. Kita mulakan dengan Ketua Kotijen yang diberisi oleh Datuk Awalan Abdul Aziz yang merupakan chef di Mission dan diberisi dengan 59 atlet.
1: Yep.
0: 37 atlet biasa.
1: Yang awak nangka saya yang pahal.
0: Dan dua terdiri daripada 22 atlet para.
1: Betul.
0: Dan melibatkan 64 acara, melibatkan 8 daripada keseluruhan 10 jenis sukan yang dipertandingkan. Jadi sukan yang disertai oleh Kotijen Malaysia itu adalah
1: apa ya?
0: Angkat berat.
1: Ya. Kita ada angkat berat. Betul. Kita ada renang. Kita ada berbasikal track. Kita ada berbasikal track ya. Ada juga untuk para berbasikal track.
0: Betul.
1: Bola keranjang 3x3. Bola keranjang kursi untuk kerusi roda. Kita ada gimnastik artistik, judo, bowling padang dan para bowling padang dan juga olahraga dan para olahraga.
0: Jadi berapa sasaran Kotijen Negara untuk pingat kali itu?
1: 11. 11 pingat keseluruhan. 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Dan sikit gangsa kita dah peroleh daripada Kemp Para Powerlifting. Sikit lain sibukan kami dua bab udah kongsi pagi tadi daripada Boni Bunyal Gustin. Walaupunnya si dapat mempertahankan atau tidak percaya mempertahankan pingat emas yang dimenanginya pada edisi lalu, tetapi kita tetap berbangga dengan prestasi yang telah pun dipamerkan. Bukan calang-calang hanya untuk Abang Madate mempertahankan pingatnya. Betul. Tapi tetap juga hanya menyumbang satu pingat untuk negara tahniah kita ucapkan.
0: Okey, jadi untuk sasaran Kotijen Negara tu yang berdasarkan potensi atlet serta prestasi semasa. Betul. Menjelang termasya.
1: And then sigit juga Boni pada ketika tu memang berdepan dengan masalah kecederaan lah. Sebab sebelum tu pun yang ada menyertai sukan persediaan, ada pertandingan yang join di peringkat antarabangsa, tapi that tournament yang menyumbang emas.
0: Jadi guys, jangan lupa untuk kita orang saksikan.
1: Betul.
0: Untuk acara pembukaan sudah pun berlangsung pada 24 Julai yang lalu. Dan acara penutupnya akan berlangsung pada 3 Ogos 2026. Di mana dari pukul 2.30 pagi hingga 5.30 pagi menerusi Sukan Plus.
1: Betul. Dan kini itu sebenarnya tengah berlangsung untuk acara bowling padang. Jadi untuk acara single lelaki dan juga wanita, kita akan anggarlah sejauh ni perginya perjalanan atlet-atlet negara kita dalam Sukan Commonwealth.
0: Alright, sedikit berkaitan dengan Tamasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 Scotland. Untuk pagi tu yang kita petik daripada berita.rtm.gov.my. Dan untuk pagi tu sekitar tepat 9 pagi kita akan singgah ke Kota Media Angkasa Puri untuk ikuti utama 9 pagi dan kami doa akan kembali selepas untuk perkongsian seterusnya. Dan kita ada cerita hari itu.
1: Betul, ada cerita hari itu. Ada banyak perkongsian daripada rakan-rakan kita dan juga ada lagi update mengenai Baram Regatta.
0: Jadi terus setia bersama dengan kami
1: di Selamat Pagi Sarawak
0: #GengPagiKita.

0: 2 juta ringgit diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana 2 juta ringgit segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Majlis Pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800 ribu masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politics of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesyuarat kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
2: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar jaga ini Amerika Syarikat, bukan calon-calon negara, saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sambut. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaporannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri Sembilan, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tabik urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Shah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Dato' Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara, Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferre dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang asyik pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kebangsaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan Barisan Pertahanan Negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiwi Ho Yen, Arwin Sean Singh Chalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kan Sin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada asyik akhir di Tokros International Swimming Center. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arvin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian, pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 找你妈啊！你妈
1: 都OK tak?
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak OK tak?
1: Awak OK tak? Awak OK tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak OK tak?
7: Hello, salam sejahtera. Apa yang datang atas semua tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Eh, jap. Nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
10: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
9: Okay guys.
10: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda.

0: Metro FM Sati Sejiwa 9.20 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda.
1: Waalaikumsalam.
0: Jangan tetap.
1: Si ada kami tak astaghfirullahaladzim.
0: Okey, kembali bersama dengan kami dua untuk pagi tu sampai pukul 10 pagi. Cuba tinggal berapa minit aja lagi untuk kita nak bersama-sama dengan rakan kita dari stesen kawasan untuk mengikuti apa cerita daripada sidaknya.
1: Betul.
0: Dan sambil-sambil ya, kita pagi tu ada sedikit juga perkongsian perkongsian info untuk anda. Kita ada sharing is caring. So apa hari ujung minggu macam tu, tambah-tambah hari Sabtu now, kita sinonim kita akan ngembak keluarga kita untuk keluar bersama.
1: Betul.
0: Awak kenapa? Iya aja. Rupanya macam okay, contohnya dari pagi mungkin kita akan ngembak sidai pergi sarapan. Lepas yang mungkin ada yang ngembak pergi bersia-sia nanggar keadaan badai kucing,
1: makan seafood.
0: Sedapnya.
1: Ya itulah tadi awak

0: Pandai masak ketam.
1: Muka ambil mula. Confirm kita mau lagi.
2: Okay. Ya macam orang mula roti sana. Jangan lupa.
1: Mana awak tahu. Okey, ceritanya contoh. Ha-ha. Ada pendengar-pendengar kita yang bercadang untuk ngembak family untuk pergi beli barang. Di pusat beli belah dan sebagainya. Mun ada berisi nak anak anak-anak Cik. Yang suka nak bapa-bapah mama-mama beli mainan lo.
2: Biasa.
1: Nak pasal mainan tu kadang-kadang nya boleh
2: mengundang ah.
1: Mengundang kita untuk rasa macam ya Allah apa benda dibeli pakai anakku tu. Jadi baru-baru tu tadi adalah viral satu mainan. Yang kira tu saya rasa memang dah ada di apa nama pasaraya ataupun pusat beli belah. Yang mana mainan yang berbentuk squishy ya.
2: Squishy tu memang dengan kita bukannya nak biak aja gila dengan squishy tu. Orang tua, remaja pun beli, pun suka juga dengan squishy toy.
1: Okey, sebab apa yang dewasa pun suka juga dengan squishy toy tu? Sebab benda tu nya boleh kata orang sebagai benda yang boleh meriliskan stres.
2: Betulnya memberikan kita ketenangannya macam-macam salah satu objek untuk release stres. Nya macam kita mun ada kita nangga orang pergi jumpa pakar psikologi nah. Kan ada bola-bola suruhnya untuk untuk mengalihkan minda fikiran dan nyorangnya untuk si fikir benda-benda yang buruk lah.
1: Pendek kata untuk nyorang sidaknya tenang lah.
2: Tenang.
1: Jadi menurut si perkongsian video ada sikit video tu tadi di threads yang apa nama lekatnya beli mainan squishy dumpling yang popular ketika tu
2: dumpling
1: yes yang boleh memberikan kesihatan buruk pada kesihatan seseorang.
2: Betul?
1: Jadi kebimbangan itu timbul selepasnya Tek menemui satu notis penaikan balik produk di United Kingdom yang melaporkan kewujudan risiko bahan kimia pada permainan seumpamanya.
2: Betul.
1: Jadi nasihatkan kepada ibu bapa katanya mandah nak squishy dumpling tu memang tengah viral kini tu dalam kalangan anak-anak. Tapi ada laporan dari United Kingdom yang berkatakan benda tu ada side effect untuk kesihatan. Mun ada anak-anak yang main boleh consider untuk buang.
2: Betul. Sebab ada jenis squishy hanya si memenuhi piawaian keselamatan.
1: Betul.
2: Sikit juga lagi bila kita megang squishy naknya ada teksturnya pelik,
1: merkelekit
2: and then certain orangnya allergic tu. Mungkin ada iritasi especially kepada kanak-kanak.
1: Anak kami macam mana bila nya main apa nama nak benda
2: pandai ruam.
1: Bukan nak nyam macam tok juga macam squishy tapi nak nama anak laki tok kadang-kadang.
2: Slime.
1: Yes, anak laki tok kadang-kadang bilanya si pos nangga squishy ambilnya guntin diguntinnya kan keluar slime-nya nak.
2: Betul-betul slime.
1: Jadi benda ya bila kena tangannya lalu macam merenas.
2: Merenas. Betul lah ya. Nak ya ya ruam ya. Tapi nama ada benda ya nya ada kumannya pun sikit juga macam squishy tu nak nya akan nya boleh boleh mengangkat kuman nak nak sakit ni berkelekit kan. Jadinya memang kita
1: belum adanya
2: si digalakkan untuk kanak-kanak lah. And then untuk kanak-kanak yang di bawah umur 3-2 tahun ya. Takut yang kalah mulut.
1: Oh ya sikit. Nak nama nak apa anak-anak nak 5 tahun tu lain tidak olahannya. Makin yalah macam anak perempuan kita kadang-kadang slime mek lah ujung-ujung kelak lalu kat kepala lu.
2: Alulah bahasa be. Alulah macam ni lah nak macam macam nembiak makan chewing gum kan di rambut.
1: Betul.
2: Jadi sebenarnya bukan kita simak nak nyuruh ibu bapa tu beli slime slime. I mean squashy tu dengan squishy tu dengan nembiak boleh tapi beli squashy yang jenamanya yang boleh dipercayai macam yang bab share tadi yang mungkin biasalah kena tu banyak gila barangan ciplak yang bukan original tiruan jadi bila squishy ya mungkin lama-lama kita dah ngenggam nyanyanya kan rosak padi, kan
1: yang pada berlekit-lekit
2: nak buangkan
1: jangan
2: pakai lagi jangan dimain lagi and then cuci tangan sebelum dan selepas kita orang anak-anak kita main squashy ya. Kita sebagai orang tua pun remaja-remaja yang ada misi squashy tu pun kita orang pun kena ambil pendekatan macam tu juga. Jangan sebabkan kita orang tua, kita orang ala-ala boleh lah si luar nak si boleh sebab

0: lama kelamaan ada bakteria yang akan melekat dekat tangan dan squishy ya.
1: Ya juga lekat tangan lekat megang squishy. Lepas ni atik megang gigi mata. Sekali gusok mata apa mata kami pandai merah.
0: Gatal-gatal.
1: Ai si tahu padahal tek ya lekatnya megang squishy ya tek
0: betul.
1: Ah nak macam tu kita si mau okey.
0: Betul.
1: Mungkin boleh main benda lain kah, plastisin kah nak?
0: Plastisin sama juga. Kita nak macam-macam. Nya nya ya apa kaum kerabat.
1: Mainlah peledoh kah apa kah nak?
0: Kaum kerabat.
1: Nasi dapat main medan aku bagi tu.
0: Nya kaum kerabat.
1: Sibuk lah main batu blok ke aja.
0: Ya betul. Lagilah mencabar minda.
1: Okay. Satu perkongsi ada yang kita share bersama dengan anda. Khusus untuk para ibu bapa, untuk cakna tentang permainan yang viral kini itu.
0: Betul.
1: Okay. Jadi yang kita petik daripada mstar.com.my. Okay guys, kembali lagi selepas tu ada perkongsian daripada rakan-rakan kita untuk cerita hari tu. Jadi kita dengarkan dulu lagu daripada
0: aku siapa ni?
1: Artis awak lah.
0: Ya, Bart.
1: Ya. Ah, Kamek kah?
0: Perasan.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siara langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan terstrima langsung di RTM Klik.
3: Sabri.
4: Oh, Siti.
3: Hey, Siti.
5: Oi, sampai jauh nyaman tetap. Tapi lepas ni, Unai, aku dengar tak dua tetap ya.
3: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh. Hari tu, kita jangan nak stres-stres. Bila kerja hari tu. Jangan nak menjus sejak muka kita ya. Aduh. Hari tu, kita... Happy!
6: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
7: Hajat mencipta pagi.
6: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan.

0: Okay guys, 9.33 banyak pagi.
1: Betul.
0: Pagi tu macam biasa hari Sabtu, kita akan berkongsi cerita aktiviti daripada rakan-rakan kita dari stesen kawasan. Dan untuk hari tu, rasa-rasanya sidak rakan-rakan Power Rangers kita sudah bersedia.
1: Ya, kami rasa semua pun dah bersedia kini tu Power Rangers lah.
0: Kita Power Rangers Pink Rangers. Sudah bersedia, ya. Amy.
1: Dengar kat Amy kita madahnya Power Rangers Pink tak tahu si. Senyum tak nyanyi. Okay.
0: Alright. Assalamualaikum, gitu. Selamat pagi untuk rakan-rakan kita.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oh, dah sepesta tu.
1: Shamboy. Siapa yang galak sangat ketawa tu? Abang Dan ke? Okay, apa khabar semua rakan-rakan kita pagi tu? Saya mendengar suara saya di sana.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat. Alhamdulillah.
3: Sehat. Baik
0: dah. Ini tuju Syaz dengan LY tu.
1: Mereka.
4: Ada. Ada nanti suara kami dua.
1: Suara dah. Tapi di manakah suaranya ada, di manakah wajahnya?
0: Visual dari kokpit nampak.
4: Inilah wajahnya, inilah suaranya.
1: Mana wajahnya?
0: Ya, di TV dah kira tu.
4: Sudah, tapi ya lah tadi kami dua tu cari-cari
1: dari TV,
4: macam si ada juga. Siapalah janji
1: suaranya ada.
4: Janji suara ada.
1: Ada. Okey, siapa betul-betul.
0: Okey. Untuk bagi tu kita dah cek. Okey, mbak tenang. Okey, bagi tu kita nak mulakan dulu untuk perkongsian daripada kami orang di Shock FM. Jadi Aida,
1: kenapa kamu?
0: Si, perkongsian daripada kita tadi.
1: Okey, untuk bagi tu perkongsian daripada kami orang di Shock FM, itu adalah mengenai Expo Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan DBKU. Yang bermula hari tu sehinggalah 26 iaitu esoklah, bertempat di Dewan Serbaguna guna Kampung Semariang Batu Jalan Sultan Tengah. Dan untuk expo tu dah pun bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah ke pukul 5 petang.
0: Betul.
1: Ada pelbagai sebenarnya aktiviti yang dianjurkan untuk
0: expo tu. Tok, kami suka nama dah.
1: Apa ya?
0: Pertandingan mewarna, kami suka.
1: Oh, kita suka mewarna je lah. Okey, confirm si menang.
0: Lepas yang ada pameran inovasi kita semula. Yang digelar Inno West,
1: yep.
0: Lepas yang ada jualan produk hijau dan mesra alam. Lepas yang Tok Aida suka.
1: Apa
0: iaitu
1: ya?
0: Lucky draw nak.
1: Of course. Kita kan biasa bertuah. Yang memang ada, kami pun bahagian di sia. Selain daripada yang jual, kita ada pelbagai aktiviti pendidikan seperti kesedaran mengenai kebersihan. Jadi sekira umur tua biak boleh datanglah dua hari untuk kita sama-sama mengikuti Expo Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan.
0: Ini ada temanya.
1: Apa temanya?
0: Bandar Bersih.
1: Oh,
0: rakyat sihat.
1: Ya betul, semestinya.
0: Right? Okey, tu yang kongsian daripada kami orang di Shock FM berkenaan dengan Expo dan Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan dari pihak Dewan Bandar Kuching Utara. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan Anne untuk pagi tu. Apa perkongsian daripada kita orang di Limbang.
1: Anne, hi Anne.
2: Ya, Bab. Ya, Aida, hi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Anne.
2: Okey, baik. Untuk perkongsian kita pada pagi tu, Bab dan Aida dan rakan-rakan yang lain, ada tiga perkongsian lah untuk pagi tu. Okey, baik. Yang pertama, yang tengah berlangsung pada waktu tu bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Patimbun Limbang, iaitu Expo Pendidikan Yayasan Sarawak Peringkat Daerah Limbang yang tengah berlangsung bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah ke tengah hari tu. Dan untuk aktiviti yang diadakan antaranya ada taklimat penajaan Yayasan Sarawak, program kesedaran pendidikan ataupun FTES, sesi Q&A dan juga majlis perasmian Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak yang akan diadakan nanti pada pukul 11 pagi dan seterusnya lawatan ruang pameran oleh tetamu kehormat dan juga para jemputan. Baik, itu yang tengah berlangsung pada waktu tu bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Petiambun. Dan selain yang juga akan diadakan penyampaian sijil dan hadiah bagi pelajar cemerlang SPM dan STPM bagi tahun 2025. Baik, itu yang pertama. Dan seterusnya yang kedua, Majlis Perasmian Program Seminar Pemerkasaan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dalam Penjagaan Alam Sekitar ke arah pembangunan mampan yang akan diadakan pada hari Isnin Tok Kelak 27 Julai bertempat di Dewan Set Edmund, Jalan Kubong Limbang bermula pukul 10 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari. Dan tetamu kehormat yang akan hadir dan sekaligus merasmikan program ini iaitu Yang Berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan, Timbalan Premier Sarawak. Itu akan diadakan pada hari Isnin Tok Kelak 27 Julai. Dan yang terakhir, program Jualan Agro Sarawakku Sayang Peringkat Dun N79 Bukit Kota Limbang yang akan diadakan esok 26 Julai 2026 bertempat di Pasar Tani Limbang, bermula 8 pagi. Pelbagai aktiviti menanti, antaranya ada Jualan Agro Sarawakku Sayang, jualan sayap ayam, okay. Dan selainnya juga ada jualan telur ayam, jualan beras yang akan diadakan sekitar pukul 8 pagi esok sempena program Jualan Agro Sarawak Kusang Peringkat Dun N79 Bukit Kota. Jadi penduduk Limbang dan kawasan sekitar semua dijemput hadir memeriahkan program Jualan Agro Sarawak Kusang di Pasar Tani Limbang. Baik, tiga perkongsian kita pada pagi tu, Bab dan Aida untuk cerita kita.
0: Okay, terima kasih banyak N untuk pagi tu. Dan untuk perkongsian daripada rakan kita seterusnya. Sebelum ya, nak tanya dengan apa nama Syaz dengan LY, dah siap belum?
1: Oh, dah siap cedaknya.
4: Jalan-jalan.
1: Nah, memang ada jawapannya kan, oh. Tetap kita.
0: Okey, okey, okey. Sebelum kita dah bersama dengan si Daja, kita dah bersama dengan Amy di Sulaiman untuk pagi tu.
5: Okey. Okey. Assalamualaikum
0: pagi. Waalaikumsalam.
5: Terima kasih Mbak Aida. Baik, untuk kita di Semanggang tu lah dan juga di bahagian Betong. Baik. Jadi kita banyak sebenarnya aktiviti yang berlangsung kini tu lah di lokasi-lokasi yang sedia ada. Salah satu daripadanya program Hari Bersama Pelanggan bermula 7 pagi tadi sampailah ke pukul 4 petang, berlangsung di Stadium Mini Sri Aman, ya. Jadi Hari Bersama Pelanggan 2026 tu yang melibatkan lebih kurang 11 ataupun 12 agensi yang terlibat, ya. Jadi dimulakan dengan acara senam aerobik beramai-ramai 7 pagi tadi dan diteruskan dengan 6 taklimat oleh agensi-agensi yang terlibat, ya. Dan akan turut diadakan sesi soal jawab kuis serta cabutan petua. Dan untuk majlis penangguhan pula akan diadakan pada sebelah petang ini jam 3 petang. Dan untuk makluman semua, majlis penangguhan akan disempurnakan oleh yang berbahagia Encik Mahra bin Saleh, Tuan Residen Bahagian Sri Aman, dan turut dihadiri oleh Pengerusi Majlis Daerah Sri Aman, ya, pada sebelah petang. Jadi aktiviti masih berlangsung dan untuk majlis penangguhan pada sebelah petang kelak jam 3 petang. Dan kini itu juga sedang berlangsung kempen derma darah sempena peringatan sambutan Hari Polis ke 219 untuk tahun 2026, dan ia merupakan anjuran bersama pihak IPD Sri Aman dan Persatuan Meninggikan Akhlak Cicuan ke Sri Aman dan Kawasan Rukun Tetangga Sri Aman, berlangsung kini di Dewan Cicuan ke Sri Aman 8.30 pagi sehingga 1 tengah hari nanti. Dan majlis disucikan dengan kehadiran Yang Berhormat Datuk Sri Doris Sofia, Anak Brodi Ahli Parlimen P202 Sri Aman. Jadi dengan masa yang ada ni, kalau ada masa lapang ataupun senggang anda, masyarakat di sekitar bahagian Sri Aman dijemput hadirlah untuk datang, ya, ramai-ramai dan sama-samalah untuk menderma darah. Okey, dan berlangsung juga di bahagian Betong di Dewan Perpaduan Daerah Kecil Debak Betong, Majlis Perasmian Sambutan Hari Bapa Peringkat Negeri Sarawak untuk tahun 2026. Jadi aktiviti tu bermula 8.30 pagi, ya. Ia berlaku di sekitar bahagian Betong dan akan datang Hospital Seraman akan mengadakan apa ni sambutan Hari Warga Emas ya. Jadi pihak Hospital Seraman menjemput seluruh warga emas di sekitar Seraman untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Warga Emas 2026 ini kerana banyak aktiviti menarik akan diadakan dan juga saringan kesihatan disediakan khas untuk anda khususnya kepada warga emas ya yang akan berlangsung pada 29 sehingga 30 Julai 2026 hari Rabu dan Khamis 2 hari diadakan 9 pagi hingga 4 petang di lobi Hospital Seri Aman. Jadi sasaran utamanya seperti yang kita nyatakan ialah warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Baik, itu perkongsian yang kita bawakan di ruangan cerita apa hari itu. Jadi kita kembali bersama Aida dan juga Bab di Sarawak FM. Silakan.
0: Okey, terima kasih Amy.
1: Ya.
0: Perkongsian pada pagi itu. Dan seterusnya tanpa membuang masa, tanpa melengahkan masa.
1: Ya. Di mana kita nak jalan-jalan?
0: Ya, yeah, kita nak jalan-jalan ke Sibu FM. Okay, macam dengan DJ Din. Oh, Din. Apa dah layap gila Din?
3: Eh, Bab. Okay.
1: Apa khabar?
3: Nangga-nangga tu tadi, Bab dan juga Aida. Setara rekan-rekan kita yang lain. Yalah, safari itu. Sebab saya di Konti, saya dapatlah join apa? Salah kapit Rap Safari.
1: Okay, okay, okay, okay.
3: Jadi ada juga di antara warga kita lah yang turut sama-sama dalam program Balik Kapit Rap Safari itu tahun 2026 bermula 24 hingga 26 Julai 2026 lah program apa Balik Kapit itu ke-29 yang berlangsung yang mana menyusuri 42 km Sungai Balik dari Rumah Jonas ke Bandar Kapit. Induk nak bila dapat sama-sama dalam program yang macam tu, malumlah bila kita tu jenis yang suka ke sungai kata orang lebih lagi ya. Makin apa rakit buluh juga lagi makin menambah cabarannya
1: tadi. Extreme.
3: Tapi ya yang berlangsung di Kapit dan seterusnya saya nak kongsikan bersama antara lain yang masih lagi berlangsung waktu tu program iaitu Pesta Daro 2026 yang berlangsung sejak apa nama tadi 16 dan akan berakhir pada 26 Julai 2026 esok hari lah untuk hari yang terakhirnya dan pengisian yang berlangsung sepanjang dari awal program tu ada banyak aktiviti yang diadakan di sini program Daro Klinde, gerai komuniti, gerai usahawan kebajikan dan sebagainya, pameran pembangunan agensi, majlis perasmian gerai jualan Pesta Daro, majlis pembukaan Pesta Daro dan juga majlis pemimpin bersama rakyat DUN N43 Daro dan juga Fiesta STEM, pertandingan pembelajaran berasas ke projek Fiesta STEM tu yang berlangsung pada 18 Julai dan seterusnya pada 19 Julai banyak lagi aktiviti yang lain yang turut diadakan antaranya pertandingan sepak takraw, pertandingan bola jaring dan juga pertandingan poco-poco kreatif serta 20 Julai pertandingan mewarna kanak-kanak bersama ibu bapa demonstrasi membuat burn cheesecake untuk Edam mungkin suka juga anak.
1: Memang.
3: Okey, 21 Julai pertandingan karaoke saringan dan seterusnya diadakan pertandingan masakan set makanan Melanau untuk yang mungkin apa tadi si pernah tahu ataupun ingin merasai keunikan dan datanglah ke Pesta Daro tu. Di sampingnya turut diadakan pertandingan tarian Melanau Kreatif, Daro Fitness Challenge, pertandingan dart bergu, pertandingan karaoke dan juga pertandingan tarian Melanau Kreatif. Seterusnya pada 23 Julai ceramah perdana, 24 Julai kursus keusahawanan, pertandingan futsal, pertandingan putra handsome dan putri Jawa atau yang berlangsung malam tadilah. Di Dewan Terbuka tapak Pesta Daro. Dan seterusnya untuk hari tu Moralasa Fun Walk diadakan pada jam 6 pagi tadi di Jabatan Moralasa Daro. Kempen Derma Darah hari pertama turut berlangsung dan juga pertandingan Mobile Legend lah Tok Bab suka.
0: Oh, terima kasih.
3: Dan seterusnya 25 Julai juga antara lain yang berlangsung hari itu ialah pertandingan futsal saringan pertandingan persahabatan bola sepak dan juga pertandingan bermukun akhir malam tu. Tu Munyus ada you suka nak. Dan seterusnya untuk akhir sekali pada esok hari yang berlangsung ialah kempen Demam Darah untuk hari kedua dan juga pertandingan futsal akhir serta majlis penangguhan Pesta Daro 2026. Ya, antara lain aktiviti yang yang berlangsung waktu tu di zon tengah lah. InsyaAllah untuk minggu depan ada saya simpan sebenarnya, tapi saya nak beri laluan kepada rakan-rakan kita yang lain. Mungkin ada lagi aktiviti yang nak dikongsikan.
1: Betul.
3: Ya, ajak dari Sibu untuk kali itu. Bab dan juga Aida.
1: Ya, okay. Baik.
0: Terima kasih, Din. Terima kasih. Dari Sibu.
3: Sama-sama.
0: Dan kita dah si Sabah nak jalan-jalan bersama dengan Syaz dan juga LY.
1: Betul. Nyedok pun dah bersedia sebenarnya dengan info nyedok di siang. Hai Syaz.
4: Hai. Waalaikumsalam. Clear sih suara kami dua.
1: Oh, clear sangat-sangat.
4: Rais kami dua salah. Berlawan dengan sidak di apa? Di grandstand.
1: Betul. Okey, silakan untuk info kita ada Miri.
0: Ya, silakan. Oh,
4: kami suruh LY dulu ceritanya malam tadi.
5: Okey, nya bukan cerita itu tapi kita kongsikan hari itu. Okey, Aida dan Bob. Okey, itu berkenaan dengan Bintang Baram Regatta 2026 yang berakhir pada malam tadi lah. Sebenarnya sesi untuk uji bakatnya telah pun berlangsung pada 23 hari bulan Julai lepas. Jadi lebih 30 orang lah peserta mengambil bahagian dan telah pun diadakan di Dewan Suara Baram. Dan untuk peringkat separuh akhirnya telah pun berlangsung juga pada malamnya dan seramai 15 orang peserta yang berentap pada malamnya untuk kita dapatkan 7 orang finalis untuk peringkat akhir. Dan akhirnya malam tadi terjawablah siapa yang menjadi juara, naib juara dan juga tempat ketiga untuk Baram Regatta 2026 tu, Pak dan juga Aida. Okey, kita nak kongsikan nyempun keputusan lah untuk malam tadi. Okey, untuk malam tadi juaranya yang dimenangi oleh Spencer yang membawa wang tunai tu RM2,000. RM2,000. Menang lumayan, boleh jalan-jalan.
1: Oh, jalan-jalan. Dekat
5: Marudi tu. Okey, bukan ni aja. Tempat keduanya, naib juaranya dimenangi oleh Rafael. Dia juga merangkul gelaran persembahan terbaik. Dia dapat RM1,500, lepas dia plus lagi RM500. Jadi RM2,000 lah dia dapat. Dan untuk tempat ketiga, dimenangi oleh Wellius. Tempat ketiganya memenangi RM1,000 lah untuk hajah Bintang Baram Regatta Kata 2026 yang berlangsung pada malam tadi di dataran utama Marudi. Ya, antara perkongsian kita yang kita kongsikan untuk pagi tu, untuk cerita hari tu yang pertama. Dan kami serahkan jalan-jalan tu dengan Syah sebelah.
4: Okey, tadi ya cerita Bintang Baram Regatta yang kali tu kami nak ceritakan cerita hari tu yang sidaknya huah-huah di grandstand ya sebenarnya. Tadi baru dah berakhir sidaknya pertandingan apa nama powerboat powerboat race dekat ya dalam 10:30 kelak insyaallah kita pun masih tertunggu-tunggu akan ada majlis perasmian Baram Regatta 2026 dan insyaallah akan disempurnakan oleh yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Saya juga turut di sampaikan juga ucapan oleh pengerusi jawatankuasa Induk Baram Regatta yang berhormat Datuk Dr. Penguam Manggil Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak merangkap Adun N76 Marudi. Jadi dalam acaranya kelak akan ada simbolik lah, simbolik pelancaran Baram Regatta dan juga apa nama setidaknya akan turut menyaksikan perlumbaan acara lumba perahu. Tok yang akan disaksikan sendiri oleh yang amat berhormat premier kita kelak. Semuanya akan berlangsung dalam pukul 10:30 lekatnya setidaknya akan bergerak ke masjid. Kami lupa nama masjidnya. Lepasnya mungkinnya akan ada sedikit acara lain di masjid lepas daripada acara majlis perasmian tu. Tok antara yang kami dua dapat kongsikan lah setakat tok. Cik mau kongsi lebih-lebih dan juga nak ya. Sebab petang kelak DJ LY akan kongsi lagi apa yang berlaku selepas tengah hari ya. Untuk laporan petang tu.
0: Okey, terima kasih Syaz dan juga LY.
1: Ya, betul.
0: Okey. last kali kita nak berjalan-jalan.
1: Jalan-jalan dengan Syah. Di Bintulu. Hai Syah.
0: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Ida dengan Bab.
1: Yep. Okay. Apa cerita kita?
0: Lamaknya nunggu kita. Yalah, kita berjalan-jalan.
1: Betul-betul. Silakan.
6: Jalan-jalan. Okay, baiklah. Untuk perkongsian kita bersama dalam cerita Rito dari Bintulu. Rito telah pun berlangsungnya Festa Layang-Layang Antarabangsa BIKF 2026. Dan festival tu sebenarnya bermula sejak 22 Julai yang lalu dan akan berlabuh tirainya esok hari, iaitu 26 Julai 2026. Dan malam tu hari Sabtu 25 Julai kita di pentas hiburan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo BIKF 2026 akan bermula pada pukul 8 malam tu dengan pengisian yang pelbagai persembahan menarik yang menanti kita orang, antaranya tarian kebudayaan, persembahan artis-artis tempatan, pertandingan band dan persembahan artis album Iban dan macam-macam lagi. Yang di paling dinanti untuk malam tu, artis undangannya Gavin turut menghiburkan pengunjung malam tu. Dan malam esoknya pula adalah malam kemuncak, jam yang sama juga dalam, dan pengunjung akan disajikan dengan pertandingan Ratu Kebaya dan persembahan artis popular dan artis tempatan serta artis artis album Iban yang dipersembahkan. So, mun saya ada rancangan pada malam tu ataupun malam esok ya, bolehlah datang beramai-ramai, mbak dan keluarga dan saudara mara kita orang, kawan-kawan datang ke tapak BIKF 2026 selain kita orang boleh menikmati persembahan pentas hiburan yang meriah. Kita orang juga boleh menyaksikan keindahan layang-layang LED yang berwarna-warni menghiasi langit pada malam hari. Ya, untuk perkongsian pertama Aida, dan untuk perkongsian yang keduanya pula adalah iaitu Bintulu Amatur Muay Thai Challenge telah pun berlangsung semalam dan hari itu, dan acara bermula daripada pukul 8 pagi hinggalah 11 malam yang menampilkan aksi-aksi hebat daripada para fighter Muay Thai yang pastinya mengujakan. Yang paling bestnya kemasukannya adalah percuma. Dan selain pada ya, untuk pagi tu pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari tu, orang ramai turut dijemput menyertai sesi mari mencuba sukan Muay Thai bersama dengan Aman Cowboy secara percuma. Tu adalah peluang terbaik untuk merasai sendiri pengalaman berlatih Muay Thai bersama salah seorang fighter terbaik daripada Bintulu lah. Dan difahamkan ahli Dewan Undangan Negeri Jepak yang berhormat Iskandar Turki turut akan hadir menyaksikan kemuncak pertarungan pada malam tu sebagai tanda sokongan terhadap pembangunan sukan Muay Thai di bahagian Bintulu. So mun kita orang si tahu juga ke sini-sini gitu, apa kita kita orang pergi mbak keluarga kawan-kawan serta anak-anak kita orang ya, pergi ke Naim Street Mall Bintulu Paragon untuk sama-sama memeriahkan Bintulu Amatur Muay Thai Challenge 2026. Untuk ya, untuk perkongsian yang keduanya. Dan untuk perkongsian ketiganya Aida dengan Bart, okay, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih patutan melalui program jualan ramah madani yang bergerak lah. Pada hari itu 25 Julai jualan diadakan di rumah Ius Anak Esek di serta di Dewan Kampung Baru Bintulu bermula pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang. Manakala untuk esoknya 26 Julai program jualan ramah madani bergerak diteruskan di rumah Nanggai Anak Job Sungai Gerong Jalan Ulu Sebauh pada pukul 9 pagi hinggalah pukul 2. Ia adalah sikit perkongsian, tiga perkongsian dari Bintulu untuk cerita hari itu Aida dan Bat.
0: Ya, terima kasih Syah. Untuk perkongsian kita pada pagi itu. Wah, nama baru saya Rito.
1: Apa?
0: Ida, Bat.
1: Bat. Yes.
0: Bat. Bat. Bat. Bat. Okey, apapun kita ucapkan terima kasih banyak kepada rakan penyampai kita untuk pagi tu dari Limbang, N Syah Bintulu, Syas dengan LY di Miri, Amy di Sri Aman dan juga Din, lepas ya Bab, Bab pindah dibaca. Nah, ya ujungnya.
1: Ya, betul.
0: InsyaAllah ada ruang, ada waktu, kita akan bersua lagi pada hari Sabtu depan.
1: Betul.
3: InsyaAllah, insyaAllah.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Bye. Okey, seketika kita bersama dengan rakan penyampai kita di stesen kawasan untuk perkongsian cerita hari tu.
1: Betul.
0: Jadi Aida,
1: ya.
0: Kita dah pun sampai ke minit-minit yang terakhir. Macam biasa, minit-minit yang terakhir kita ada apa? Kita ada Tok.

0: The life has ended. Betul lah, sampai situ ajalah. Kita pun selamat pagi Sarawak. Terima kasih kepada pendengar-pendengar untuk pagi tu. Dan juga selamat berhujung minggu. Dan juga selamat menjalankan apa je aktiviti yang kita menjalankan untuk hari tu.
1: Pastinya untuk hari tu sebenarnya macam-macam aktiviti ada, adanya di waterfront, adanya di apa tu, di apa lagi? Di BKU
0: tadi.
1: Lupa kami di sini
0: Expo
1: di
0: dan,
1: Kampung Semiang Batu. Mungkin tak orang situ nak ke sini. Mu nak sana pergi makan seafood, boleh pergi ke Telaga Air. Oi, sian nang boleh kita kan syurga tu.
0: Pun sini boleh ngembak family pergi ke Noya di sekitar Perawan kan ada.
1: Iya, betul-betul. Masih kah hari tu?
0: Masih. Jadi mu ada nyangkong nasi Pakistan dah. Sangkong kami dua sekali tau. Okeylah guys. Sampai situ dulu untuk selamat pagi Sarawak. Lepas tu anda akan dapat ikuti ringkas 10 pagi dan Rinas akan bersama dengan anda untuk ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang. Suara FM
1: Satu Sejiwa.

Hello Peminat. Hari itu kita on bersama dengan DJ Rina Saraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.

0: Sarawak FM nang best.
1: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
2: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
3: Sabtu tok, jam 10 pagi, standby radio kita. Carta 10 Sarawak FM, lagu-lagu terbaik orang Sarawak. Dari penyanyi tempatan sampai ke lagu trending, kita lah yang menentukan siapa nombor 1 minggu tu. Undi, dengar, support artis kita. Carta 10 Sarawak FM, nada juara, identiti kita. Nang steady.

0: Carta 10 Sarawak FM setiap Sabtu 10.05 minit pagi hingga 11 pagi. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM,
0: Carta 10 Sarawak FM, nang steady.
1: Ya, nang steady. Carta 10 Sarawak FM untuk hari itu. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada kita orang yang bersama dengan Rinas Marfati untuk hari itu edisi Sabtu. 25 Julai 2026. Hari Sabtu bersamaan 10 Safar 1448 Hijrah. Kita orang berteman dengan saya, Rinas Marfati, untuk jam yang seterusnya. Apapun, terima kasih kepada rakan setugas dalam Selamat Pagi Sarawak bersama dengan DJ Bob Adudu dan juga DJ Aida untuk menemani kita orang dalam sekitar 6 pagi sampai 10 pagi. Dan kena tak, saya Rinas Marfati mengambil alih pertemuan kita menerusi ruangan Carta 10 Sarawak FM untuk segmen yang pertama kita untuk hari itu. Okey, untuk adik kakak yang telah dah pun bersiaran bersama dengan kami, tune kami di Sarawak FM 88.9 MHz, bertemankan kami dalam segmen yang pertama Carta 10 Sarawak FM. Yang pastinya mesti ada yang sabar-sabar nak nunggu untuk keputusan-keputusan terkini dalam undian Carta 10 Sarawak FM nak. Jadi jangan lupa like, follow dan juga share Facebook kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. Okey, untuk itu kita akan teruskan lagi dengan kedudukan yang ke-12 sebab kita ada 12 lagu untuk minggu tok dan lagu yang akan masih lagi bertahan dalam Carta 10 Sarawak FM. Dan lagu tu adalah yang merupakan kekal di tangga yang ke-12 dan tontonan YouTube naik sebanyak 576, 26 minggu dalam carta. Lagu yang bertajuk Getar-Getar Cinta dinyanyikan oleh Hamdi J, komposer dan juga penulis lirik daripada JSD. Apa kata kita dengarkan untuk kedudukan di tangga yang ke-12 Carta 10 Sarawak FM, nang steady.
0: Nombor 12.

0: Okey, itu dia. Ha, dengan sebuah lagu daripada Hamdi J. Di mana lagu ini berada di kedudukan di tangga yang ke-12 dalam carta 10 Sarawak FM. Tapi jangan lupa ada lagi peluang untuk kita orang naikkan lagu tu dan masih lagi dalam carta 10 Sarawak FM. Kerana minggu depan baru ada penyingkiran lagu-lagu dalam carta 10 Sarawak FM dan akan pilih lagi 10 lagu yang masih lagi bertahan dalam carta 10 Sarawak FM. Nang steady. Okey, kita terus lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-11. Okey, kedudukan di tangga yang ke-11 kali itu turun 3 anak tangga dan juga tontonan YouTube sebanyak 3,210. Ha, jadi pernah menjadi juara carta pada minggu yang ke-5, pada minggu yang ke-7, pada minginggu yang ke-9 dan pada minggu yang ke-20. Dan juga 25 minggu dalam carta dan masih lagi bertahan dalam carta 10 Sarawak FM. Tapi kali toknya turun 3 anak tangga di tangga yang ke-11 berbanding dengan minggu lepas berada di tangga yang ke-7. Jom kita dengarkan untuk anda dengan sebuah lagu daripada Portrait Usang Rockaholic, komposer dan juga penulis lirik pada Zulka, untuk anda di Sarawak FM Sati Sejiwa Nang Steady.
1: Nombor 11,

0: 27 dalam minggu dalam carta. Dan lagu tok tontonan di YouTube sebanyak 45,308. Dan lagu sebuah lagu dandut yang dinyanyikan oleh Pretty Nina. Komposer dan juga penulis lirik daripada Pretty Nina berada di tangga yang ke-10. Jom kita dengarkan untuk anda. Turun 6 anak tangga untuk minggu ini. Di minggu lepas lagu tok berada di tangga yang ke-4 dan kali tok turun di tangga yang ke-6. Jangan lupa untuk teruskan lagi buat undian untuk lagu tok. Jom kita dengarkan untuk anda. Pretty Nina, Maunya Digoyang.
1: Nombor 10.

0: Okey, tu dia maunya digoyang daripada Pretty Nina berada di tangga yang ke-10 untuk minggu tu. Kita orang harus mengundi lagu tu supaya masih lagi berada dalam carta 10 Surai FM. Undi lagu tu minggu hadapan, okey? Alright, jom kita dengarkan untuk kedudukan di tangga yang seterusnya. 4 minggu dalam carta. Lagu tu masuk pada 4 Julai 2026 dan berada di minggu ke-23. Minggu tu adalah 4 minggu dalam carta. Lagu tu tontonan di YouTube sebanyak 107,624 tontonan di YouTube dan lagu yang berjudul Pergilah dinyanyikan oleh Sulaiman Yusof, komposer dan juga penulis lirik Irfan Hamdan dan juga Gunan Shah, penulis lirik daripada Irfan Hamdan, yang mana lagu ini di mana minggu lepas berada di tangga yang ke-11 dan kali itu naik 2 anak tangga berada di tangga yang ke-9. Jom kita dengarkan untuk anda dengan sebuah lagu daripada Yusof, Sulaiman Yusof, dengan lagunya Pergilah. Untuk anda di Surau FM, carta 10 Surau FM, Nang Steady.
1: Nombor 9.

0: Komposer Irfan Hamdan dan juga Gunan Syah dan penulis lirik daripada Irfan Hamdan naik dua anak tangga untuk minggu yang ke-23 minggu ini carta 10 Sarawak FM. Tahniah juga diucapkan lagu Dok dan naik dua anak tangga untuk minggu ke-23. Jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-8 untuk minggu Tok. Turun 6 anak tangga. Alamak, minggu lepas lagu Tok berada di tangga yang kedua dan pernah menjadi juara carta pada minggu yang ke-13 dan kali Toknya berada di tangga yang ke-8. Turun 8 anak tangga dan 6 anak tangga dan tontonan YouTube sebanyak 4,750 jumlah tontonan lagu ya dalam bahasa Melayu Sarawak, lagu dandut yang berjudul Cinta Ocok Cek dinyanyikan oleh Norhan, komposer Abdul Latif Ali dan juga penulis lirik pada Yusuf Ali. Jom kita dengarkan untuk anda di kedudukan di tangga yang ke-8 carta 10 Sarawak FM.
1: Nombor 8.

0: berada di tangga yang ke-8 untuk minggu tu. Turun 6 anak tangga. Jangan lupa adik kakak teruskan untuk mengundi lagu tu untuk minggu hadapan supaya masih lagi kekal dalam catat 10 Surah FM. Okey? Nang steady kita orang. Okey, jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-7. Yang mana kedudukan di tangga yang ke-7 minggu lepas berada di tangga yang ke-5. Dan kali tu ia turun 2 anak tangga. Pernah menjadi juara carta selama carta mingguan selama 3 minggu berturut-turut dan pada minggu yang ke-10, minggu yang ke-11 dan minggu yang ke-12. Apa kata kita dengarkan untuk anda dengan sebuah lagu daripada Paalian Cinta Izwan Dahlan, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali, berada di tangga yang ke-7, carta 10 Sarawak FM. Nang steady.
1: Nombor 7.

0: Peralih Haji daripada Izwan Dahlan, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali berada di tangga yang ketujuh untuk minggu ke-23 ini. Okey, kepada kita orang, undilah lagu ini. Masih lagi kekal. Jangan sampai terkeluar untuk minggu depan, okey? Jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-6. Mana lagu top pun pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke-18, 6 Jun 2026, dan lagu tu adalah merupakan lagu ketuhanan dan juga lagu yang berjudul Tuhan Menduga Kita, dinyanyikan oleh Zulka, komposer dan juga penulis lirik daripada Zulka. Tontonan di YouTube sebanyak 81,285 dan juga masih lagi mengekalkan kedudukannya untuk minggu ke-23 minggu ini. Okey, jom kita dengarkan untuk anda di tangga yang ke-6 carta 10 Stripes dengan lagunya Tuhan Menduga Kita, Zulka, komposer dan juga penulis lirik kepada Zulka.
1: Nombor 6.

0: Okey, itu dia dengan sebuah lagu yang mana Tuhan menduga kita daripada Zulka yang baru saja kita dengarkan di kedudukan di tangga yang ke-6. Jadi kita nak recap semula kedudukan di tangga yang ke-12 tadi. Mungkin ada yang terlepas mendengar ataupun belum lagi mengikuti siaran kami, dan kita nak recap untuk kedudukan di tangga yang ke-12 sampai di tangga yang ke-6 tadi, di mana di kedudukan yang ke-12 lagu yang berjudul Getar-Getar Cinta daripada Hamdi J, komposer dan juga penulis lirik daripada J.S. Din, di kedudukan di tangga yang ke-11 untuk minggu tu adalah lagu Portrait Usang, dinyanyikan oleh kumpulan Rockaholic. Di tangga yang ke-10, Maunya Digoyang, lagu dinyanyikan oleh Pretty Nina. Di tangga yang ke-9, Pergilah Sulaiman Yusof, di tangga yang ke-8, Cinta Oce Oce, dinyanyikan oleh Norhan. Dan juga lagu di tangga yang ke-7 untuk minggu tu, dan yang berjudul Perlahan Cinta, Izwan Dahlan. Baru kita dengarkan tadi di tangga yang ke-6 adalah lagu yang kekal di kedudukannya untuk minggu ke-23, Tuhan Menduga Kita, dinyanyikan oleh Zulka. Okey, kita terus lagi untuk kedudukan yang seterusnya, berada di tangga yang ke-5. Okey, lagu yang berada di tangga yang ke-5 adalah lagu dalam bahasa Melayu Sarawak juga. Lagu tontonan di YouTube sebanyak 622, naik 5 anak tangga berbanding minggu lepas berada di tangga yang ke-10, dan kali itu berada di tangga yang ke-5, naik 5 anak tangga. Dan lagu ini adalah lagu yang berjudul Leju Bercinta, dinyanyikan oleh Abang Hafiz, komposer dan juga penulis lirik kepada Zamhari Al-Kazam. Jom, apa kata kita dengarkan dulu antara kedudukan di tangga yang ke-5 dalam carta 10 Sarawak FM, Nang Steady, Leju Bercinta, Abang Hafiz.
1: Nombor 5.

0: Okey, lanjut bercerita daripada Arafah Hafiz. Komposer dan juga penulis lirik daripada Zamhari Al-Khazam yang berada di tangga yang kelima dalam carta 10 Surah FM. Naik 5 anak tangga kali itu, Alhamdulillah. Dan top 5 dalam carta 10 Surah FM untuk minggu yang ke-23. Apa kata kita teruskan lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-4 untuk minggu ini. Lagu Tok berada di tangga yang ke-4. Tontonan YouTube sebanyak 4,301. Dan lagu Tok turun 1 anak tangga minggu lepas, berada di tangga yang ketiga. Dan kali itu turun 1 anak tangga, berada di tangga yang ke-4. 4 minggu dan carta masuk pada 4 Julai 2026. Apa kata kita dengarkan untuk anda dengan sebuah lagu di tangga yang ke-4, Mimpi Tanpa Arah, dinyanyikan oleh Zaizam, komposer dan juga penulis lirik kepada Zaizam. Jadi kita dengarkan untuk anda di carta 10 Surah FM untuk minggu yang ketiga, Mimpi Tanpa Arah, Zaizam.
1: Nombor 4.

0: Aisyah dan juga penulis lirik daripada Zaizam berada di tangga yang keempat untuk minggu tu. Tapi jangan lupa minggu depan masih lagi untuk naikkan lagu tu menjadi juara carta 10 SFM. Siapa tahu nak? Jadi kita terus lagi untuk kedudukan yang seterusnya berada di tangga yang ketiga, naik 5 anak tangga. Dan minggu lepas lagu tu berada di tangga yang ke-8 dan kali tu naik 5 anak tangga. Tontonan YouTube sebanyak 1,253 jumlah tontonan masuk pada 2 Mei 2026 dan 14 minggu dalam carta kali tu. Dan lagu tu adalah lagu yang berjudul Rosli Dobby, dinyanyikan oleh kumpulan Ambush, komposer Reed Haspit, penulis lirik kepada Azman Muhammad ataupun Amar Neng. Untuk anda, jom kita dengarkan untuk anda kedudukan di tangga yang ketiga carta 10 Surat FM Nang Steady
1: nombor 3.

0: Okey, daripada lagu kumpulan Ambush, Rosli Dobby, yang baru kita dengarkan untuk anda di kedudukan di tangga yang ketiga. Okey, kita nak recap semula untuk kedudukan di tangga yang kelima tadi. Lagu dalam bahasa Melayu Sarawak yang berjudul Leju Bercinta dinyanyikan oleh Abang Hafiz, komposer dan juga penulis lirik Zamari Al-Kazam, berada di tangga yang kelima. Dan berada di tangga yang keempat, baru kita dengarkan Mimpi Tanpa Arah Zaizam, penulis lirik kepada Zaizam sendiri. Dan di tangga yang ketiga adalah lagu Rosli Dobby, dinyanyikan oleh kumpulan Ambush. Di tangga yang ketiga, jom kita dengarkan undang anda, siapakah antara juara carta mingguan untuk minggu ke-23. Jom kita dengarkan di kedudukan di tangga yang ke-2. Okey, di tangga yang kedua untuk kali itu pernah menjadi juara carta pada minggu yang ke-19, dan juga lagu itu masuk pada 31 Mei 2026, sekali menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke-19, dan berada di tangga yang ke-9 pada minggu lepas. Dan kali itu nya, wow, berjaya naik di tangga yang ke-7, dan juga berjaya menaik di tangga yang ke-7 untuk minggu ke-23, berada di tangga yang kedua. Tontonan YouTube sebanyak 26,461 jumlah tontonan Kenetok. Dan lagu yang berjudul Talam 2 daripada Proxy Band, komposer dan juga penulis lirik daripada El Haram dan juga Dairul Proxy. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 Sarawak FM yang steady.
1: Nombor 2.

Hiburan seni, budaya, warisan. Ikuti rancangan Jejak Seni setiap Sabtu 11.15 pagi bersama Rina Smerpati di Sarawak FM

0: Istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Mencirilkan setiap waktu.
1: Okey, assalamualaikum. Kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM dalam segmen Jejak Seni. Masih lagi bertemankan saya Rina Suropati untuk edisi Sabtu 25 Julai 2026 bersamaan 10 Sarawak 1448 Hijrah. Kembali lagi untuk mendengar kami di Jejak Seni untuk kali itu dan Kinect Talk. Kita akan dalam rancangan Jejak Seni yang membawakan kisah perjalanan dan juga inspirasi kepada daripada penggiat seni tempatan. Dan kali itu kita akan mengenali dengan lebih dekatlah antara kumpulan yang kita bawakan khas untuk kita orang yang mana yang semakin mendapat perhatian menerusi karya-karya sidaknya Kinect Talk, dan lebih-lebih lagi dengan kejayaan lagu Jenaka yang baru kita orang dengarkan tadi sebenarnya, yang dinobatkan sebagai anugerah juara anugerah carta 10 Sarawak FM kalau silap 2024. Dan juga Kinect Talk sidaknya menampilkan dengan lagu yang terbaru, lagu single yang terbaru yang akan kita dengarkan di hujung rancangan kelak. Jadi kita nak ucapkanlah selamat datang kepada artis jemputan kita untuk hari itu. Sip lain sip bukan, kita bersama dengan Proxy Band. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, toklah antara. Alhamdulillah sihat. Semuanya sihat-sihat hari itu. Hari itu baru sempat bertemu nak. Selamat tu temu-temu tapi cakaya aja.
2: Hai.
1: Okey, kita nak ucapkan selamat datang kepada kumpulan Proxy Band tok dan juga kepada ahli-ahlinya. Sebelum dia boleh kenalkan diri, mungkin ada yang lebih tahu lah antara nama-nama kita orang tu dan apa latar belakang seorang-seorang. Silakan.
3: Okey, hai, assalamualaikum kepada semua pendengar-pendengar Sarawak FM. Okey, perkenalkan kami Nur Faik bin Pendi, boleh panggil Faik jelah kalau dalam Proxy lah.
1: Okey. Okey, seterusnya.
4: Kami Dirul Proxy. Nama penuh kami Muhammad Khairullah lah. Selaku keyboardist dan juga apa music arranger lah untuk band kami orang lah.
5: Okay, kami Muhammad Saad, biasa panggil Sai lah.
1: Sai.
5: Kami drama dari kumpulan Proxy.
1: Drama daripada Wong Gedong. Waduhan. Okey, kita nak kenalan dengan lebih dekat lagi berkenaan bermulanya dengan perjalanan seni daripada kumpulan Proxy Band tu. Jadi bolehkah ceritakan sedikit berkenaannya dengan apa kumpulan kita orang tu?
3: Okey, sebelumnya kami orang minta maaf sebab kami orang hanya dapat bertingkat aja hari tu.
1: Siapalah.
3: Ada hal yang tidak dapat dielakkan. So minta maaf juga sekiranya bercampur sikit kelakar tu lah. Okay. Agak panjang juga sebenarnya untuk apa yang kami perkatakan hari tu. Okay, sebenarnya perjalanan seni Proxy ni bermula pada tahun 2016. Cuma masa tu belum lagi menggunakan nama Proxy. Walhal memang sudah pilihan hati kami lah masa tu. Semasa zaman Zwiti dekat UPSI.
1: Okay.
3: Untuk menggunakan Proxy tu. Tapi ada kekangan lah di segi pendapat. And then masa tu kita menggunakan nama Indica pada tahun 2016 lah.
1: Indica.
3: Indica.
1: Oh, okay.
3: And then masa tu kita sign contract dengan Live Record. Selepas tu kita bertukar lagi, bertukar kepada Agenda Band pada 2018 dengan single Lepaskanlah.
1: Okay.
3: Dan seterus masa tu Agenda dengan satu lagu je. And then kemudian kita kembali memilih menggunakan Proxy Band. Sebab hati saya masa tu mengatakan nama tu kuat sangat lah dekat dengan hati saya lah.
1: Memang Proxy Band ya adalah pilihan tersendiri ataupun dalam satu tim pilih?
3: pilihan saya, idea saya. Tapi saya pujuk juga yang lain tu, akhirnya mereka setuju lah macam tu lah kan.
1: Okay.
3: Dan masa tu dan dengan proxy tu bermulalah kita sign contract dengan Mac Music pada tahun 2020.
1: Okey. Jadi lagu Jenaka yang telah pun orang kata tadi memberi kejayaan lah dengan apa yang bertuah dalam kejayaan besar kita orang lagu Jenaka tu nak. Jadi muncul sebagai juara Anugerah Carta 10 Sok FM. Apa sebenarnya? Apakah maknanya kemenangan lagu tu untuk kumpulan Proxy Band?
3: Okey, ambil dulu lah. Okey. Sudah tentu ianya amat bermakna sekali dalam hidup saya serta keluarga Proxy Band kerana ianya sedikit sebanyak orang kata memberikan kami nafas yang baru untuk bangkit dari segala struggle dalam memperjuangkan seni kami lah. Macam mana nak cakap, tipu lah kan kalau kita nak cakap dalam band ni tak ada liku-likunya yang kita perlu hadapi lah.
1: Betul.
3: Macam tu lah. Ada pendapat lain pula.
1: Mungkin ada yang pendapat lainnya macam ni.
3: Kau ada nak tambah ke?
4: Mungkin dengan kejayaan ya naik sikit value untuk nama Proxy Band lah.
1: Lebih dikenali lah.
4: Lebih dikenali lagi lah.
1: Okey, lebih menyelah lah daripada yang daripada zero tu hero dah kena itu. Alhamdulillah. Jadi apa pandangan kita orang lah? Macam Mama Mada tadi, apakah perubahan yang paling ketara lah yang kita orang nanggar dalam perjalanan seni berkenaan dengan kejayaan kita orang selepas menjadi juara Anugerah Carta 10 Sok FM?
3: Banyak juga sebenarnya perubahan ya. Perubahan ketara, yang paling ketara sekali adalah ya seperti yang saya katakan tadi dah. Yang memberikan kami kekuatan untuk terus berkarya dan berjuang dalam seni karya kami hinggalah yang ke sekarang lah. Bagi saya ianya juga turut membuka mata dan minda setengah pihak agar tidak mempelikkan atau merendahkan perjalanan seni orang atau seni muzik orang lain lah macam tu.
1: Okey, tanya atas orang kata tadi dengar-dengar dah ada lagu yang terbaru nak juga atas pelancaran single Talam 2. Jadi macam ni, idea tu boleh menghasilkan lagu tok dalam fikiran kita orang yang boleh tercetus dalam minda lah.
4: Lagu Talam 2 ya.
1: Talam 2
4: berhasil selepas menang
3: kemenangan.
4: Lepas kemenangan ya.
1: Terus mula lagu ya kah?
4: Ya, terus idea ya terus datang lah.
1: Macam macam ni kita boleh berkolab dengan konsepnya.
3: Sebab itu macam-macam saya cakap tadi kan. Hasil daripada kemenangan tersebut membawa kepada kami apa inspirasi itu macam orang kata Proxy kena kekalkan genre ni. Itu pendapat saya lah, saya cakap dengan kawan and then daripada tu Dirul terus cakap baik kau kena buat lah lagu baru kan. So and then masa tu saya on the spot lah buat dapat idea juga. Baru lepas tu and then dapat draft rangka tu and then saya bincang dengan Dirul and then kita orang berbal sama-sama bincang macam sama. So pendek kata dapat lah melodi and then dengan lirik tu secara spontan lah.
1: Kira macam kesinambungan lagu Jenaka lah bunyinya. Tapi apa sebenarnya message yang disampaikan dalam lagu Talam 2 tu sebenarnya?
3: Dari segi mesej ni sebenarnya
4: banyak mesej. Pun ikut lah. Banyak mesej.
1: Banyak mesej. Maknanya banyak.
3: Pendek kata semua orang boleh tahu lah kan. Jenis orang yang jangan ada lah jenis orang yang bermuka-muka ni kan.
4: Dari tajuk aja dah tahu dah Talam 2 tu. Talam 2 muka. Cuma muka buang lah. Talam 2.
3: Dia bukan talam untuk orang makan.
1: Ambil singkat lah, namanya Talam 2.
4: Talam 2.
1: Memang kita tahu secara langsung memang kita tahu Talam 2 muka lah. Orang bermuka-muka. Okey. Jadi bila mesej lagu tu nya banyak sebenarnya yang kita orang nak highlightkan dalam ya. Mungkin ada yang berkaitan dengan kehidupan seharian ataupun macam ni.
3: Mesej yang lebih kami dapat idea pun lebih kepada Nangga apa? Lebih kepada Mijasi Nangga benda yang dekat dengan masyarakat lah.
1: Uh-huh.
3: Benda yang memang kata berlaku lah dalam masyarakat.
1: Memang berlaku di sekeliling 360 darjah. Ya. Lebih kurang macam ialah.
3: Berlaku. Kami percaya berlaku. Benda yang berlaku.
1: Betul. Jadi apa, adakah lagu tu berdasarkan dengan antara kita orang sendiri ke, ataupun memang berlaku daripada luar sendiri? Imajinasi lah. Secara rambang lah.
3: Secara rambang. Imajinasi secara masyarakat lah. Masyarakat.
1: Okay, dari segi susunan muziknya juga nak. Bila kita dengar lagu tu memang ada kelainan sikit. Ada keunikan sebenarnya. Berbanding dengan lagu-lagu yang lain. Jadi mau tahu juga lah apa kelainan yang kita orang bawakan lagu tu dalam daripada lagu-lagu yang terdahulu.
4: Generalnya. Kami orang cuba untuk alihkan sikit ke progressive rock lah. Progressive rock ataupun sikit lagi
5: alternative rock.
3: Campur sikit dengan funky.
4: Funky sikit. Kami orang masukkan sebuah elemen ya untuk yalah. Silah menyeluruh progressive ya. Campur-campur jugalah.
3: Campur sikit.
1: Lama sih mulalah proses lagu tu.
3: Lama juga.
4: Lama
3: sampai dalam 2-3 bulan. Ya proses orang kata hanya proses arrangement ya.
1: Baru arrangement lah.
3: Siap-siap je sikit ya. Kita akan dengar balik sampai balik. Check balik. Macam ya lah.
1: Okay.
3: Sehinggalahnya sempurna. Then daripada rangka yang awal lah tu. So kami akan bawa ke KL lah untuk ke next
4: final level.
1: Di sini lah. Rasanya susah sih ngembak lagu tu berbanding dengan lagu jenaka kita rasa. Compare antara dua lagu tu.
3: Jenaka lagi susah lah. Mun dari segi
1: Lenggo. Faham?
4: Permainan vokal.
3: And then macam mana cakap, permainan lagu pun lain.

0: kalau talam ni easy sikit lah.
1: Easy sikit lah kalau talam. Nya-nya ada orang kata tadi paling simple lah.
2: Simple.
1: Tapi boleh tahan juga cara mengembak lagu tu sebenarnya.
2: Biar cuba untuk mula kecil lah lagu kecil.
1: Kecil.
2: Dengar kecil.
1: Betul. Kenapa tak orang mula rock?
0: Memang dalam perancangan dah ada. Sebab kita memang dah kumpul sampai untuk satu album yang besar project yang akan datang. Cuma sekarang ni kita just release one by one lah.
1: Step by step.
2: Jadi Lagu dah ada. Simpan dulu.
1: Soalnya dikeluarkan dulu lah.
2: Ya, macam Pak Ik padah tadi. Ya, perlu proses check balik apa yang perlu diubah, diatur. Benda ialah sebenarnya. Ya, makan bulan lah.
1: Biasanya kita orang nak bila dah mula lagu tu, macam proses penulisan lagu nak dan menghasilkan melodi dalam proxy band tu. Macam ni caranya prosesnya.
0: Macam ni.
2: Proses.
1: Macam ni. Oh, macam ni kita orang kata tadi. Untuk penulisan lirik dengan penghasilan melodi dalam proxy band tu.
2: Biasanya spontan loh.
0: Spontan.
1: Sekda orang madah tu baguslah dengan lirik tu. Ada kesinambungan apa semua sekda.
0: Bergantung je sebenarnya. Macam kalau yang jenis nak kesinambungan ni, macam contoh single sebelum ni kita orang harus lupakan. Memang dah dalam plan untuk kita orang buat kesinambungan daripada harus lupakan tu. Kalau macam lagu Talam 2 ni, kesinambungan dia kita lebih kepada macam nak menyampaikan mesej je. Tu kesinambungan dia. Kalau kesinambungan lagu ni lagu. Sebab kita bukan macam lagu cinta kan. Contoh macam aku cinta kau, besok pula kau cinta aku. Kita bukan sambungan dia macam tu.
1: Ni macam lagu-lagu hikayat lah. Yang kita dengar lah. Okay. Jadi siapakah sumber inspirasi muzik kita orang sebenarnya? Buat tahu juga lah. Ni tahu ada idola-idola ke sumber inspirasi yang boleh kita orang kata yang boleh diikut ke?
0: Mun tanya lain-lain tu pasti lain-lain tu sebenarnya. Saya
2: dengar lah. Kami untuk dalam Malaysia lah. Dalam Malaysia tu Magistrate dengan Hakim lah. Lepas ya Drama band.
1: Okay.
2: Ya, untuk band lah. Mun luar negara, munnya Indonesia, Noah. Ya, Peter Pan lah. Ya, suka dengar lah. Dari segi muzik cidaknya apa semua. Inspirasi.
1: Saya tak?
3: Macam kami lah.
0: Metal.
3: Khalifah.
1: Okay. Orang putih tak? Orang putih.
3: Macam main Madden. Nak minat lah dari kecil lah.
1: Nak minat dari kecil lah. Yalah, antara sebenarnya bila kita ada minat masing-masing dengan genre muzik-muzik, ia boleh dijadikan
2: digabungkan
1: untuk jadi satu nak. Betul.
0: Kami international, kami minat Linkin Park. Elemen muziknya baguslah untuk guide kami lah. Kalau dalam Malaysia tu Khalifah. Sama juga Magistrate. And then ya, memang favorite band lah, sebab Magistrate nya sentiasa baik kelainan bagi kami.
1: Okay, adakah akan muncul lagi album ataupun single baru selepas Talam 2 tu kelak?
2: Dah.
1: Banyak.
0: Sebenarnya dah ada.
1: Dah ada.
0: Dah rilis.
1: Dah rilis kah?
0: Oh.
1: Boleh ceritakan sedikit sih?
0: Ceritakan dari segi ni. Single tajuknya adalah Kerbau Balar.
1: Apa maksud Kerbau Balar?
0: Kerbau Balar tu adalah hanya perumpamaan.
1: Kita
0: Kerbau Balar tu semua orang tahu nya adalah kerbau putih ataupun biasa kalau orang Melaka atau Negeri Sembilan ni dia sebut kebabalau. Tapi kalau dalam bahasa Melayu ni kebabalah. Dia kita umpama kat situ dia seorang yang degil lah. Dia lebih kepada seorang yang degil, seorang yang sentiasa kata mengasingkan diri dia atau melawan, macam itulah, dia ingkar lah
1: dalam mesej lagu ya.
0: Betul.
1: Okay.

0: boleh dengar sikit sih?
1: Chorus ke?
0: Cepat chorus boleh. Mau dengar sikit ya? Mungkin ada yang belum dengar lagi lagu Tok Senanya.
1: Ada.

0: buat pekat
1: dada pun buta.
2: Oh, ya antara bagus kan? Anggap ini. Tapi mungkin nak dengar lagu tu dah dirilis sih.
3: Dah, kita dah rilis pada 17 bulan 7 ni tadi.
2: Oh,
3: bulan
2: baru.
3: Ni
2: juga baru. Agak baru. Aduh, hangat. Oh.
3: Okay. Di Rusa Entertainment.
2: Uh-huh.
3: And then, so itu adalah official music video dan harap korang support lah kan.
2: Boleh dapatkan di YouTube.
3: Boleh dapatkan di YouTube, di semua digital platform, boleh stream, Spotify semua kan, iTunes semua.
2: Okay, boleh follow. Lepas tu saya dengar lagu dia. Okay, selain daripada ya Jua, apakah impian terbesar daripada proxy band dalam industri muzik tu kali tu?
3: Soalan tu.
0: Besar, banyak impian besar.
3: Impian of course kami AJL lah.
2: Okay, so, AJL lah.
0: Dapat masuk ke AJL pun dah.
2: Syukurlah.
0: Namun ya, ya dah masuk ke apa nama tu? Podium ya kira bonus lah.
2: Betul.
3: Bak kata dalam hati nak dapat naik tangga ya pun cukup lah. Cium tangga ya pun cukup lah.
2: At least kita dapat pengalamannya.
3: Dapat pengalaman.
2: Ni tahu the next level kelak boleh cuba nak oh.
3: Dari segi AIM pun kami dah ada pengalaman kata sebagai apa? Top 5 finalis untuk anugerah artis baru terbaik, tapi ya sebagai kami composition lah, kami sebagai composer lah untuk lagu Tiada Manutah Isafan pada AIM 2023
2: Jadi mun diberi peluang lah, diberi peluang antara tak tiga tak nak diberi peluang berkolaborasi dengan mana-mana artis Sarawak ataupun artis Malaysia, siapa pilihan kita orang?
0: Bob Yusof.
2: Sebab
0: kan dah pattern lagu kami orang ada bunyi macam ni, mana bunyi
3: lenggok
0: ya. Memang vokal Bob
2: sesuai lah.
0: Adalah boleh lah pakai.
3: Sebab sebelum ni pun ada juga hello abang Bob ni, cuma orang kata
2: belum ada masa.
3: Still masih dalam perancangan lah.
2: Okay, Bang Bob, lepas tu kita boleh pasangkan sidak proxy band.
3: kalau perempuan, kalau boleh, kalau artis Sarawak lah kan, nak sangat dengan Ana Shimi. Sebab dia pun dalam genre yang kecil-kecil lah kan.
0: Selain Dayang, si Wani.
3: Dayang. Setakat ni kita belum ada perancangan untuk lagu ballet. Bukan yang kata kita menidakkan Dayang, tidak. Bukan kita nak menidakkan kat Dayang, cuma kita lebih kepada bergantung kepada genre yang kita akan ketengahkan macam tu.
2: Ni nak tahu kat Dayang boleh gempak lagu keci je nak. Belum cuba belum tahu ya. Nasib kat Dayang.
0: Kelainan
2: lah. Ni ada kelainan nak. Ni tahunya nya pun bila dia dioper untuk okey kita gempak lagu keci. Mungkinnya boleh try katanya Mada. Boleh hatu.
3: Nak.
2: Ya lah antara artis-artis Sarawak. Mun artis di Malaysia.
3: Di Malaysia contoh macam Furhan. Sebab dia punya kekuatan vokal tu, dia akan membuatkan saya rasa ingin bersaing. So di situlah akan menonjol lagu apa, lagu tersebut lah. Macam itulah.
2: InsyaAllah semoga impian tercapai. Amin. Sebab kita nak connect tu lagu-lagu daripada proxy band dah connect tu boleh boom dah, boleh sampai ke international insyaAllah dengan lagu-lagu alunan muzik yang dah ada nak. Jadi kita harapkan lagu tu terus orang kata menonjol lah dengan lagu-lagu yang terbaru. Yang baru kita dengar lagu Talam 2, lagu yang second lagu nak. Yang ketiga tadi adalah
0: Kerbau Bala.
2: The next level kelak ni akan madah lagi lah.
3: Ada lagi
2: sebenarnya. Apa katanya tadinya simpan dalam segi album.
3: Betul.
2: Tapi belum dikeluarkan. Betul. Sepenuhnya. Belum lagi dirilis. Sama-sama tajuk, kita nunggu kelak.
3: Tajuknya pun sangat-sangat dahsyat. Kita ada Gajah Terbang.
2: Gajah Terbang. Kena kita orang mesti milih tajuk-tajuk macam ya sikit. Biasanya orang kita selalu dengar nak orang milih lagu nak. Cintaku di hatimu. Hatiku milikmu nak. Kenapa kita orang mesti milih lagu yang tajuk lagu yang macam ya?
3: Sebab
2: ya memang berbeza bah kami dengar kan?
3: Sebab tajuk yang direct, indirect ataupun yang yang dah selalu kita dengar tu, kami dah pernah ada sebelum tu.
2: Oh.
3: Masa album solo dulu pun dah pernah ada. Harus lupakan kata hati cinta Adila nak. So maafkan aku, Poxy pun ada lagu yang ballad slow rock.
2: Okay.
3: Harus lupakan maafkan aku. Lagu raya lah kan. So yalah. So kita nak cuba yang benda yang something lah, something yang kata boleh naikkan value Poxy band. Yang
2: Bila kita dengar tajuk tu, nya terus tangkap. Dengar lagu dalam dua. Ya, nya terus macam ya bah.
3: Jadi di sia juga usaha kami orang untuk naikkan value Poxy. Jadi orang Poxy tu. Nya memang ialah
0: trademarknya.
2: Betul. Jadi trademark betul. Daripada tajuk kita dah dapat tangkap tu adalah lagu Poxy. Daripada tajuk je dah dapat tak tahu dah. Sebabnya berlainan tu si. Bila kami dengar nak dapat terima lagu Talam Dua. Kena je sebut engkau Talam Dua engkau. Alang-alang bah kata kami. Ada juga bertanya bah. Kena je engkau Talam Dua pernah kami tersebut. Okey. Lagu Talam Dua. Pernah saya dengar? Talam Dua Muka. Tersasul. Sebab kita dah biasa Talam Dua Muka. Tapi bila dah ada ya tadi, okey kita faham. Ya, sebenarnya ada
3: kiasan.
2: Ialah orang pada tadi trademark daripada Poxy. Dalam maknanya.
3: Poxy suka membawa orang untuk mentafsir.
2: Macam hikayat juga aku tu di Polang. Okey, daripada pengalaman lucu lah kita tiga tekna. Mesti ada nak ataupun cabaran sepanjang kita orang bergelar anak seni Sarawak tu, anak seni tempatan, mesti ada pengalaman masing-masing. Jadi boleh sih kita orang tiga tu berkongsi pengalaman lucu kita orang.
3: Pengalaman lucu banyak je sebenarnya. Pun dikira sepanjang kerjaya 2016 tak, ataupun dikira sepanjang kami album solo 2013 tak, kami album pernah tidur di bus stand. Pernah si ada duit orang kata pernah.
2: Masa pernah, mula-mula nak naik ke ataupun baru nak apa nak angkat cipta kumpulan ataupun macam ni?
3: Baru nak mengangkat lah nak orang kata redah situ kata orang nak mencari apa usaha ya nak. Sampai tidur di session bus. Sebab saya ada bus lagi nak balik ke kampus ini. Tidur di bus stand lah. Keesokan pagi bawa balik. Nak contoh macam kami nak pergi ke label dia pun. Mungkin label dia si tahu yang kami jalan kaki. Sebab saya ada duit. Masa yang tengah study. Jadi saya ada duit. So jalan kaki. Sedangkan berapa KM boleh tahan juga lah jauh lah. And then pengalaman lucu lain dia. Pasal anugah. Anugah carta 10 ya tak. Kami terguguk. Sebab masa ya mungkin orang sih tahu yang sebenarnya masa ya kami injured.
2: Betul.
3: Kami mengalami MCL di sebelah lutut belah kanan kami. Masa ya pun kami tengah make support ni apa ya sukannya. Jadi kami terguguk di stesen belakang. Ya, yang kami salah awak. Sebab tidak lain semua gelap dengan kami lah.
2: Tapi masa yang dapat cover lah.
3: Dapat cover.
2: Sebenarnya kami nampak. Tapi masa yang memang alhamdulillah lah. Dipermudahkan. Dan kita juga. Mungkin ada pengalaman kita yang sepanjang dalam career kita dalam bidang seni tu. Yang
0: saya
2: lucu.
0: Saya dulu lah.
3: Saya banyak tu.
2: Cik patut saya tak dah tu. Ini dari tadi saya senyum. Sejum
1: aja. Dengan Loy ya.
3: Kena apa cerita dengan Loy?
1: Biasa nengah macam ni matau.
2: Susah hatinya cerita.
3: Mimpi.
1: Ya biasa macam dekat hotel lah. Orangnya berlagu sama-sama. Berlagu enam tuhan. Seorang ngecas seorang.
2: Bertundi lah, bersakat bertundi.
3: Bertundi.
2: Kayak nasib kita dua tidur sama si mimpi bersilap sama diri.
3: Yang masa Sky ya, Sky tidur nya peluk. Peluk profi. Sampai ke paginya belum.
2: Ya Rabi ya barunya. Bukan.
3: Dengan si mandi lagi apa ya mak Datuk.
2: Memang si maut lah ya, si matopi ya diambil orang ya sebenarnya. Kenangan lah sebenarnya nak. Kita tak.
0: Kenangan apa? lucu masa kita buat olah lagu.
2: Olah lagu.
0: Masa kita buat olah lagu.
2: Oh.
0: Sampai ke pagi.
2: Oh, dua, sampai pagi.
0: Lagu dimain tapi dua-dua tidur.
2: Macam ni. Sampai yang dengar.
0: Nak dipolah ya, Tepah? Dah dengar balik pas buat lalam, dia pun tertidur.
2: Oh.
3: Lagu
2: si Fasad lah sama diri tidur.
0: Oh, sama-sama tidur. Lepas dah kepak lah.
2: Oh, oh betul. Kepak,
3: dah lama penat.
0: Dah pukul 3-4 pagi.
2: Oh.
0: Mula lagu.
3: Dah asyik sedar.
2: Jadi kita dua tidur duduk lah.
0: Kami tidur duduk, dia di sebelah dah.
2: Dah meleleh.
0: Oh.
3: Mata auto pandi itu tutup rimpun dah.
2: Oh.
3: Sedar.
2: Pagi baunya sedar. Teruat dia atas, atas kursi. Adakah macam mimpi?
0: Iyalah. Iyalah lucu lah pengalaman.
3: Buka sekali dua.
2: Oh.
3: Sepanjang mulai lupa sepanjang ya lah.
2: Jadi akhir sekali lah kami dah nanya pesanan daripada kumpulan Proxy Band tu kepada peminat yang sentiasa menyokong perjalanan seni kita orang kali tu.
0: Ya, tak. Hold on.
3: Okay, pesanan. Pesanan dari segi yang macam mana tu, Rejalin?
2: Pesanan kepada peminat kita orang supaya menyokong perjalanan seni kita orang macam ni. Apa yang kata tadi, support lah, support team.
3: Okay, dari rendah hati, tulus hati, saya Faik, mohonlah agar orang kata semua pendengar-pendengar Sarawak FM untuk support kami lah, Proxy Band. Kerana kita orang ni adalah anak jati orang Sarawak.
2: Yeah.
3: Okay, cuma betul, saya bercakap bahasa Malaysia kerana kita dalam kalangan ahli kita ada juga daripada Selangor. So, yang dia pendengar kita juga ada juga daripada sebelah sana. So, untuk diorang lebih fahami lah. Kalau saya cakap Sarawak je, mungkin diorang susah nak faham lah kan.
2: Pasal translate balik.
3: Sepasal saya translate balik nanti kan. So, macam itulah, harap semua boleh support kami lah. Tak kisah apa yang kami buat sekalipun. Dan boleh juga follow daripada kami punya social media kan. Official page kami, Proxy Band, Instagram dan juga TikTok kami, juga YouTube kami.
2: Ya. Mungkin ada something nak pesanan untuk peminat?
0: Pesanan. Yalah, support lah kami orang lah.
2: Kapan nak belajar drama kita kan?
0: Belajar boleh lagu ke, belajar drum boleh, belajar dengan sai. Nak main keyboard boleh, agak kami.
2: Dia pun penulis lirik je nak. Kita penulis lirik dan komposer je nak sama Pak Ik nak. Ni tahu siapa yang nak mula lagu. Boleh jumpa dengan dia juga, sedang masalah.
3: Boleh, boleh je lah.
2: Nak? Kelak tengok dia belakang. Kelak tengok dia belakang.
3: Kelak kita ambil kopi.
2: Saya dari tadi kami nak gaji tu senyum.
1: Apa soalan dia?
2: Pesanan kita kepada pesanan peminat kita.
3: Wang Gedong.
2: Nak tahu Wang Gedong tengah langgar kita kata.
3: Kelakar Gedong dulu sikit.
0: Banyak peminat.
3: Aduh.
2: Di sini, di Gedong tu.
0: Di Gedong.
2: Ya, boleh tahan. Di Semunjan. Buat lah pesanan dengan sidaknya dulu.
1: Pesanan kami lah. Support ya, posi.
0: Betul.
1: Sampai mereka dapat main di pentas EJL.
2: Amin.
1: Mereka pun mau berjaya juga macam kedua orang lain juga. Di atas lain.
0: Rajin-rajinlah buka YouTube.
2: Ya.
0: Cari apa? Type aja Proxy Band.
2: Semuanya keluar.
3: Semuanya keluar.
2: Semua ada lagu dalam ya Proxy Band. Dan kita boleh ikuti di mana-mana platform, dan ada juga Facebook Proxy Band lah.
3: Betul.
2: Mungkin ada yang ni tahu, ada yang nak invite kita orang untuk mulah perform show di sini nak. Perkembangan tu baru kita orang lepas tu di sini. Ya nak ditanya Amit Tek. Perkembangan terbaru.
3: Okey, perkembangan terbaru ya, ialah macam kami Madah Tek, kita orang boleh follow di social media kami orang ya. So kita orang memang sentiasa aktif. Dari semasa ke semasa kita akan update lah untuk perjalanan show akan datang. So saya tak boleh cakap sekarang. Kalau saya cakap sekarang, tiba-tiba masa itu pula ada halangan orang kata yang tak boleh kami elakkan. So ibarat kami memberi harapan pula kan. So follow lah, follow rapat lah orang cakap. Orang kata kan macam itulah. Dan
2: yang rapat terus, kita rapatkan lagi.
3: Yang rapat kita rapatkan lagi.
2: Betul, yang rapat kita rapatkan lagi.
3: Terus, yang paling penting terus vote. teruskan buat lagu Talam 2 di carta 10 Sarawak FM.
2: Ya. Yeah.
3: Sehingga kekal di dalam top 1 dalam carta. Kau boleh sendiri di top 1 lah kan.
2: Kira tu kami langgar tontonan di YouTube lagu Talam 2 tu dah mencapai 24,540.
3: 26.
2: Lebih kurang macam ni lah. Kita tu makin hari makin naik tonton YouTube. Kita boleh follow di YouTube Taib Ajak Proxy Band ataupun nama lagu ya, Talam 2.
3: Talam 2.
2: Dan tahu minggu depan boleh juara carta. Amin. Dan apa pun, terima kasih lah kepada kumpulan Proxy Band kerana sudi untuk bersama dengan kita kali tu. Dan mungkin ada yang pernah mengikuti Anugerah Carta 10 Sarawak FM pada tahun 2024, tidak tutlah adalah merupakan yang pertama dinobatkan sebagai juara Carta 10 Sarawak FM pada tahun 2024. Nak, oh?
3: Betul.
2: Sebab ia dah termimpi-mimpi ngembak tropi yang tertidur-tidur. Sampai si sempat lagi nak cuci make up, si cuci muka, si mandi. Yalah, mamanya sebenarnya. Kotan si semua lepas tropi.
3: Kami masih lagi apa, topeng.
2: Lagi ada topeng sebelah lagi. Nang si mau pagi esok hari buat ni cuci muka. Sampai ke esok hari ada interview lagi. Ni tak ada bekas-bekas lagi. Ya, apapun, jangan lupa kita orang support kumpulan Proxy Band tu. InsyaAllah kita harapkan kumpulan Proxy Band tu akan pergi lebih jauh lagi lepas tu. Dan juga atas support kita orang, tanpa orang-orang kita, orang Sarawak tu, siapa lagi nak support lah. Jadi tu lah kita harapkan, semoga kita bersatu, bersahati sejiwa dalam gelumuk dengan sigit tim artis Sarawak tu. Jangan lupa untuk follow, like dan juga share kumpulan Proxy Band.
3: Orang kita juga tu, bukan orang lain.
2: Betul. Bukan orang lain, orang kita. Dia beradik. Tapi si sama mak. Okey, apa pun, terima kasih diucapkan kumpulan Proxy Band kerana sudi meluangkan masalah dengan Rinas untuk kali tu bersama dengan kami dalam segmen Jejak Seni, dan juga berkongsi sebalik ceritanya, perjalanan seninya dari awal lagi A to Z, single baru sampailah lagu yang terbaru Talam 2. Dan semoga kumpulan Proxy Band tu kita terus menghasilkan karya-karya yang berkualiti dan juga mencapai yang lebih banyak lagi kejayaan lah dalam industri muzik tanah air kita kali tu. Dan untuk semua pendengar yang mengikuti kami di segmen Jejak Seni kali tu, dan kita harapkan jangan lupa untuk dengarkan lagu Talam 2 di semua platform penceriman digital dan ikuti perkembangan kumpulan Proxy Band yang terkini melalui media sosial rasmi sidaknya kali itu. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk episod yang seterusnya. Dan lagu terakhir kita adalah lagu asyik lain sih, bukanlah lagu apa, Tak Baik
3: Talam 2.
2: Ya, jom kita dengarkan dua untuk anda di Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Bye.

Istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Mencirilkan setiap waktu.

0: Lari. 12 setengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Zuriana Kedri dalam berita ringkas Sarawak FM. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU memandang serius tindakan individu yang melakukan aksi terjun ke dalam sungai dari Jabatan Daruhana yang tular di media sosial. DBKU menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap perbuatan tersebut dan telah membuat laporan polis. Tindakan berkenaan boleh diklasifikasikan di bawah Seksyen 268 Kanun Keseksaan berkaitan kacau gangguan ganggu awam. Tindakan itu mengancam keselamatan awam, menjejaskan ketenteraman orang ramai dan mencemarkan imej kemudahan awam yang menjadi mercu tanda Bandar Raya Kuching. Orang ramai yang mempunyai maklumat kejadian itu atau mengenali individu terbabit diminta tampil membantu siasatan. Orang ramai diingatkan berwaspada terhadap email penipuan yang menyamar sebagai Sarawak Energy serta cabang operasi dan peruncitannya syarikat Sesco Berhad. Sarawak Energy dalam kenyataan berkata pihaknya tidak mengeluarkan phishing email menggunakan nama, penjenamaan atau identiti kaki tangan. Pihaknya tidak akan meminta pelanggan mendahkan kata laluan sekali guna atau maklumat peribadi sensitif lain melalui email. Pelanggan juga tidak akan meminta membuat pembayaran ke akaun bank peribadi atau akaun yang tidak dibenarkan. Sarawak Energy sedang memantau situasi tersebut dan mengambil langkah wajar bagi menanganinya. Dalam era globalisasi masa kini, identiti asal masyarakat perlu terus dipelihara agar tidak luput ditelan zaman. Justeru, acara seperti Baram Regatta terus perlu diperkasa sebagai platform menyatukan masyarakat sebagai kaum di kawasan tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telan Usang, Datuk Dennis Ngau berkata, acara itu dapat memupuk generasi muda untuk terus bangga dengan bahasa, adat resam dan warisan budaya sendiri. Baram Regatta bukan sekadar pesta, sebaliknya lambang sejarah serta warisan turun-temurun. Beliau berucap, merasmikan pertandingan akhir bintang Baram Regatta 2026 di Dataran Maludi. Ia disertai 7 finalis dan disiarkan secara langsung menerusi platform digital RTM. Dalam pertandingan separuh akhir tari dan lagu Melayu asli yang berlangsung di Detar Putra University Malaysia Sarawak UNIMAS malam tadi membuka tirai Festival Tari dan Lagu Melayu Asli ke-36 peringkat Zon Selatan. Program berlangsung sehingga malam ini dijadualkan dihadiri Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, penganjur festival tahunan oleh Majlis Seni Sarawak MSS menampilkan 10 peserta berentap dalam kategori nyanyian lagu Melayu asli. Manakala 8 kumpulan tari bersaing dalam 2 kategori iaitu tarian tradisional dan tarian kreatif etnik. Festival itu menunjukkan dan juga menjadi platform mencukil bakat baharu, meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap seni tradisional selain memilih peserta terbaik untuk mewakili Zon Selatan ke peringkat negeri. 19 peserta iaitu 10 khori dan 9 khoriah menyertai Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Bintulu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Cepat Istana Turki berkata program menjadi platform memperkukuh penghayatan dan kecintaan terhadap Al-Quran bertemakan Ummah Maju Makmur. Ia dapat dengan usaha melahirkan masyarakat yang seimbang dari aspek pembangunan, fizikal, ekonomi dan kerohanian. Gelaran khori dimenangi oleh Abang Hakimi Syarizal Abang Jasmani, manakala khoriah disandang oleh Aina Yasmin Natasha Abdul Aziz. Bagi kategori warga emas, nama Nanuan Tini muncul sebagai khori terbaik, manakala Hamidiah T. Tini dinobatkan sebagai Korea terbaik. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Mandani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Ekspresi.
1: Bagi Ekspresi, warnai hari anda kembali lagi untuk bersiaran bersama dengan kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa, 12.19 minit tengah hari. Okey, selamat tengah hari jok diucapkan kepada kita orang yang telah pun bersama dengan kami waktu tu dan frekuensi 88.9 MHz. Dan untuk anda yang bersama dengan kami waktu tu, alhamdulillah, dan juga semoga apa yang kita orang pola hari tu, semoga mendapat manfaat yang sepenuhnya untuk hari tu, dan mungkin ada yang mencari rezeki awal pagi tadi sampai kena tu, alhamdulillah, semoga melimpah ruah rezekinya, laris manis jualannya, insyaAllah. Sama-sama kita doakan dan support sama diri kata kita nak. Oh, okey, apapun, satu tular di media sosial di mana berkenaan dengan regata Kampung Tembikat bulan September, September 2026, jika tiada halangan, yang mana desas-desus yang tular di media sosial mengenai penganjuran regata Semarahan di Kampung Tembikat pada September tu adalah tidak benar, tegas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Asajaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Jadi Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, ya, berkata hantaran ya tular berkenaan dipercayai dilakukan oleh pihak yang nakal dan mengesahkan beliau sendiri yang telah melihat perkongsian tersebut. Jadi katanya berasa dengan adanya media sosial tu memang ramai orang yang nakal katanya. Kita belum lagi mula sebarang perancangan tentang penganjuran regata tersebut. InsyaAllah memang niat untuk menganjurkan kembali kelak. Bagaimanapun tahun tu belum dapat dilaksanakan ekoran kejadian runtuh di tebing sungai di lokasi yang telah dikenal pasti sebagai tapak penganjuran penganjuran acara. Jadi iyalah kata yang dipadahnya lah mengulas lanjut tentang berkenaan dengan regata ya, dan lokasi yang telah dikenal pasti adalah penganjuran regata ya juga tidak begitu selamat dan untuk digunakan untuk kegunaan orang ramai. Justru Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ya juga telah bersetuju supaya kawasan tebing sungai ya diatur semula, dibaik pulih dan keseluruhannya tebing Kampung Tembikat dipanjangkan. InsyaAllah akan ada akan diterima tendakan dalam tempoh terdekat, dan apabila siap kelak barulah kita dapat memikir semula berkenaan dengan penganjuran regata Semarahan katanya. Jadi mengulas lanjut tadi lah menegaskan turut melihat gambar dan juga poster yang tular ya, dan menyifatkan pihak pihak yang menyebarkan sebagai kreatif meletakkan perkataan rumor pada perhebahan mengenai regata Semarahan. Dan nyajuk pun nangga gambar ya, pandai tidak nyengkah perkataan rumor atau kabar angin berkenaan dengan regata Semarahan. Memang adalah pihak yang mulahnya, tapi ialah hakikatnya era media sosial tu bila terbuka kepada siapa aja yang muat naik apa-apa maklumat. Jadi pandai-pandailah kita menilai sendiri dan juga mendalami sama ada butiran ya dikongsikan benar ataupun sik benar. Perlulah didiat betul-betul. Tetapi untuk maklumat penganjuran regata Semarahan di Kampung Tembikat ya memang belum ada lagi katanya. InsyaAllah suatu hari kelak, nunggu dulu nak. Dan satu hantaran yang tular di Facebook mendawar

Bagaimanapun hantarannya turut memaparkan perkataan rumor. Serta menyatakan tarikh berkenaan masih tertaluk kepada pengumuman rasmi hantaran tok lah. Yang menyatakan bahang regata di Kampung Temiga dijangka kembali pada September 2026. Jika sebarang tiada sebarang halangan katanya. Selain mengajak orang ramai menantikan pengumuman rasmi dan berkongsi hebahan berkenaan di media sosial. Yalah orang kata, kita nanggap poster yang tular baru-baru tok di media sosial adalah merupakan khabar angin mengenai penganjuran regata Samarahan di Kampung Temirat. Belum ada lagi, belum ada dirasmikan. InsyaAllah adalahnya kelak, sabar. Okey, 12.24 minit tengah hari. Dan bila esok untuk anda di Sarawak FM bersama dengan Sopas, untuk anda di Sarawak FM, Sati Sejiwa Cantik.

0: Nyaman ke utoman. Tuh, mesti silah, kopi yang jena.
1: Nah, ya, ya. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ayo ya, Wak. Ekspresi Wanai Harian Sorong FM.
3: Okey, Ekspresi Sarawak FM masih lagi bertemankan saya Zuriana Kedri. Ha, itu nama penuh sebenarnya. Okey, Rina Suropati untuk jam yang seterusnya 12.29 menghampiri 12.30 minit tengah hari. Ha, mungkin ada yang tengah masak ke dekto nak. Oh. Apa pun, selamat memasaklah kepada suri-suri rumah kita. Ada yang tengah berjambu selera. Ha, selamat berjambu selera. Ada yang pergi pengilan. Dan maklumlah hari Sabtu tu nak. Macam-macam nak dipolah kita orang. Selamat santai sama kami di Sarawak FM Sehati Sejua. Dan untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya salat fardu zuhur bagi anda yang berada di Zon 8 Kuching, Bau Lunduk dan juga Sematan tepat pada pukul 12.49 minit tengah hari. Jadi teruskan untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejua dengan lagu yang seterusnya, Hatiku Milikmu, daripada Siti Nurdiana untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejua. Cantik.

Apa tanda-tanda orang miskin jiwa? Orang miskin jiwa ada 4 tanda. Yang pertama sekali, orang miskin jiwa ni, dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia. Oh, susah hati tengok orang lebih daripada dia. Ada yang tak boleh nak senang tidur lah, tak boleh itulah, tak boleh inilah. Yang keduanya, orang miskin jiwa ni ialah orang yang tak puas hati dengan apa yang dia ada. Makin banyak dia dapat, makin sebab tak cukup lah dengan apa yang dia ada. Yang ketiganya, orang miskin jiwa ni, dia sentiasa harap orang puji apa yang dia ada. Dia akan rasa tension kalau orang tak puji kekayaan, kejayaan, kebahagiaan yang dia ada. Dan yang keempat, orang miskin jiwa juga, dia tak boleh orang tegur nasihat dia. Dia rasa dialah yang lebih bagus. Itulah 4 tanda manusia miskin jiwa.

Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan, tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

Eva Asyik Merindu. Merindu siapa tu? Ada seseorang yang tengah merindu hari tu. Boleh buat calling-calling. Video call ke, hantar WhatsApp ke untuk melepaskan rindu anda tu. Terutamanya kepada orang tua kita. Mungkin ada yang si lamak si pulang kampung nak. Ada yang kuyut dengan orang tua. Si dapat jauh daripada orang tua kita pun jua sentiasa telefon jua dan bertanya khabar. Okey, salah satu melepaskan rindu lah melalui telefon pintar. Connected semua je senang. Macam-macam nak hantar muka, nak hantar video pun semua senang aja. Laman download si ada. Kau semua pakai public phone aja. Mu nak telefon dari jauh nak. Cari duit sen. Cari duit pecah. Lepas dia melikat telefon. Pakai telefon orang tua di rumah. Ataupun gerik kah, can kah. Jadi dengan laki bini kah. Semuanya asyik merindu eh. Okey, apapun 1.30 minit tengah hari. Seperti biasa kita akan ikuti track muzik tanpa henti. Jadi jangan ke sini. InsyaAllah kita akan kongsikan juga antara lagu-lagu yang kita siarkan untuk kita orang dan terus untuk menemani kami di Surat FM Sehati Sejua. Dan 2 petang kita akan ikuti berita ringkas yang disambut siar daripada Kuala Lumpur, dan selepas ini akan kembali lagi untuk bersiaran bersama kami dalam Ritmo Music Writer Terbaik bersama dengan DJ Nana yang akan menemani kita orang sampai pukul 6 petang gelap. Okey, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita dalam ekspresi itu, ada satu info yang kita nak kongsikan juga berkenaan dengan awas modus operandi baharu sindiket penipuan di mana seorang pemuda yang berusia 19 tahun di Kuching jadi mangsa apabila menerima kemasukan 200 ke dalam akaun banknya tanpa pengetahuan. Jadi beberapa hari kemudian keluarganya dihubungi dan terpaksa membayar 8,888 kononnya tek sebagai bayaran balik pinjaman yang telah pernah dipohon. Jadi sindiket turut mengugut dan menghantar along ke rumah mangsa jika bayarannya si dipolah. Jadi kes tu dipercayai menggunakan taktik memasukkan wang ke akaun mangsa terlebih dahulu sebelum membuat tuntutan palsu dan ugutan. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya jangan membuat sebarang pembayaran. Jangan panik amun menerima wang yang bukan diketahui puncanya dan segeralah polah laporan polis dengan menerima mungkin kita orang ada menerima panggilan pelesu ataupun menerima sikit panggilan lah ataupun mesej yang berunsur ugutan. Terus mulah laporan dengan polis. Kita orang bak sekali dengan audio kita orang yang take, mungkin ada yang record, ada yang menerima email macam ya, hantar aja ke balai polis untuk membantu siasatan dan sentiasalah kita orang bersemak dan berwaspada semak setiap kali transaksi dalam akaun kita orang. Jangan mudah terpedaya dengan taktik baharu kenetok sindiket penipuan. Sidak jangan hantar email. Ialah cara yang paling mudah lah bagi yang orang kata tadi untuk membayar balik. Risiko tu memang berbahaya. Memang bahaya gila-gila. Jadi janganlah mudah percaya nak. Okey, kita akan teruskan lagi untuk hiburan kita yang seterusnya lepas tu. Dan insyaAllah saya akan tinggalkan jua anda dengan beberapa buah lagu untuk kita di track muzik tanpa henti dari pukul 1.30 minit tengah hari sampai

pukul 2 petang. Jadi dan jangan kesini-sini kepada kita orang yang tengah mandu ya, hati-hati di jalan raya. Pandu cemar, jiwa selamat. Mana yang ada, orang kata tadi, kawasan di tempat kita orang hujan, lebat. Jangan pandu terlalu laju. Tangga juga keadaan tayar juga. Takut tayar tak orang botak. Mungkin ada perjalanan jarak jauh nak. Cek juga tayar ya, servis juga kereta. Supaya si adalah apa-apa yang berlaku di tengah-tengah jalan. Dan kita pun si malah berhenti di tepi jalan. Nah. Okey, apapun terus untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dengan lagu-lagu pilihan kami untuk anda dalam track muzik tanpa henti. Dan saya Rina Smerpati mengundur diri dengan lapis suci lagi munia. Assalamualaikum, jumpa lagi untuk minggu hadapan. Akan kita ke udara semula di ruangan ekspresi warnai hari anda cantik. Ini dia, tinggalkan untuk anda. Bye bye, assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 2 petang. Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan lebih berkesan dan menyeluruh. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara. Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Hanya selangkah lagi untuk Malaysia mencapai status negara berpendapatan tinggi. Ia berdasarkan ambang pendapatan per kapita Bank Dunia. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Ar-Rahmanan berkata pencapaian itu menunjukkan negara berada pada landasan tepat hasil pelbagai usaha kerajaan dalam memperkukuh ekonomi, menarik pelaburan serta meningkatkan daya saing tenaga kerja. Seramai 889,490 pemilih berdaftar layak mengundi pada PRN Negeri Sembilan ke-16. Menurut SPR, daripada jumlah itu, seramai 16,884 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan, manakala 5,455 lagi ialah anggota polis. Hari mengundi ditetapkan 1 Ogos depan, manakala hari undi awal pada 28 Julai ini. Luar negara, 14 lagi maut susulan banjir yang melanda negeri Assam di timur laut India sejak awal bulan. Angka tersebut menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 61 orang. Menurut laporan Anadolu, kematian terbaru dilaporkan di 3 daerah dengan Chai Radio mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 7 orang. Ketua Menteri Assam Himanta Biswa Sarma berkata setakat ini hampir 1.1 juta penduduk terjejas di lebih 2,000 kampung dengan air sungai masih melepasi paras bahaya. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki dengan mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada aksi akhir di Talkers International Swimming Center. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mokhtar dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Majulah dengan ritma muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa. Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

Assalamualaikum. Alhamdulillah, kembali lagi bersama-sama kita orang petang tu. Kami Nana menemani petang kita orang dalam dalam ritma muzik retro terbaik. Terima kasih Rinas yang dah pun menemani kita orang dalam ekspresi warnai hari anda. Selamat berehat di hujung minggu. Hari tu Sabtu 25 Julai 2026 bersamaan dengan 10 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar semuanya? Semoga sihat hendaknya hari tu. Mungkin waktu tu banyak perancangan yang nak dipolah. Kami doakan semoga semuanya lancar. Nasib korang juga hari Sabtu macam tu. Ada yang tengah bekerja, selamat bekerja diucapkan. Ada yang masa tu tengah bersantai di rumah, tengah relax-relax. Jadi teruskan mendengar Sarawak FM, okay, yang akan terus menghiburkan kita orang. Semestinya kini tu kita orang dah pun berada dalam zon retro. Semua lagu-lagu malas segar akan kami mainkan untuk kita orang sebagai hiburan pada petang tu kelak. Baiklah, macam biasa jam pertama tu kami akan kongsikan apa yang viral. Dan untuk jam yang kedua kelak, kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dan seterusnya kami akan kongsikan juga jadual solat fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Dan seterusnya kita ada silang budaya. Dan hari itu penerbitnya ialah DJ T yang akan ngembak song tetamu. Jadi sama-sama dengarkan. Kita akan kongsikan pelbagai kisah bersama dengan tetamu ya kelak. Dan untuk jam yang seterusnya, insyaAllah pada pukul 4.20 kita ada refleksi diri. Dan lepasnya info cuaca. Dan seterusnya kita akan bersama dengan rakan kita dari Miri FM, DJ LY ataupun Liza Yusuf, untuk lapor terus program Baram Regatta Marudi 2026. Untuk jam yang terakhir, kita ada isu global, kisah luar negara. Dan pada pukul 5.30 minit petang, kita ada peti music retro. Lagu-lagu malas segar terus berkumandang 30 minit tanpa henti. Okey, yang tadi antara intisari rancangan untuk hari itu, pertemuan kita hari Sabtu 25 Julai 2026, 10 Safar 1448 Hijrah. Kami harap kita on teruskan kesetiaan bersama-sama kami untuk hari itu. Jom kita layan lagu retro bersama dengan Datin Rafiq Abuang dengan lagunya Sedetik Bersamamu. Terus layan Ritma Music Retro Terbaik.

Inilah petang yang selalu Anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro terbaik.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Hai, saya Azam Syafi'i. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

Harap bekerjasama semua pihak dapat membantu memastikan keselamatan awam terus terpelihara serta mengelakkan kejadian seumpama tok daripada berulang. Toklah kisah yang viral jemati tadi. Nak apa pola kerja macam tu. Sikit-sikit keselamatan di impun. Bukan sekat-kat menyusahkan di impun je. Orang lain pun terpalit sama. Dapat janganlah pola kerja yang si bapa edah macam tu. Si kesian kan dengan keluarga di rumah nun. Ya pun tu ajak kita ada kecil ke bayi. Dan besar-besar jagalah olahannya. Dan semoga kisah tu menjadi pengajaran untuk kita semua. Dan harap si berulang lagi kejadian macam tu, okey? Baiklah, dah berpukul 2.30 minit petang waktu tu. Selamat petang untuk semua. Terima kasih. Terus dengan Sarawak FM, semestinya sehati dan sejiwa hiburan. Di Ritma diteruskan bersama dengan Jelmol dengan lagunya Rinduku Tiada Berteman. Pastinya tu lah Ritma Music Retro Terbaik.

0: kita baju merah. Dia lawa sampai.
1: Assalamualaikum.
0: Si jawab dosa. Dosa.
2: Hai, nang lawa lah kita ya. Lewat cua. Si kita yang kacak gila eh. Kita tu negur aja.
0: Lawa. Ah.
2: Nulis pun si mo kacak langasan yang pedih.
3: Kita dua ngacu anak darah aku.
0: Si.
3: Anak darah aku nak pakai baju merah eh. Kita dua nak.
0: Si. Ini dah medua kacu. Kami medua tu sebenarnya beri nasihat cik.
2: Kami medua tu pesan aja. Laju sikit berjalan. Ya di pesan kami medua tu kelak di tandok sapi. Bajunya tu merah.

Okey, kisah yang viral seterusnya kami nak kongsikan. Ha. Okey, kebanyakan nak mempeniaga memang berangan nak kedai makan sebabnya viral dekat media sosial. Maklumlah kan, bila ada viral ya, jualan terus naik. Dan poket pun semakin tebal. Tapi tok lain ceritanya dengan seorang peniaga di Foshan, Guangdao tok. Nya pun siapa terkenal, aduh. Sampai mengayu-rayunya dekat orang ami supaya jangan singgah kat kedainya. Semuanya bermula apabila kedai kecil yang milik Pak Cik Mo yang menjual hidangan ayam periuk herba perubatan tradisional Cina diserbu ribuan pelanggan sebab daging manuknya sangat lembut dan kuah herba beraroma memang diakui padu oleh orang tempatan. Jadi Tek, populariti kedai tok meletup secara asyik sengaja selepas seorang pencipta kandungan makanan terkemuka dengan 10 juta pengikut yang muat naiklah video ulasan di siar. Jadi suasana tenang kedai Pak Cik Mo tadi terus bertukar menjadi kelam kabut dalam sekelip mata. Apalagi ratusan pelanggan mula beratur sepanjang dari awal pagi demi mencuba hidangan berherba tu. Ada masa lebih 200 kumpulan terpaksa nunggu giliran sampai melebihi 3 jam. Malah ada juga pelanggan yang sanggup tidur dalam kereta seawal subuh semata-mata nak dapatkan nombor giliran paling awal. Dan situasi tu memaksa kedai dibuka lebih lama daripada biasa. Mungkin bagi peniaga lain, abang kali tok rezeki terpijak yang amat dialu-alukan. Namun bagi Pak Cik Mo, sambutan luar biasa tok merupakan apa tanya mimpi buruk yang amat menyiksakan. Yang akulah yang rasa sangat penat sebab jadual hariannya bertukar huru-hara dan masa tidurnya terjejas teruk sebab kesihatan badannya mula merosot dan nyasik mampu bertahan lagi sebab nya dah rasa asyik tahan. Jadi Pak Cik Mo tak mengayulah kepada pencipta kandungan terbabit supaya berhenti memuji kedainya. Dannya secara terbuka nyaman adalah hidupnya kedai tok makin susah selepas tempatnya ya tadi dah di viral orang. Bukannya aja nya siap lagi letak notis amaran khas di depan pintu kedai. Notis ya nyaman pelanggan lah bahawa makanan tak boleh membuatkan perut memulas serta kerap ketandas. Macam-macam je. Malah dengan selambang nyaman dengan pelanggannya bahawa makanan kedainya tek sebenarnya sedap nyaman dah. Jadi janganlah datang lagi. Nya cuma mau duduk tenang seperti dulu. Aduh, macam-macam ajak. Dan tindakan jujur dan mencut hati Pak Mo tok mendapat perhatian luas warganet. Rami yang terhibur tetapi pada masa yang sama Rami juga lah yang kesian dengan nasibnya. Dan kini tok premis berkenaan mendapat julukan sebagai kedai makanan yang paling enggan terkenal di seluruh China. Dan tepat tok menjadi bualan hangat di platform media sosial. Yalah kan, apapun kisah tok sebenarnya mengingatkan kita bahawa si semua orang mengejar populariti. Bagi setengah individu, ketenangan, privacy dan menjalani kehidupan secara sederhana jauh lebih bernilai daripada menjadi terkenal. Yalah, zaman media sosial memang boleh mengubah nasib seseorang dengan sekelip mata. Dan tetapi kisah tok yang membuktikan bahawa kebahagiaan setiap orang berbeza. Ada yang mengejar kemasyuran, ada yang hanya ingin mencari rezeki dengan tenang. Yang penting, hormatilah pilihan hidup masing-masing. Okey, ya tadi kisah yang viral kami kongsikan untuk jam yang pertama tu. Dan pada pukul 3 petang kelak kita akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dan lepas ini kami akan kongsikan untuk jam yang kedua, jadual solat fardu asar untuk seluruh zon di negeri Sarawak. Dan lepas ya kita akan dapat ikuti rancangan Silang Budaya. Dan hari itu bersama dengan penerbitnya DJ T akan bersama dengan seorang tetamu. Siapakahnya? Sama-sama nantikan, okey? Kita orang boleh dengar musi The Rio dan juga boleh menonton di live Facebook di Sarawak FM. Okey, sambil kita orang duduk rehat ya, sambil gilek-gilek waktu tu, mungkin ada yang tengah menjahit baju ataupun ada yang tengah mengemas-ngemas dapur. Sambil-sambil lihat, jom kita layan sebuah lagu Hindustan tu. Semoga terus menceriakan hari kita orang, pastinya di ritma muzik retro terbaik.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
0: Jangan ke mana-mana, ikuti

0: Ritma Muzik Retro Terbaik.
1: Hai, kita dah makan, Tik?
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Lagi kami masih dengar suara kita, asyik kami mau makan.
2: Hello? Hello?
3: Sindah telefon tu. Dah, duit pecah dah habis tu.
4: Oi, dah lagi, oi. Oi, oi. Eh, udah lagi kau, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefon je. Gerik aku lama juga nunggu.
1: Ya, dua belakang.
4: Lama ada Anton.
1: Telefon gerik pun si senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah kering situ.
1: Dah, pakai lah, pakai.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan, tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

0: Seketika bersama dengan Rahimah Rahim dengan lagunya Gadis dan Bunga. Dan di konti kami pada waktu tu, Nya bukan datang dengan bunga. Nya datang dengan sambal. Assalamualaikum Puan Mona Lisa.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat hari tu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sihat. Terima kasih kerana sudi datang ke konti Surah FM pada petang tu. Oh. Menerusi pertemuan silang budaya. Yang Rabi, atas meja dah ada pun produknya tu. Okay. Dan hari tu kita berkenalan dengan Puan Mona Lisa binti Muslim, seorang pengusaha sambal tumis homemade now. Boleh sih kita kenalkan dulu dengan adik kita?
1: Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Sarawak SM. Saya Mona Lisa Muslim daripada Kuching, Sarawak, merupakan pengasas di Hana Homemade. Dan saya amat berterima kasih kepada Sarawak FM kerana memberi peluang untuk saya bersama pendengar petang ini. Mana tahu dengan datang kami tu dapat memberi inspirasi kepada bakal-bakal usahawan lain.
0: Ya, betul. Dah berapa lama sebenarnya kita mengusahakan perniagaan homemade sambal tumis tu?
1: Mundekot kami start berjual dah 6 tahun dulu marik lah. Tapi kita nak nak mulahnya awal daripada ialah sebab apa, banyak nak difikir kita bila kita mula sambal tu dari segi apa ya, kita nak mula cemni sambal tu bertahan, kualitinya okay, kita kena jual nangga. Ada orang macam nak eh pedas silap, kami suka pedas, kami tu suka manis. Jadi kita banyak ikutnya. Jadi kita cuba sikit rasa yang untuk semua orang lah.
0: Mula-mula sekali lah produk kita lah sambal. Nak sambal apa yang dipot lah kita masa mula-mula keluaran tu?
1: First kami sebenarnya, kami tu dulu berjual stol. Berjual stol dekat apa ya, Permadani Boyan. Dulu kami ada kios di sini. Pasal masa berjual lama nak, so terfikirlah dengan arwah suami kami ingin nak mula barang. Jadi belajar dari kawan kami cara mula sambal lah tek. Kita duduk makan lah bertumis atau teksi. Ada cara nyempul. So dari kawan kami ya, Puan Neti yang ajar kami ya, alhamdulillah ajarannya jadilah sambal kami. First kami mula sambal ikan bilis dulu.
0: Ikan bilis dulu.
1: Pasti baru kami mencoba benda lain lah. Kami pernah mula sambal daging, sambal kerang. Ya kami sirapat sebabnya banyak air nak. Jadi botol jadi meletup. Jadi ya kita mula R&D lain.
0: Okey. Dan macam ni kita boleh berminat ataupun terjerumus tak mana dalam bidang perniagaan macam tu.
1: Okey, kena atas dorongan arwah suami mek jua. Jadi nya pun ada produk roti canainya sebab roti canai kan tu nyaman dimakan dengan sambal. So dua gig ya. Berjalan bersama.
0: Berpartner.
1: Ya nyuruhnya. Jadi kami mula sambal je. Sambal tu pun ada 5 variasi sebenarnya.
0: 5 IG apa je antara jenis-jenis sambal yang dihasilkan kita tu?
1: Okey, kami ada ikan bilis,
0: ikan bilis,
1: udang kering, sotong kering, ikan masin dan bubuk. Macam tu. Bubuk lah.
0: Jarang benar orang mula bubuk kan.
1: Iyalah. Kayak tu sotong kering. Kayak tu udang kering.
0: Contoh
1: untuk udang kering tu kebanyakan untuk ready to eat. Kita buka dah terus boleh makan.
0: Boleh makan terus lah.
1: Sama ada kita nak masak kah, cecah kah, ataupun kita bola dalam sayur.
0: Tumis dengan sayur sekali lah pun macam, dapat jual.
1: Macam udang kering tu sesuai untuk sayur lah.
0: Okey. Macam mana tak dapat inspirasi nak mula bubuk?
1: Bubuk tu sebabnya kami nangkanya bahan kering. Okey, kami cuba. Bila dipolah rasa ada yang lain-lain. Sotong ada rasa sotong yang pun. Jadi tu produk tambahan untuk bubuk lah.
0: Okey, yang bermusim ke si?
1: Sedang.
0: Nang ada
1: sentiasa ada.
0: Okey. Dan apakah keistimewaan sambal tumis homemade kita tu Puan?
1: Okey, keistimewaannya apa ya? Nya practical, ready to eat, ready to cook. Kayak mung pakai orang pergi umrah kah, selalu sidak akan ambil lah produk kami tu. Kayak sigetnya senang. Nembiak pun boleh makan, patah lagi orang tua.
0: Kalau ada yang request pedas macam ni.
1: Oh, nak pedas lah, kami si maulah gila pedas. Sebab orang Sarawak tu si suka pedas. Bila kami ada program luar, buat kami akan maulah pedas.
0: Yang ikut permintaan juga lah.
1: Ikut permintaan.
0: Okey, dan antara banyak-banyak ternak, Noni Sigit yang paling laris ataupun diminati sampai termimpi-mimpi pelanggan makan.
1: Udang kering lah.
0: Udang kering.
1: Untuk nang paling apa tu, best seller. Udang kering dengan ikan bilis. Yang nang best seller lah.
0: Nun apa tu, popia?
1: Produk baru kami, popia. Popia gendut. Selalu kita nangga nak popia simpul lah. Tu popia gendut. Sebab apa? Nya di simpul gendut gila. Kedak orangnya juga.
0: Sama juga dengan interviewnya tu juga.
1: Isinya yang pakai udang kering lah.
0: Udang kering lah. Inti daripada sambal tu lah.
1: Tu jenis pakai udang kering aja.
0: Pakai udang kering aja. Nya baru dipasarkan tahun tu tadi kah? Okey. Dan lepas tu kami akan tanya lagi soalan untuk kita.
1: Boleh.
0: Tapi boleh sebelumnya kita akan berhibur dulu dengan lagu tu. Lagu tu pun ada kaitan dengan sambal juga.
1: Oh iya kah?
0: Jadi sama-sama terdengarkan.
1: Okey.
2: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: kembali bersama Silang Budaya.
1: Okey, kembali bersama dalam Silang Budaya. Lagu pun lagu sambal tumis. Okey, dan nak sambung lagi lah cerita kita hari tu. Dan kepada semua pendengar-pendengar, masa tu kita orang menonton di Silang Budaya bersama dengan tetamu pada hari tu, Puan Mona Lisa, pengusaha sambal homemade. Jadi, untuk orang nak komen, boleh ajak komen di Facebook Sarawak FM, okey? Dan Puan, macam ni dengan sambutan pelanggan dari luar, dari luar Sarawak lah, ada sih yang order kan macam ni?
2: Oh, memang ada sambutan dari luar untuk sambal dan popiah tu lah. Tapi kini tu kami tengah mulah untuk sambal menggunakan pouch, sebab menggunakan retort. Sebab apa? Bila kita hantar guna botol kaca tu, beratnya lebih. So susah sikit lah customer nak tanggung. Kini tu tengah mulah untuk pouch lah.
1: Senang lah kan, lagipun timbang yang murah jual lah kan,
2: murah lagi.
1: Untuk bukan berat, tapi sesuai lah untuk dalam negeri kita tu, tu dalam Sarawak tu lah. Okey, dan masa kita mula semua tu, adakah kita mula sendiri kah ataupun ada pembantu kita kah?
2: Oh, kami nak ada pembantu lah. Mula dengan kami dulu dengan arwah lah. Kini tu dengan anak buah kami lah yang menolong kami kini tu.
1: Yang membantu lah. Okey. Dan pernah sih kita menyertai mana-mana pameran setakat tu untuk mempamerkan sambal tumis homemade kita tu?
2: Selalunya agensi akan jemput kami orang, kadang-kadang di BCC K. Selalu yang menjemput kami JWKS, Jabatan Wanita. Tok terbaru kami pergi ke Kuantan Pahang untuk showcase usaha Sarawak. Ya, under SDEC. Kami dijemput oleh SDEC lah. Nak tahun selepas sebelumnya teh daripada JWKS di Penang, Queen's Bay.
1: Oh, di Siau. Dan dari segi bantuan no, bagi mengembangkan lagi perniagaan kita tu, pernah sih kita minta ataupun menerima bantuan dari mana-mana pihak?
2: Oh, kami ada menerima bantuan daripada Mintrade untuk modal modal dengan peralatan. Kayak kami menerima daripada JWK

0: Mm-hmm. Untuk key wash dengan peralatan, mm-hmm. Key wash dalam one off 500, untuk peralatan dalam 2K.
1: Oh.
0: Kak Ya, dari SDEC kami dapat go digital, mm-hmm. 10K, mm-hmm. peralatan digital.
1: Oh, maknanya dah memang dah dapat mana kilang lah kita dah.
0: Kilang sih lah, kami olah homemade aja di rumah.
1: Homemade di rumah lah, semuanya berurusan di rumah lah.
0: Berurusan di rumah.
1: Okey, dan nak tanya juga lah suka duka ataupun cabaran dalam perniagaan yang kita lalui sepanjang mengusahakan perniagaan sambal tumis homemade tu.
0: Okey, cabaran nang banyak lah.
1: Mm-hmm.
0: Kita tu mun bisnes kecil tu, satunya kita nak mengekalkan modal.
1: Oh. Ha.
0: Jadi kebanyakannya mainan modal ialah ngaco semua tu lah.
1: Mm-hmm.
0: Tapi mun dikira suka dengan duka tu, ha, biasalah kita tu. Kadang kita nanggar orang, okey kasi okey aja lah. Mm-hmm. Ha, vendor kadang macamnya. Kayak sigetnya, mun produk kita polah ya bermasalah,
1: mm-hmm.
0: habis semua kena buang.
1: Oh.
0: Termasuk dengan botol-botolnya sekali.
1: Pernah juga kita?
0: Pernah, mm-hmm. benda yang mengelembung berarti ada bakteria dalam.
1: Oh.
0: Ya. Jadi semua kena buang lah, kena mm-hmm. redo git baru lah.
1: Hmm. Pernah sih tak rasa macam give up lah kutuk, eh malas ku putus asa? Pernah sih tak melalui ya?
0: Pernah, tapi bila nak mikir nak kita mm-hmm. nak cari duit, terpaksa juga kita berkorban macam ya.
1: Ialah antara pengalaman kita lah.
0: Aduh, banyak pengalaman.
1: Yang paling susah, yang paling kita sempat lupa sampai kena itu, apa pengalaman kita?
0: Masa COVID.
1: Masa COVID.
0: COVID yang paling teruk lah.
1: Mm-hmm.
0: Tapi alhamdulillah, sambal sih berjalan. Roti canai yang berjalan.
1: Kita masih juga mengusahakan roti canai.
0: Roti canai kami stop dulu sebab arwah yang ngurus benda frozen. Mm. So kami stop benda ya lah kini tu. So kami keluar dengan produk baru lah tu dek.
1: Okey. Dan siapa sebenarnya pendorong utama yang banyak memberi sokongan kepada kita untuk meneruskan dalam bidang perniagaan tu?
0: Pendorong utama kami arwah suamilah. Sebab dalam perniaga tu nya sentiasa beri semangat, kepercayaan, sokongan dengan kami untuk usaha lagi lebih lah. Walaupun sedar kata-kata dengan dorongannya, masih kami ingat sampai kini tu lah. Untuk meneruskan legasi di Hana Homemade tu. Harapnya dengan legasi tu, ni tahu nya dapat keluar daripada Sarawak lagi dengan lebih bagus lagi lah.
1: Oh ya, harapannya lah. Okey, kita beralih kepada perniagaan secara digital tu. Apa pandangan kita bila kita berniaga dalam secara digital tu?
0: Okey, kini tu orang bulat, orang madah. Semua di ujung jari lah. Ketik-ketik ujung jari, ketik-ketik ujung jari. Bayar pun pakai telefon lagi ni tu. Bagi kami yang satu kelebihan lah. Lagipun kami dalam usia tu, bila kami dapat geran daripada digital digital 10K daripada SDEC, kami belajar benda yang baru. Kami pandai pakai Canva, kami pandai molah mesin kira-kira menggunakan barang yang dipolah. Semualah macam tu. Stiker kami pun design.
1: Kita pun desainnya.
0: Kami dari A to Z semua dari impun tu. Macam untuk ketahanan, kita boleh pergi ke Mardi minta tunjuk aja. Macam kita boleh gunakan program sangkut sidaknya, kita belajar dengan sidaknya untuk ketahanan, untuk apa-apa aja lah.
1: Dan macam kita sendirilah kan, kita molah sambal tumis, mungkin ada perancangan nak molah produk lain-lain kah?
0: Dalam kini tu perancangan kami nak molah paste masakan
1: dah. Masih dalam perancangan
0: tengah molah, tengah nangganya pun tahap ketahanannya.
1: Dan sekarang tu berapa lagi produk sebenarnya kita ada selain daripada sambal tumis, popiah?
0: Dolok marit nang banyak lah, banyak kami hentikan sebab apa, si cukup semua nak pola dari impun. Dulu kami ada krepe, ada kuih kuih cap. Dulu nak ada molah ya, ada krepe nak ada molah. Ya kami orang berhenti. Tapi tu kami tengah ngatur dapur kami sia untuk kami nak molah roti sebenarnya. Sebelum tu kena kami molah roti ngantar ke sekolah bila kena COVID ya, semua berhenti.
1: Oh, roti roti macam ni, roti.
0: Roti ban.
1: Roti ban. Hmm. Oh, kita nang memang ada molahnya lah.
0: Dulu nang ada molah, nang hantar ke sekolah berapa buah sekolah lah. Ha, waktu ya diberhentikan sebab apa? Sekolah si buka.
1: Oh, ya COVID nak oh.
0: Iyalah. So, kini tu kami dah ada jumpa dengan orang sekolah juga dan nanya danya nyuruh buat sampel lah untuk danya langgar. Cuma kita dah langgar berapa harga yang sepatutnya lah. Untuk daulat miyak ni boleh beli nak mahal gila lah. Makanan sih boleh juga gunakan hotdog apa indah semua. Kena tukarlahnya pun cara molah.
1: Dari sini sebenarnya kita belajar nak molah sambal, belajar molah ban, belajar popiah. Dari sini tak belajar. Adakah tak belajar sendiri ataupun ada ikut kelas?
0: Si Sidak J20KS ni ada menawarkan program-program untuk wanita lah. Secara percuma. Dan ada spa dan urut, dan ada facial. Yang kami tu masuk bahagian culinary. Dan ada juga jahitan. Boleh tak kita orang pergi ke JWKS untuk tanya program-program tahunan sidaknya.
1: Oh, dia sial lah. Bermulalah langkah kita. Jadi mungkin ada nasihat pada kaum wanita. Nya nak molah tapi nya si tahu cara. Sini kami harus haga.
0: Okey, contohnya mun orang yang baru nak berjinak nah. Kita boleh cuba ajak molah macam biasa. Cuma kita nanggap okey. Oh, sambal kami tu si tahan lama. Kita boleh pergi madi minta tunjuk aja. Di madi pun ada juga ngajar nak molah dak. Macam-macam. Ni akan madah kita. Okey, ada program sangkut apa indah nak. Kita boleh belajar ya sia. Kayak mun kita ingin nak bantuan, kita boleh pergi ke JWKS. Di sia pun daknya ada ngajar juga. Apa aja. Kuih ke apa ke semua ada sia. Cuma usaha aja kita nak olah ya.
1: Rajin kan isi nak oh.
0: Iyalah.
1: Okey. Dan lepas tu kita kesambung balik, kita berhenti berehat seketika, kita berhibur dengan sebuah lagu daripada kumpulan Spice Girl. Terus dengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Okay, terus bersama di Ritma Music Retro terbaik semestinya dalam Silang Budaya. Dan kami difahamkan oleh Puan Mona Lisa tadi, cabarannya paling hebat bila kehilangan suami tercinta tahun lepas. Macam ni perasaan kita masa ya, macam ni kannya teman rapat tahun mana bersama-sama membangunkan legasi kita tu, Puan Mona Lisa.
5: Okay, sebabnya tu kata orang partner sama ya. Kerja. Okay. Sebab kami dua tu berbagi kerja, ada bahagian impun. Bila dah mula seorang diri, benda yang jadi kata orang sedih ya, siapa impun lah. Dalam mula barang pun semua nak kita tangis. Tapi alhamdulillah dorongan daripada keluarga je nak. Yang mana ni dapat kita centuk je. Kena bangkit je. Lagipun agensi dah malah nunggah nyuruh mula barang. So dalam tahun tu kami baru start gig baru. Angkat slow-slow lah kata orang.
4: Tapi memang jalan matuk memang dikenali dah kan. Sayang juga punya berhenti tengah jalan kan.
5: Iyalah.
4: Dan kami percaya lepas tu mesti banyak lagi produk-produk yang akan kita hasilkan.
5: InsyaAllah.
4: Okay. Dan tadi ada 5 jenis nak.
5: Sepatu 5 jenis. Yang ikan masin je dah habis dah.
4: Ikan masin yang paling nombor 2 lah akhirnya.
5: Ikan masin ni hanya ada orang yang pun.
4: Okay. Ikan masin jenis apa yang dipakai
5: kami
4: kita?
5: Orang pakai ikan jan.
4: Ikan jan. Selalunya ikan jan jarang ada di Semenanjung kan. Boleh diperkenalkan di luar kan.
5: Sebab ada juga kawan yang mula macam ikan tubok. Kami pakai ikan jan lah.
4: Okay. Dan mungkin lepas tu mungkin kita nak cuba sambal yang lain lagi. Contohnya macam kerang-kering kah? Boleh nak tapi
5: InsyaAllah boleh dicuba benda ya kerang. Tapi lah kerang yang mau dikering benar-benar lah. Kita nangganya punya sebab apa? Kita takut air dalamnya yang ganggu.
4: Ya, antara cabaran jual lah kau.
5: Yalah.
4: Okay. Dan mungkin nasihat kita kepada yang berminat dalam bidang yang sama. Mungkin ada yang dengar kan. Mestinya mau tahu apa nasihat kita untuk yang sama-sama berminat dalam bidang yang tu, macam mana nak pergi?
5: Baik, nasihat kami dengan sidak yang berminat dengan bidang tu, jangan takut untuk bermula walaupun secara kecil. Sentiasa belajar, jaga kualiti produk, jujur dan jangan mudah putus asa dengan berdepan dengan cabaran. Dalam perniagaan tu ujian nang akan datang. Mesti kita terus usaha baik diri, ialah kita bertawakal je dengan Allah. InsyaAllah ni akan ada jalan dan ada rezeki untuk kita. Yang penting jaya diri impun lah. Kalau kita si jaya diri impun, memang down lah kita olehnya.
4: Yalah, semangat mesti kuat.
5: Semangat mesti kuat.
4: Biasalah asam garam kehidupan. Berniaga nak gugur bangun, gugur bangun. Sebenarnya bila kita pernah terjatuh ya sebenarnya
5: pengajaran.
4: Supaya kita tahu sini apa yang perlu kita lakukan benar. Supaya si tergugur lagi tahun mana nak. Anugerah dari kegagalan. Okey, lepas tu akan main lagu Dato' Sheikh pakai kita.
5: Okey.
4: Dan boleh kita kongsikan juga lah nombor telefon untuk dihubungi ataupun Facebook kita, media sosial untuk yang berminat berkomunikasi ataupun untuk tempahan dan sebagainya.
5: Okey. Untuk nombor telefon boleh hubungi di 010-807-5177 untuk tempahan lah. Tapi kami ada page juga, boleh menempah melalui page, iaitu Dihana Homemade. Page untuk Facebook lah.
4: Di TikTok ada sih?
5: Di TikTok kami belum mula lagi.
4: Mungkin ada lah.
5: Ada. Sebab baru belajar juga dari sida SDEC untuk TikTok. Untuk apa ya? kedai TikToknya.
4: Benar juga.
5: Sebab ialah untungnya kita ada bahagian sida agensi tu sanggup dan tolong usahawan sebenarnya. Tinggal kita je lagi nak agak sidanya.
4: Oh, betul. Okey, dan akhir sekali lah sebab masa kita pun dah nak sampai ke hujung pertemuan tu. Apa harapan kita dalam perniagaan Sambal Tumis Homemade tu pada masa akan datang?
5: Harapan kami agar Dihana Homemade tu berkembang menjadi jenama sambal yang dikenali di Sarawak, malah di Malaysia pun dapat ke luar negara, insyaAllah. Kami berharap dapat menghasilkan lebih banyak produk berkualiti, membuka peluang pekerjaan pada masyarakat setempat serta mengenalkan keunikan rasa warisan Sarawak kita kepada orang ramai. InsyaAllah dengan itu kami harap legasi Dihana tu boleh memberi manfaat dan inspirasi kepada bakal-bakal usahawan luar. Nak tanya kami? Tanya je, datang aja. Boleh membantu.
4: Boleh berkongsi-kongsi info, cerita no. Tapi kami nak segi soalan tu.
5: Apa ya?
4: Nama Dihana tu.
5: Okey, Dihana tu maksudnya kami orang kan dari Kampung Pulau lo mari.
4: Okey.
5: So kami orang kini tu dah dipindah ke Dihana. Jadi arwah yang beri nama, beri je nama Darul Hana. Ini tahu kelak kita pindah Sinun, molah di Sinun katanya. Iyalah nyamannya jadi Dihana.
4: Kacak namanya.
5: Atasnya gambar rumah kononnya.
4: Sangat simple, sangat mudah diingati dan sangat mudah kata orang mana untuk dikenali.
5: Alhamdulillah.
4: Okey, apapun terima kasih diucapkan kepada Puan Mona Lisa kerana sudi berkongsi cerita suka duka bersama dengan pendengar-pendengar. Ni tahu kan ada juak yang ambil sebagai apa tu Ramadan, inspirasi.
5: InsyaAllah.
4: Nak cuba juak berniagaan macam tu lah. Dan insyaAllah di masa akan datang mungkin kita boleh bersua kembali
5: dengan boleh
4: produk yang lain.
5: InsyaAllah.
4: Apa tu pes nak
5: kami ingin nak mula pes.
4: Bila pula pes nak mula lagi.
5: Boleh.
4: Okey, insyaAllah tu jumpa lagi Puan Mona Lisa.
5: Terima kasih lah Sarawak FM.
4: Dan kami orang di Sarawak FM mengucapkan semoga perniagaan kita semakin maju dan dikenali dan mengembat nama Sarawak ke mata dunia, insyaAllah.
5: Amin.
4: Okey, teruskan bersama di Sarawak FM dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu asar kelak untuk kucing siburan bau lunduk dan sematan ada pada pukul 4:12 petang.

0: Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran, diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Inilah petang yang selalu anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM. Sehat.

0: Refleksi Diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum, alhamdulillah kita jumpa lagi. Nak di kawasan Kuching ke, Semahan ke, Siaman dan sebagainya, yang nak tengah divingnya, bak kita berbaik, yang kawasan lain si disebut dari buah kecil hati ya, si kami rupa kita orang, okay? Buat haju gelap bak kereta yang bak slow-slow, yang penting selamat. Maafkanlah merupakan topik yang kami pilih pada kali itu. Memaafkan tu lah perkara yang paling sakit di pola kita. Ada setengah orang nak, bila bab memaafkan orang lain, bukan main susah nak di pola. Dalam konteks kita berkeluarga, memaafkan tu jangan sesekali kita mikir salah orang dan langsung kita simak beri maaf kepada sidaknya. Ada setengah kita tu dalam adik-beradik dan sebagainya, dalam hubungan laki bini dan sebagainya, kita kadang-kadang akan anggap orang yang mula perangai yang betul-betul menyebabkan kita sakit hati. Jangan lama gelap sakit hati ya, you. Sehari dua cukup lah, okay? Sebab makin lama kita nyimpan, makin kita rasa si selesa, muka masam, palak penin, makan penadol dan sebagainya. Mun muka dah menjus, sampai bila-bila pun, kita pun akan sakit dan sebagainya. Si ada adik-beradik yang mengolah benda yang sama, yang nyuruh kita rasa happy. Yang kali penting, kita sebagai adik-beradik, tolonglah memaafkan antara satu sama lain. Mungkin kita rasa kita si mampu memberi orang yang kesenangan ataupun sebagainya. Jangan pola benda yang menyebabkan orang lain susah untuk disilatnya. Jadi, perangai kita kena jaga, olahan kita kena jaga bagi memastikan bahawa kita si mendatangkan isu-isu yang boleh meretakkan hubungan kekeluargaan. Jadi, maafkanlah jak apa yang adik-adik kita pola, husband and wife kita pola dan sebagainya. Mulakan hidup baru supaya kita si lekat dengan sigit kawasan aja dan kita terus berganjak kepada tempat yang baru untuk kita membina kehidupan yang baru yang kita rasa bagus untuk kita berubah ke arah yang lebih bagus. Jadi para pendengar semua, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Ikuti info cuaca selepas ini.

0: Okay, terus bersama di Ritma Music Retro terbaik. Alhamdulillah. Dah pukul 4.22 Mereka petang sepetang diucapkan untuk semua. Terima kasih kerana terus menjadikan pendengar setia di Sarawak FM. Dan untuk seterusnya tok, kita bersama dengan Kamal yang dah pun bersedia untuk info terkini keadaan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia Sarawak. Hello Kamal, assalamualaikum.
1: Hello, waalaikumsalam.
0: Okey Kamal, teruskan info cuaca untuk hari tu, silakan.
1: Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 25 Julai 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangka hujan dan debut petir melibatkan beberapa tempat di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri dan Lembang. Manakala tiada hujan di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, dijangkakan hujan melibatkan di beberapa tempat di Kuching, Kapit, Bintulu, Miri dan Lembang. Manakala tiada hujan dijangkakan di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dengan angin bertiup dari barat-barat daya dengan kelajuan itu 20 hingga 30 km per jam. Manakala suhu dianggarkan di antara 24 hingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk petang ini. Terima kasih dan kita kembali ke Sarawak FM.
0: Terima kasih Kamal.
1: Okey, sama.
0: Lepas kita tadi dah pun bersama dengan Kamal, rakan kita dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Okey, pada pukul, insyaAllah pada pukul 4.30 pada petang, kita akan bersama dengan rakan pelapor kita di Miri Nun untuk laporan Baram Regatta Mahudi 2026. Dan Baram Regatta 2026 tu bukan ajak sekadar temasya perlumbaan perahuk, sebaliknya menjadi manifesto aspirasi rakyat Baram sekaligus menjadi lambang perpaduan dan juga keharmonian masyarakat berbilang kaum yang telah diwarisi sejak lebih satu abad dulu. Dan menurut Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Marudi, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata penganjuran regatta yang dikenali sebagai Mother of All Regatta bermula dalam tahun 1899 hasil kesepakatan masyarakat pelbagai kaum bagi mewujudkan keamanan. Dan menurut beliau, tema Baram Regatta tahun itu yang diubah kepada Peace, Unity and Progress menegaskan kepentingan keamanan sebagai asas kepada perpaduan dan juga kemajuan masyarakat. Jadi katanya kita perlu mengamalkan sifat

fahaman politik sempit yang lazimnya menggunakan retorik agama dan juga perkauman untuk meraih sokongan politik ketika musim pilihan raya. Dan apabila keamanan berjaya dicapai, maka kita semua dapat segula sejalai membina perpaduan masyarakat berbilang kaum dan agama. Ayah, kata beliau ketika berucap pada majlis perasmian Baran Regatta 2026 yang disempurnakan oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Ngoping di tebingan Sungai Mahudi Agito. Dan jelasnya lagi, apabila keamanan dan perpaduan dapat dikekalkan, masyarakat akan dapat bergerak bersama-sama ke arah pembangunan infrastruktur, kemakmuran ekonomi dan juga kelestarian alam sekitar. Dan Baran Regatta 2026 tu menerima sambutan menggalakkan dengan penyertaan 225 peserta melibatkan 21 perlumbaan powerboat dan juga 23 pasukan perahu kayuh selain disertai peserta dari Brunei Darussalam serta beberapa bahagian termasuk di Lawas, Sibuti, Mukah, Dalat Belaga dan Johor Miri. Dan pertandingan tahun tu menawarkan 5 piala utama iaitu piala yang berhormat Premier Sarawak bagi kategori kayuh tidak terhad, piala Petra Energi Berhad bagi kategori kayuh tidak terhad, piala etnik gemilang Yayasan Perpaduan bagi kategori kayuh 30 lelaki, piala United Baran Regatta Yayasan Perpaduan bagi kategori kayuh tidak terhad serta piala Raja Batang Baran Regatta bagi kategori kayuh tidak terhad. Dan insyaAllah sekejap lagi kita akan bersama dengan rakan kita Liza Yusuf untuk laporan penuhnya kelak. Okey, teruskan lagi berhibur bersama dengan Ram Lah Ram dengan lagunya Apa Khabarmu Di Sana. Apa khabar kita Indonesia? Semoga sihat dan ceria selalu hendaknya. Teruskan bersama Layan Surat FM. Saya pun tak berada sampai petang untuk kita orang yang tengah minum petang waktu tu. Dengar-dengarkanlah ritma muzik retro terbaik.

0: dengarkan Sarawak FM Sehati Sejiwa 88.1 di Miri.
1: Okey, untuk seterusnya kita bersama dengan rakan pelapor kita Liza Yusuf untuk lapor terus barang regata Marudi 2026. Assalamualaikum Liza. LY.
2: Waalaikumsalam Nana Akasia Jelita.
1: Sihat sih.
2: Alhamdulillah. Masih lagi bertahan untuk sehat tok Nana.
1: Yalah, cuaca juga kan panas, sejak hujan.
2: Betul.
1: Jadi dan apa kabarmu di sana?
2: Apa kabarmu di sana? Oh, Nang kena khabar, Nang kena. Tapi alhamdulillah semua kita, semua kami orang di Marudi tu, kru-kru RTM semuanya sehat-sehat aja.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Rindu sebenarnya dengan kru-kru RTM masa kita kami di Sinun masa ya. Di RTM yang mengolah laporan regata. Dato' Reza pun ada. Liza, Liza Yusuf pun ada masa tu. Macam ni suasana Asia.
2: Alhamdulillah. Okey Nana, untuk laporan sebenarnya barang regata 2026 tu, Eloy nak kongsikanlah yang berlangsung semalam tu sebenarnya. Nana, tu adalah produk RTM. Bintang Barang Regata 2026. Kita suka kita highlight untuk highlight di stok lah. Berkenaan dengan Bintang Barang Regata yang telah pun berlangsung semalam. Yang berakhir semalam untuk peringkat akhir sebenarnya Tok Nana. Tapi sebelumnya ia telah bermula dari uji bakat dulu. Uji bakat yang telah pun diadakan pada 23 Julai 2026. Sebenarnya ramai peserta Tok Nana. Susah kita nak milih. Kalau orang nak milih lah, LY merupakan salah seorang daripada juri lah yang yang telah menilai setidaknya Tok Nana semua bakat setidaknya tu, bukan setidaknya tapi ramai nak dari Marudik lah. Dan semua pandai berlagu. Level setidak tu bukannya level biasa-biasa, okey? Nya setidaknya tu level luar biasa bagi LY. Yang telah bermula untuk uji bakat seterusnya peringkat separuh akhir yang berlangsung juga pada 23 Julai seramai dari setidaknya 30 lebih tek kami memilih 15 orang peserta untuk ke apa separuh peringkat akhir sebenarnya kami memilih lagi jadi 7 orang. Jadi malam tadi untuk peringkat akhir pada 24 Julai 2026 7 orang finalis telah pun berentap untuk mendapat gelaran juara Bintang Barang Regata 2026. Jadi keputusannya tadi untuk Bintang Barang Regata tu telah pun berlangsung di pentas utama dataran Marudi Nanao yang telah pun dimenangi ataupun menjadi juaranya tu adalah Spencer. Juara untuk Bintang Barang Regata 2026 manakala Rafael nombor 2 lah tu dan yes tempat ketiga sidak tok semuanya datang dari daerah nak jauh-jauh lah Nana. Tapi bakat sidak nang kacak. Berita apa-apa info semalam berkenaan dengan Bintang Barang Regata 2026 dan untuk pagi tu tadi untuk jadual hari tu berkenaan dengan jadual perlumbaan perahu kayuh Barang Regata 2026 di tangan Elwah itu lah ada jadual perlumbaan Barang Regata 2026 untuk piala kayuh 30 lelaki terbuka dan itu dah berlangsung pada 11 pagi tadi lah Tok Nana dan piala kayuh 10 wanita terbuka dan piala kayuh 25 lelaki terbuka serta piala 15 lelaki terbuka dan untuk pagi tadi juga telah pun berlangsung untuk majlis perasmian Barang Regata 2026 yang telah pun dirasmikan oleh Yang Amat Hormat Premier Sarawak kita. Jadi yang berlangsung dan masih lagi berlangsung sebenarnya yang telah masih bermula pada jam 4 petang tadi untuk piala kayuh tiada terhad tu sebenarnya tertutup yang masih lagi berlangsung ia untuk jadual perlumbaan Barang Regata 2026 untuk 25 hari bulan 25 hari bulan lah dan esok akan LY kongsikan juga lagi Dan untuk malam tu, untuk malam tu ada malam kebudayaan dan Ratu Baram Regata Nana yang akan berlangsung seawal untuk untuk majlis tu, untuk malam kebudayaan tu akan berlangsung pada malam tu seawal jam 7.30 minit malam, yang akan dihadiri oleh tetamu kehormat yang berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Kerajaan Tempatan Merangkap Adun, N76 Marudi. Sidak Tok Kelak, malam kebudayaan tu ada hiburan, ada juga Ratu Baram Regata 2026. Siapakah yang menjadi ratu untuk tahun tu? Sama-samalah mana-mana sidaknya yang berada di Marudi tu bolehlah menyaksikan persembahan artis jemputan dan juga untuk pertandingan Ratu Baram Regata 2026. Jadi Nana, rasanya tu ajaklah yang dapat LY kongsikan untuk pengisian ataupun info berkenaan dengan Baram Regata 2026. Dan insyaAllah esok LY akan bersama anda kembali untuk laporan seterusnya. Nana.
1: Okey, terima kasih LY. Jangan lupa minum air di siap.
2: Iyalah, tok-tok suara pun walaupun kami bukan jadi pengulas tapi hilang suara je. Tapi nang, alhamdulillah Allah bagi kesihatan kami orang semua untuk terus alang-alang esok tinggal sehari
1: selama lagi
2: berada di situ.
1: Iya, apapun, terima kasih Nana. Jumpa lagi, okay? Bye.
2: Okay, terima kasih Nana. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dah pun bersama dengan rakan kita dari Miri FM LY untuk lapor terus sampai dengan Baram Regata Marudi. Kami pun terkenang juga lah zaman kami melapor di Miri Dolok di Marudi Baram Regata tahun bila. Mohon sisap kami dalam tahun 2008 macam ya lah. Di sini lah pertama kali kami bertemu dengan DJ Azaz. Nang best lah masa ya Baram Regata dulu. Hindu juga lah nak ke Marudi waktu tu. Rasanya memang banyak perubahan yang berlaku di Baram Marudi, ya kan? Macam-macam kenangan di sini. Hai orang Marudi, semoga sihat hendaknya. Sama-sama kita memeriahkan lagi acara Baram Regata Marudi 2026. Macam-macam je aktiviti-aktiviti yang berlangsung di siap. Okeylah, jap lagi kami akan bacakan komen daripada orang semua. Terus layan Ritma Music Retro Terbaik.
0: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ritma music retro terbaik di Sarawak FM. Petang tu bersama kami Alim tiba-tiba datang bersama Nana di konti ya. Sarawak FM.
1: Ah, tiba-tiba nya datang hantar diri ko. Ah, Alim apa khabar? Pastinya kami jua lah orang kita tu rindu dengan suara Alim.
0: Alhamdulillah ya Allah.
1: Ada juga tanya.
0: Nampak sekejap aja lalu timbak ke konti. Oh. Oh. Ya, tapi gini gaya kita tu.
1: Ah, mengimbau kembali kenangan tu Amanda.
0: Aduh.
1: Ah, sama Sarawak FM. Mm-hmm. Ada juga yang nanya Alim pergi sini.
0: Oh, Alim pergi sini. Alim pergi dekat dengan apa nama tu? Buah hatinya. Yeah. Oh, sama tu berjauh bah.
1: Aulah. Dan bila pulang gi ke Sinun?
0: Okey, balik malam tu. Call 9 malam tu balik. Flight malam tu balik. Lepas ya terus kerja lah esok.
1: Serindu kah dengan pendengar-pendengar?
0: Astagfirullahalazim, rindu. Ini kaya rindu kami dengan pendengar-pendengar apa? Nang kata orang bukan rindu dengan pendengar, rindu berinteraksi dengan sidaknya aja.
1: Iya.
0: Vibe masa berkonti apa indah semua ya. Tapi still kami di walaupun kami di Semenanjung.
1: Oh.
0: Kami dengar juga Sarawak FM. Gila-gila pun. Jangan dia kecil jangan sini-sini. Oh. Jangan dia kecil.
1: Jangan ke sini. Dengar.
0: Jangan sih didengar, okey? Jangan fikir DJ Lim si ada si Mona dengan Sarawak FM. Ibu cuma indah. Harus cuma indah.
1: Boleh nangga Halim berinteraksi di TikTok juga kan?
0: Di TikTok boleh. Di TikTok kami pun kan sentiasa kami ada. Don't worry. Si dapat dilupa juga nama-nama kita orang si aduh. Ya. Kini gaya.
1: Macam mana perkembangan kita di sini?
0: Kami berkembang sikit daripada 97 kilo kepada 104 kilo kini tu dalam masa sebulan.
1: Maklum mereka dah dekat nak.
0: Oh, dah dekat. Bahawa masak hari-hari nyaman. Masak bini hari-hari di rumah. Ya Allah.
1: Yalah.
0: Hadi munsi makan ini meraju.
1: Benar tak kita?
0: Hanya dah masak mau dimakan mun makan sikit Aulah. Katanya si nyaman. Mun dimakan banyak lah katanya kita nak ya rangka. Ini kaya no bini tu nang sukati ja mau.
1: Udah kita nak epak. Ya. Apapun terima kasih dah sudah datang ke konti.
0: Alhamdulillah Nana, thank you juga.
1: Selamat maju jaya tadi sinun.
0: Insyaallah mudah-mudahan.
1: Yang penting jangan lupa kami orang di Sarawak tu.
0: Benar. Dan pendengar-pendengar jangan lupa doakan kami ah.
1: Kenapa,
0: Teh? Doakan kami kesejahteraan dunia dan akhirat. InsyaAllah, mudah-mudahan.
1: InsyaAllah. Okeylah, ya. Kami ambil lagu tok dengan kita lah.
0: Okey, bolehlah.
1: EYE, satu nama tak di hati.
0: Tak kena je punya nama.

bersama dengan kumpulan EYE dengan lagunya Satu Nama Tetap di Hati, lagu yang diminta oleh Hamidah Mordiah katanya untuk hiburan kita semua sambil berserihat dan semoga semuanya sihat. Okey, dan kami nak hai-hai juga lah rakan-rakan kita tu, Saftuyah Ramli. Panas terik di Bandar Miri tu. Apa khabar Nana? Alhamdulillah. Katanya nak request lagu Di Manakah Cintamu, nyanyian Dato' Hel Amir dan Uji Rashid untuk kawan-kawan, terutama sekali untuk Fatimah Mail di Muka Sambut Santai di hujung minggu. Dan seterusnya kita ada Kak Jaiton S. Selamat petang Nana, selamat petang Sabtu Minggu buat semua sahabatku. Di saya pun berada sambil layan Surat FM buat lepas makan tadi. Tok rehat aja. Apa khabar Nana? Kamu sihat? Semoga semoga dipermudahkan segala urusan. Dan terima kasih Nana terbaik Surat FM. Terima kasih juga. Dekatnya kita ada Amran Saili, nak dengar lagu Langit Tanpa Tiang untuk hiburan isteri kami yang sedang bershopping katanya. Wah, dengan ucapannya I love you so much my laling katanya. Okey, dan seterusnya kita ada Ahmad Syafi'i, salam retro untuk semua rakan-rakan di FB. Cuaca cerah tempat kami hari tu, semoga sihat selalu. Terima kasih DJ, sama-sama juga. Kita juga ada Suhaila Abdullah, salam siaran katanya. Selamat berhujung minggu untuk semua sahabat rakan-rakan. Sebab petang juga untuk sahabat Surat FM terbaik katanya. Dan lagi kita ada Saadiah Haji Dia, salam ritma untuk semua pendengar setiap Surat FM sehati sejiwa, nak dengar lagu Roziah Latif Aku Kecewa buat hiburan petang tu bersama dengan rakan pendengar. Semoga kita semua sihat walafiat. Nora ngah Nora, hai, nak dengar lagu Apa Kabarmu di sana. Dah pun kami petarkan semua hiburan hendaknya untuk rakan-rakan dan juga hiburan diri sendiri. Nora ini Amran, hai. Panas Nana, tengah makan kami sambil dengar Dario Soh FM. Terima kasih. Mariam Loso, hai, nak sampaikan salam untuk adik katanya Masna Loso, Zara Jici, Rogaya, Adira Burhan dengan semua ucapan semoga terhibur hendaknya. Okey, ya tadi antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita yang menghantar komen ke Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak. Dekat ya kita juga ada Cheng Suni. Hai Cheng Suni, selamat tugas Nana, salam sejahtera buat semua. Dekat ya Mahani Ani, salam ritma, muzik terbaik petang tu. Hai Nana, hai Jua. Panas cuaca masa tu DJ, nak dengar lagu Daddy Dores, Jangan Pisahkan. Terima kasih Nana dan happy konti. Terima kasih Jua. Hai Sajiah PI, selamat tugas. Terima kasih Rugaya American, selamat petang untuk kita. Di tempat kami tak panas tapi berangin. Dan selamat petang untuk semua rakan-rakan pendengar di sini pun berada, layan ritma sambil mula kejar rumah. Suhaila Abdullah, hai, yang hantar gambar bunga. Saadiah Jidia, salam ritma untuk semua pendengar-pendengar. Saya pun berada, nak dengar lagu Roziah Latif. Oh, dah pun kami bacakan tadi nak. Okey, dan lagi daripada sahabat kita yang seterusnya tu, Rashida Edy, nak dengar lagu Freedom. Terima kasih Nana, sama-sama juga. Biah-biah, hai Ramli Lee. Hai Nana, layan najak dari lapangan terbang lama, pesta layang-layang antara bangsa Bintulu meriah tu. Wah, menang meriah kan. Okey, Pupun, terima kasih dengarkan Soh FM. Di sini pun tak berada Hairul Abdul Rahman Erol, kami nak nyampe salam untuk kawan-kawan yang lama si jumpa. Keadaan cuaca di luar kejap mendung, kejap panas di Kampung Gumpe tu. Nak dengar lagu Tanya Sama Hati. Lama si dengar lagu ya. Oh, lagu daripada kumpulan Skor kan, insyaAllah. Ha? Boleh dengar menerusi jam seterusnya, jam terakhir kelak dalam peti music retro. Sufian Sulaiman, hai, apa khabar? Salam santai. Petang tu layan Regatta Saribas 2026 dan Regatta Baram 2026 kepada semua sahabat rakan pendengar Surat FM. Semoga ceria selalu dan dipermudahkan segala urusan. Alhamdulillah, baru dapat tengok Facebook katanya. Nang dari pagi busy katanya. Nang menang kata kita ya. Busy je pagi tadi ko. Toke roti canai kata tu. Dan sikit lagi daripada Kak Pahdau.
Hai Kak Pa, semoga dipermudahkan urusan. Selamat hujung minggu dan selamat istirahat untuk semua pendengar Sarawak FM. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Kak Pa Dao. Okey, jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Dan pada pukul 5 petang gelap, kita akan dapat ikuti berita nasional ataupun berita utama. Dan jadi jangan kesi sini, teruskan kesetiaan bersama Kak Nana semestinya dalam ritma muzik retro terbaik. Dengarkan Roziah Latif dengan lagunya Aku Kecewa, hanya di ritma muzik retro terbaik.

Pati Music Retro. Pati Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Pandangan Anak Muda Perkasa Pembangunan Negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: Pandangan golongan muda akan terus dijadikan asas penting dalam menambah baik dasar serta program pembangunan negara. Jaminan tersebut diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Kita selesaikan dan kita dengar setiap kelompok dan kita bantu supaya kita perbaiki. Kalau ada kelemahan, kita perbaiki. Kalau ada apa-apa program baru, kita kemukakan. Dan ini cara kita. Work together, work hard, improve ourselves, make Malaysia a great country, a successful country. Jangan terpalit dengan pahaman-pahaman yang melemah dan merosakkan.
0: Katanya Kerajaan Madani sentiasa terbuka menerima setiap kritikan dan cadangan bagi memastikan dasar yang dilaksanakan berkesan serta menyeluruh. Pada masa sama, Perdana Menteri menyeru agar generasi muda tidak terpengaruh dengan fahaman yang boleh melemahkan perpaduan dan merencatkan kemajuan negara. Dalam masa sama, Perdana Menteri menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri sesuai dengan perubahan semasa.
1: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri turut memberitahu bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor negara, RM5 juta peruntukan awal turut disalurkan. Tambahnya, insentif tersebut mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi. Seterusnya, langkah permulaan bagi membangunkan kerangka kerjasama strategik melibatkan kerajaan, institusi pengajian tinggi dan pemain industri bagi memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan berhubung insiden letupan granat bulan lalu di Kem Hobart, Gurun Kedah, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan ia dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu yang terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian serta analisis corak kenderaan, analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, calon dan wakil rakyat yang bertanding dinasihat agar menjaga etika serta adab sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan memberi tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat.
3: Di peringkat negeri, biarpun banyak isu-isu negeri yang harus kita santuni dan harus kita tangani. Dengan tidak perlu pun untuk merendahkan mana-mana individu atau pemimpin yang pernah memimpin sebelum itu atau sedang memimpin.
0: Katanya setiap pemimpin politik perlu menghormati semangat kebersamaan dalam kerajaan perpaduan yang turut menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaan pelaksanaan pembangunan serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pada masa sama, Pengarah Pilihan Raya Pakatan Harapan PH Datuk Seri Amiruddin Syahri menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Katanya situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Dalam pada itu, isu bekalan air terus menjadi keutamaan bagi masyarakat orang asli. Penduduk berharap masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Pada masa sama, turut mengakui pelbagai kemudahan lain di penempatan mereka semakin baik.
4: Okay, harapan saya lah untuk masyarakat orang asli untuk PRN kali ini lah, isu infrastruktur lah, trauma sekali. Masalah air, air masalah dah berlarutan lama dah. Kesian ke contoh warga emas dah, wanita mengandung ke dah melahirkan anak susah nak mandi. Kita pun kena angkut air, nak angkut air pun pergi ke sungai, sungai pun paham-paham lah sekarang ni. Sungai ladang, baja, racun, bila mandi kan gatal, bila gatal dia penyakit kulit lah.
5: Air dan juga jalan naklah diperbaiki. Sekarang jalan tu banyak yang rosak. Dalam kampung ada yang dia baiki. Kat luar yang dekat state ni lah yang banyak rosak teruk.
6: Saya harap sangat rumah, patu jalan dengan air lah boleh diselesaikan. Yang lain kesihatan, pendidikan okey lah, tak ada masalah. Yang ditambah baik macam jalan lah, jalan untuk ke rumah, rumah yang jauh ke belakang. Yang dalam kebun-kebun dia dah tambah baik, batu kasran. Cuma yang tak elok dia dekat depan tu adalah yang macam depan-depan yang dekat estate.
0: Berita seterusnya. Lebih 140,000 pekebun kecil bawah Kementerian Perladangan dan Komoditi telah diluluskan bantuan serta menerima subsidi menerusi Budi Agri Komoditi setakat ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, rekod itu menjadikan Kementerian Berkenaan mencatatkan jumlah pekebun kecil paling ramai yang diluluskan permohonan. Beliau turut menggesa pekebun kecil yang layak dan masih belum mengemukakan permohonan segera berbuat demikian. Lebih 50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Melaka Agrofest 2026 dengan sasaran nilai jualan RM1.6 juta. Sebagai sepanjang 3 hari penganjurannya bermula semalam, Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, program tersebut menjadi platform menghimpunkan peladang, penternak, nelayan dan usahawan tani seluruh Melaka selain berperanan mempromosikan hasil pertanian tempatan kepada rakyat dan pelancong. 5 warga Myanmar termasuk seorang wanita ditahan selepas disyaki memasuki negara ini secara haram bagi mencari pekerjaan. Kesemua suspek turut gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua parti itu ditahan menerusi optaring wawasan Kelantan. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Pasir Mas untuk tindakan lanjut. Luar negara, lebih 20,000 penduduk dipindahkan ke Guangdong manakala perkhidmatan kereta api di selatan China digantung sebahagian perkhidmatannya ketika taufan Nol semakin menghampiri serta membawa ancaman hujan lebat dan juga angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan China, pihaknya mengekalkan amaran taufan tahap Jingga, iaitu tahap kedua tertinggi dalam sistem 4 peringkat negara itu. Pihak Berkuasa Indonesia menahan seorang bekas pendakwa anti rasuah selepas merampas wang bernilai jutaan dolar dan lebih 70 kilogram jongkong emas dari rumahnya serta beberapa hartanah lain. Penolong Peguam Negara bagi Pengawasan, Rudy Margono memaklumkan Febri Adriansyah didakwa melakukan pengubahan wang haram ketika berkhidmat sebagai pendakwa anti rasuah tertinggi negara itu. Febri meletakkan jawatan 11 Julai lalu susulan serbuan terhadap beberapa hartanah termasuk rumahnya di luar Jakarta. Sukan penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan Terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan perkembangan berterusan sukan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pandangan anak muda perkasa pembangunan negara. Budi Agri Komoditi lebih 140,000 terima bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.
1: Radio Sehari Sejiwa Anda,

Isi lengkap petang kita munsi dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

0: Dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Ritma memainkan muzik retro terbaik.
2: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
3: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
1: Ritma muzik retro terbaik.
4: Hai, kita dah makan, Tik?
5: Udah. Kita?
4: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, asyik kami mau makan.
5: Hello? Hello?
4: Tu sindah telefon tu. Dah, duit pecah dah habis tu.
6: Oi, dah lagi, oi. Oi, udah lagi kau, udah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefonnya. Jadi aku lama juga nunggu.
7: Lama ada Anton.
4: Telefon gerik pun senang.
6: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah kering situ.
4: Dah, dah pakai lah, pakai.

Okey, untuk cerita luar negara aku nak kongsikan yang berlaku di New Delhi, banjir yang melanda negeri Assam di timur laut India sejak awal bulan untuk tadi meragut 14 lagi nyawa dalam tempoh 24 jam menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 61. Dan pihak berkuasa pengurusan bencana negeri berkata perkembangan terbaru untuk menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 61 orang. Dan kematian terbaru dilaporkan di tiga daerah, iaitu di Chirandio mencatatkan angka tertinggi iaitu 7 orang. Dan Ketua Menteri Assam Himanta Biswa Sarma berkata keadaan itu masih membimbangkan dengan hampir 1.1 juta penduduk terjejas di lebih 2,000 kampung. Dan beliau berkata paras air sungai masih melepasi paras bahaya atau menghampirinya, manakala pasukan berkaitan telah diarahkan supaya terus berwaspada. Itu antara berita ataupun cerita luar negara kami kongsikan untuk jam yang terakhir di pertemuan Ritma Music Retro Terbaik. Dari pukul 5.21 minit petang yang memandu waktu itu, hati-hati dalam perjalanan. Ke sini destinasi Tongang. Mungkin ada yang nak beriadah, ada yang nak brisk walk ataupun nak pergi ke kedai membeli bahan-bahan dapur sikit. Mungkin malam tu ada makan-makan bersama dengan keluarga tercinta, makan dengan adik-beradik, makan dengan saudara mara kan. Apapun perancangan kita orang, semoga semuanya berjalan lancar hendaknya. Dan sebelum kita ikuti peti music retro di Ritma 30 minit lagu terhenti, kami nak bacakan lagi lah beberapa komen daripada rakan-rakan kita tu. Aspian Mahyus, hai Nana, hai, assalamualaikum, kusalam, selamat Ritma petang DJ, selamat petang sahabat di Ritma Music Retro Terbaik, nak dengar lagu Datuk Jam Abdillah Mati Hidup Semula, terima kasih DJ, sama-sama, dah pun saya putarkan semoga terhibur hendaknya. Rosi Bah Japar, selamat tugas Nana dan selamat minggu semua sahabat pendengar setia Surat FM. Saya pun berada tengah kemas rumah tu Nana, tengah-tengah kemas ya, sambil-sambil ya layan radio. Alhamdulillah cuaca hari tu panas, ada berangin, sejuk tak rasa, nak mula kerja pun selesa. Kami lanjut bernama lagu. Salam untuk semua sahabat, selamat hujung minggu dan selamat bercuti. Adira Borhan, assalamualaikum Nana Gu, salam. Cuaca cantik ya petang tu, angin sepoi-sepoi bahasa, minum petang dengan kuih koci. Puh, nyaman ada ajak kuih koci. Dan James Mengiran, hai selamat petang Mas Nahloso, semoga dipermudahkan urusan katanya. Kami layan jak Ritma sambil beristirahat, mari dah balik kampung serta santai makan buah kristal dengan kakak Mam Loso dan abang-abang nang best katanya. Wah, indah hati dapat berkumpul lah. Piat Haji Hamdin, hai salam ceria. Secerahnya cuaca di kampung Pinang Jawa tu, relax-relax je di rumah sambil nangga TV. Mualah mohon dengar lagu untuk Wah Haja Mariam dan untuk semua family di 176 mengucapkan selamat istirahat. Terima kasih Nana, sama-sama juga, selamat istirahat ke. Dan dekatnya Syarifah Nifasyat Akil, hai kak, apa khabar, assalamualaikum Nana, aku salam petang tu relax kajak di Ritma dan salam untuk semua sahabat Surat FM dengan ucapan selamat petang nak dengar lagu di persimpangan dilema daripada Nora. Seterusnya kita ada Nuriwi, penuh sedulang asam kedondong sudah terhidang untuk menjamu, selalang cuaca mendukung seakan mengundang hujan bertamu. Amboi, DJ Nana orang yang sopan sop siaran. Terima kasih. Pagi cerah memetik melati, harumnya semerbak sampai ke laman, pasang Surat FM setiap hari, lagu dan info jadi teman. Terima kasih. Lekat ya Nyamada. Salam untuk Hajar Rubiwi, Siti Sabrinawati di Demak Laut, Ya Mustafawi di Selalang, Mary Ayom dan kami lagi sahabatnya, bilang jari hingga kelima, jom layan Ritma. Terima kasih Kak Nuriwi dengan pantunnya tadi. Hasimah Kelas, hai Kak, nah, kami layan je apa-apa lagu yang diputarkan. Terima kasih Nana, semoga dipermudahkan urusan kita petang tu. Terima kasih. Seterusnya Kak Jalina Julaihi, bau makan Nana dari pagi, busy berkebun. Apa di kebun kita Kak? Kotan layak berkebun, si sempat masak goreng telur tujuh kicap anyut bau nang benar. Ya Rabi, nyaman ada makan cemia Kak. Nak wish happy birthday lah untuk jiran kesayangan Dorina Wong, semoga sentiasa dalam lindungan Allah SWT, dipermudahkan segala urusan dunia jua akhirat. Amin. Dan lekat ya
Kita juga ada sahabat yang seterusnya, Unggal Sabar. Kami tanya assalamualaikum. Salam. Selamat petang Nana dan juga pendengar Suara FM di siapa berada. Kami tengah santai-santai dengan radio, katanya nak dengar lagu Berdendang Dalam Tangisan Datuk Jamal Abdillah Lok DJ. InsyaAllah ada. Semestinya untuk kita semua pendengar Setia Ritma Music Retro terbaik. Dan lekatnya kita ada Sania Ganti. Selamat petang dan selamat tugas Nana, semoga sihat selalu, katanya. Dan lagi daripada Masnah Loso, kami layan Jak Ritma jalan-jalan cari ABC. Hari panas tak DJ. Okay, Timbul Tawau. Salam untuk semua pendengar-pendengar dan rakan-rakan di Surat FM. Mak Usu, hai Mak Usu, nak dengar lagu Ahmad Jais, Lambayan Terakhir, untuk hiburan pada petang tu. Okay.

0: kepada CMS Fred. Hai CMS Fred, selamat pendengar, selamat mendengar kepada semua pendengar-pendengar di Surat FM. Selamat berhujung minggu. Dekat ya kita ada Mak Teh. Nak dengar lagu Terbang Helang, nyanyian Syaifah Aini dah pun kami putarkan tadi. Semoga terhibur mendengarnya. Salam untuk semua sahabat pendengar. Terima kasih Nana, sama-sama Jua. Hajrabi, salam hujung minggu untuk semua pendengar. Selamat berehat. Lekat ya, unggal sabar, ada baca tadi. Okey, ya tadi antara komen-komen daripada sahabat kita di Sarawak FM. Okey, apapun terima kasih diucapkan untuk semua yang terus mendengar, terus layan Sarawak FM. Di sini pun kita orang berada. Dan kejap lagi kita akan dapat ikuti, dengarkan juga peti music retro di Ritma. Semestinya memainkan lagu-lagu retro terbaik. Dan sejalan yang dapat menemani kita orang, menemani hari kita orang di hari Sabtu tu, 25 Julai 2025. Dan hari jap, dan happy birthday jap lah untuk rakan-rakan kita yang meraihkan hari jadinya pada hari tu. Okey, semoga sentiasa dimurahkan rezeki. Ada sikit lagi tinggal tu, Zanuddin Ibrahim. Salam Janana, salam jap untuk kita. Terima kasih. Sempat jap tadi ah. Okey, dan sampai setelah Nanda dapat menemani petang kita orang semestinya di Ritma Music Retro terbaik daripada pukul 6 petang gelap. Kita akan dapat ikuti berita dari Sarawak FM. Dan lepas ya, DJ Rel akan menemani kita orang semestinya dalam simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Tapi sebelumnya kelak, DJ Rel akan bacakan berita dari Sarawak FM. Selamat hujung minggu semuanya, selamat bersantai. Dan yang terus, yang penting sekali, terus layan Sarawak FM. Di sini pun tak orang berada, okey? Dengarkan peti music retro lepas tu. Assalamualaikum, sampai kita jumpa lagi.
1: Si lengkap petang kita mesti dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

0: Dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya, dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
3: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Ritma memainkan muzik retro terbaik.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klip. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

0: Frequency Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat berhujung minggu kepada kita walau di sini juga dengan Sarawak FM. Pada petang tu dari ritma muzik weto terbaik bersama dengan DJ Nana. Sebentar tadi kena tu terus dia bersama dengan Bayal Musik Simfoni Mahabah Musik Jiwa dari 6 petang sampai lah ke pukul 9 malam tu kita bersama insyaAllah. Apapun, semoga perjuat perancangan kita pada petang Sabtu tu 25 Julai 2026 bersamaan dengan 10 Safar 1448 Hijrah dipermudahkan semuanya insyaAllah. Dan boleh singgah juga kita tu ke laman Facebook Sarawak FM, boleh stream secara langsung Sarawak FM di sini. Selain kita boleh menyapa sahabat-sahabat pendengar kita yang lain di live FB kita dengan ucapan dan salam daripada kita. Dan terus juga bersama Musik Simfoni Mama Musik Jiwa di Sarawak FM pada petang tu insyaAllah sekejap lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib kepada kita muslimin dan muslimat yang berada di zone di Sarawak pada petang tu. Terus sehati sejiwa di Sarawak FM.

0: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
1: Al-Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

0: Sehati Sejiwa.
1: Yes, FM Sehati Sejiwa. Salam senja menuju maghrib kepada kita. Walau bisnis jiwa sedang berada pada waktu itu. InsyaAllah, apa jua urusan kita pada masa itu terus dipermudahkan hendaknya. Dan bagi panduan muslimin dan muslimat, khususnya kepada kita yang berada di zon 8 pada petang itu, maksudnya waktu solat wardu maghrib pada pukul 6.54 minit petang pula. InsyaAllah, sebelum masuknya waktu solat wardu maghrib pula, kita akan diperdengarkan terlebih dulu dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di Sahabat FM itu. Dan tepat 7 malam pula kita boleh ikuti berita ringkas dari Kuala Lumpur. Apapun, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang terus hati sejiwa di Sahabat FM pada waktu itu. Dia juga terima kasih kepada kita yang singgah di live FB Sahabat FM pada masa itu. Terima kasih loh menyapa kita di Sia. InsyaAllah ada ruang gelap, kami akan bacakan komen-komen nak dihantar oleh sidaknya. Apapun, teruskan bersama di Sahabat FM, stesen hati sejiwa kita.

0: Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha, fazfar bidzatiddin taribat yadak." Maksudnya, dinikahi perempuan itu kerana empat perkara: kerana hartanya, kerana kedudukannya, status, kerana kecantikannya dan kerana agamanya, maka pilihlah yang beragama, nescaya beruntunglah kamu. Riwayat Al-Bukhari.
1: #sehatisejiwa.

Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan minal Qur'an fa inna lahu hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalha." Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Qur'an, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.

Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 189 hingga 193 yang akan disampaikan oleh Allahyarham Dahari bin Bigi.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
2: Alunan suara irama kedamaian. Sarawak FM, sehati sejiwa. Simponi mahabah mengusik jiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia bakal kembali menganjurkan perlumbaan Formula 1. Kemungkinan tersebut akan diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok. Semalam, Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Kuala Lumpur kembali menganjurkan perlumbaan tersebut bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Portal khusus sukan permotoran TheRace.com melaporkan Malaysia berpeluang kembali tersenarai dalam kalender F1 pada notis singkat tahun ini sekiranya perlumbaan berkenaan terus diganggu konflik di Asia Barat. Seramai 889,490 pemilih berdaftar layak mengundi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, pengundi wanita melebihi lelaki iaitu 50.23%. Daripada jumlah itu, seramai 16,884 terdiri daripada anggota tentera dan pasangan, manakala 5,455 lagi adalah anggota polis. Statistik umur pemilih menunjukkan kumpulan berusia 30 hingga 39 tahun merekodkan jumlah paling ramai iaitu 194,014 orang. PRN Negeri 9 ke-16 akan diadakan 1 Ogos ini bagi memilih 36 ahli Dewan Undangan Negeri. Undi awal berlangsung pada 28 Julai melibatkan anggota tentera, pasangan dan anggota polis. Lebih 20,000 penduduk di selatan China terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Susulan taufan Noul dikesan semakin menghampiri, membawa ancaman hujan lebat dan angin kencang. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan mendedahkan, taufan itu dijangka melanda kawasan pantai merangkumi Hong Kong hingga ke wilayah Guangdong bermula petang ini hingga esok. Sebahagian perkhidmatan kereta api di Guangdong turut digantung susulan bencana tersebut. Penganjuran kejohanan woodball Piala Dunia ke-10 dan terbuka Malaysia Antarabangsa ke-26 mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan berterusan woodball sebagai sukan yang semakin mendapat tempat di pentas antarabangsa. Exco Belia dan Sukan Perlis Wan Zikri Aftar Ishak berkata, kejohanan tersebut bukan sahaja menjadi platform untuk menentukan pemain terbaik, malah menghimpunkan atlet dan delegasi dari pelbagai negara bagi mengukuhkan persahabatan, memupuk persefahaman serta membina hubungan antarabangsa yang berkekalan menerusi sukan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum ke

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahit.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Pengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Sehati sejua, Sibu 101.5 MHz.
3: Ya, terus bersama Mesti Sorry Pem Zati Sejiwa Simponi Mama Musik Jiwa. Alhamdulillah, terus bersama kita pada jam kedua. Pertemuan kita pada malam tu dah pun 7.13 menit malam. Jadi selamat malam dan selamat menaikan solat fardu maghrib kepada kita muslimin dan muslimat yang berada di zon 8 sebentar tadi. Okey, perkongsian info sukan untuk kita bersama pada waktu tu. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dah pun secara rasminya dibuka 2 hari lepas. Dan alhamdulillah, peringkat pertama negara kita berjaya di raih malam melalui jagoh paralifting para negara Bodi Munya Agustin yang berjaya meraih pingat gangsa dalam kategori lightweight lelaki dengan angkatan sebanyak 222 kg, sekaligus yang berjaya mengumpul sebanyak 153.9 mata. Jadi tahniah kepada atlet negara kita Bodi Munya Agustin. Dan pada temasya kali itu, Malaysia menyasarkan sebanyak 5 pingat emas, 2 perak dan 4 gangsa dalam 10 acara sukan yang dipertandingkan, termasuk 6 acara bagi sukan para. Jadi boleh saksikan sukan Commonwealth Glasgow 2026 di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Klik bermula 23 Julai hingga 2 Ogos 2026 tu. Jadi terus beri sokongan tau, dan semangat kepada atlet-atlet negara kita sepanjang temasa tu berlangsung. Dan terima kasih kita ucapkan kepada sahabat-sahabat kita di live stream FB Sarawak FM yang hantar komen-komen setidaknya sejak dari pukul 6 petang tadi, dan baru ada ruang waktu untuk kita kongsikan komen-komen dari anda. Setidaknya antaranya daripada Sri Hanifah Syed Akil. Waalaikumsalam Sri Hanifah Syed Akil. Nyampe salam Simponi Mabah Musyid Jiwa dan selamat menaikan solat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat. Semoga amalan baik kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sri Hanifah Syed Akil. Dan daripada Sabtuyah Ramli, waalaikumsalam Sabtuyah Ramli. Salam 10 Safar 1448 Hijrah. Cerah cuaca di Miri Nyamada. Alhamdulillah. Jadi apa khabar kita? Alhamdulillah sehat lah, InsyaAllah. Dan nyampe ucapan selamat menaikan solat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimah. Solat itu tiang agama kita. Daripada Sabtuyah Ramli, alhamdulillah. Terima kasih Sabtuyah Ramli. Dan daripada Hajrah B, waalaikumsalam Hajrah B. Selamat berhujung minggu buat semua, dan salam maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat. Semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hajrah B. Dan daripada Nora Ngah Nora, terima kasih berjumpa kita di situ. Waalaikumsalam Nora Ngah Nora. Jadi salam kepada semua muslimin dan muslimat, semoga mendapatkan solat fardu maghrib dan isyak seterusnya pada malam tu. Jadi antara sahabat-sahabat kita yang telah pun hantar komen, setidaknya insyaAllah ada lagi komen-komen kami akan bacakan sepanjang pertemuan kita untuk Simponi Mabah Pusat Jiwa pada hari itu. Dan jangan lupa 7.30 minit malam pula kita boleh ikuti rancangan terbitan Azlina Ramli, Lantunan Wahyu. Dan sekejap je lagi akan disampaikan kepada kita muslimin dan muslimat panduan waktu solat fardu isyak bagi suah zon di Sarawak pada malam tu. Dan sekejap je sebelumnya kita dengarkan lagu daripada Afgan. Selepas tu, Bukan Cinta Biasa, hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Berbeza budaya, berlainan bangsa, inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Sarawak FM, sekali sejiwa.
3: Disampaikan jadual solat Fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
4: Baik, di meleganti zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagau, Sasa, Moncho, Undop, Bukit Manang, Lembrambai, Lempit, Gasa, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Maksudnya waktu solat Fardu Isyak pada malam ini pada pukul 7.50 malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Alawas pada pukul 7.52 malam. Zon 2 Niah Bakenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.55 malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.57 malam. Zon 4 Igan Oya Balinga Muka Dalat Sebekanawit Kapit Ansong pada pukul 8.01 malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Seri Kejulau Bintango dan Bajang pada pukul 8.02 malam. Zon 6 Kabon Linga Sui Aman Angka Lilil Buan Tu Betong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 8.02 malam. Zon 7 Samrahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 8.04 malam. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8, bagi kawasan Kuching, Semburan Bau, Lundu dan Sematan, maksudnya waktu solat Fardu Isyak pada malam ini pada pukul 8.07 malam.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
5: Tidak akan sempurna iman seseorang

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
1: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

0: Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87 hingga 88 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Lantunan wahyu kali ini kita akan mengulas kisah yang sangat menarik dan penuh pengajaran, iaitu kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kisah baginda tidak hanya diceritakan dalam surah Al-Anbiya, tetapi juga dalam surah As-Saffat dan surah Yunus. Nabi Yunus diutuskan Allah untuk menyeru penduduk Ninawa, iaitu sebuah daerah di utara Iraq, agar menyembah Allah. Namun, mereka menolak seruan tersebut dan terus tenggelam dalam kekafiran. Kecewa dengan penolakan tersebut, Nabi Yunus akhirnya meninggalkan mereka dengan penuh kemarahan dan mengancam mereka dengan azab yang akan mendatangi mereka. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Kathir, ketika penduduk Ninawa menyaksikan tanda-tanda azab yang semakin mendekat, mereka menyedari kebenaran kata-kata Nabi Yunus. Lalu mereka pun bertindak dengan penuh rasa penyesalan. Mereka keluar ke padang pasir bersama anak-anak dan ternakan mereka, merendahkan diri dan berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, memohon

0: agar azab itu dijauhkan, Allah Subhanahu Wa Taala pun mengangkat azab dari mereka sebagai tanda kasih sayang yang tiada tandingan. Dalam perjalanan Nabi Yunus selepas meninggalkan kaumnya, baginda menaiki sebuah bahtera bersama yang lain. Ketika bahtera itu dilanda badai, mereka mengadakan undian untuk menentukan siapa yang harus dilemparkan ke laut untuk meringankan beban. Namun undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus dan berulang kali baginda dipilih. Dengan penuh tawakal, Nabi Yunus melucuti pakaiannya dan melemparkan diri ke dalam laut. Di sinilah keajaiban berlaku. Allah SWT memerintahkan seekor ikan iaitu Nun untuk menelan Nabi Yunus tanpa memusnahkan tubuhnya. Dalam kegelapan perut ikan tersebut, Nabi Yunus memohon doa yang sangat istimewa. Ia adalah doa yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 87 tadi, iaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya, tolonglah daku. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Doa ini penuh dengan pengajaran. Nabi Yunus mengakui kelemahan dirinya dengan memohon kepada Allah dengan rasa tawaduk, dan Allah mengabulkan doa baginda. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-88 tadi yang bermaksud, maka kami kabulkan permohonan doanya dan kami selamatkan dia dari kesusahan yang menyelubunginya. Dan sebagaimana kami menyelamatkannya, kami akan selamatkan orang-orang yang beriman ketika mereka merayu kepada kami. Pendengar yang dirahmati Allah, doa Nabi Yunus adalah contoh yang sangat berharga bagi kita. Ia mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan memohon kepada Allah dalam kesulitan serta mengakui kelemahan diri di hadapannya. Kisah ini juga menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pertolongannya apabila kita ikhlas memohon ampunan dan hasrat kepadanya. Marilah kita bersama-sama mengamalkan doa ini setiap kali kita berada dalam kesulitan. Jangan lupa seperti yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa ini akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesiapa yang mengucapkannya dengan penuh keikhlasan. Sekian sahaja, wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

syariat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Simfoni Mahabah mengusik jiwa. 6 petang hingga 9 malam.
1: Baik, terima kasih kepada kita walau di sini jawab anda yang dengar dan swim soal FM pada waktu itu. Kita tahu kita bersama pada jam kedua Simfoni Mahabah Musik Jiwa dari 6 petang sampai ke pukul 9 malam tu. Dan insyaAllah sebelum masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 8 pada pukul 8.7 minit malam kelak, kita terlebih dulu lah akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Al-Imran ayat 8 hingga 13. InsyaAllah, alhamdulillah, sedikit perkongsian info melalui kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam majlis perasmian pameran perdagangan dalam halal antarabangsa Pulau Pinang PHEX pada hari itu, industri halal alhamdulillah semakin mendapat perhatian di peringkat global. Menurut Perdana Menteri, semakin banyak negara luar lah menyatakan hasrat untuk memperluaskan kerjasama strategik dengan Malaysia dalam pembangunan industri halal sekaligus mengorak langkah memperkukuh ekosistem halal di peringkat global. Jadi antara kerjasama yang dicadangkan itu bersama dengan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia, dan tumpuan khusus kepada pensijilan serta pembangunan industri halal. Dan banyak sebenarnya pemimpin negara yang mengiktiraf pencapaian Malaysia dan menyatakan hasrat untuk bekerjasama. Jadi satu pencapaian yang baiklah untuk negara kita dalam memperkukuhkan industri halal di peringkat global. Baik, Suara FM sehati sejiwa. Jadi teruskan bersama Musi Simfoni Mahabah Musik Jiwa dari 6 petang sampailah ke pukul 9 malam toklah. Hanya di Suara FM sehati sejiwa.
2: Simfoni

darahiku, dia berhak mendapat syafaat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya. Yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi ruh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati.

Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zaujatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama 'alayha abarrathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

0: Bisa Jiwa, Sarawak FM.
1: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 8 hingga 13 yang akan disampaikan oleh Allah Yarhamah Hajjah Amnah Ayub.

0: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Dengarkan lagu-lagu nasyid.

0: Sinfoni 6 petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Alhamdulillah, masuk jam ketiga kita bersama Musa Simponi Mabung Musa Jiwa pada malam tu. Terima kasih Allah, terus hati sejiwa di Sarawak FM. Dan insyaAllah apa juga usan dan penjagaan kita pada malam minggu tu dipermudahkan semuanya. Dan kurang dari sejam je kita bersama Musa Simponi Mabung Musa Jiwa tu sebelum segmen Gatra Muzik Tanpa Batasan seterusnya bersama dengan kita insyaAllah dari semalam malam sampai 12.30 malam kelak. Dan macam biasa hari Sabtu malam minggu insyaAllah bermula pukul 10 malam kelak dah boleh dengar rancangan Juh Mukun di Sarawak FM tu. Jadi terus dia kekal bersama Sehati Sejiwa pada malam tu. Dan perkongsian sikit mengenai berita sukan bersama dengan kita, tahniah kepada skuad bola sepak lelaki kebangsaan kita berjaya meraih 3 mata dalam perlawanan pembukaan kejuaraan Piala AFF pada perlawanan yang berlangsung siang tadi pada pukul 6 petang tadi, menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi yang berlangsung di Yangon, Myanmar. Alhamdulillah, permulaan yang baiklah untuk peringkat kumpulan, iaitu kumpulan B yang turut bersama-sama dengan pasukan seperti Thailand dan Filipina. Jadi tahniah kepada skuad kendalian Tang Chen Ho memperoleh 3 mata pada hari itu, mata penting untuk skuad bola sepak lelaki negara kita. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang stream Sarawak FM di Live FB pada malam tu. Jadi kita nak sambung balik komen-komen, dibaca komen-komen daripada sidangnya, antaranya diterima daripada Noreni Amben. Terima kasih menyapa kita di situ. Nyampe salam maghrib dan isyak kepada semua muslimin dan muslimat daripada Noreni Amben dan Rashidah Eddy. Waalaikumsalam Rashidah Eddy. Salam simboli mahu musik jiwa bersama dengan titipan kata hati yang bersyukur akan sentiasa merasa cukup. Nak dengar lagu daripada Rahimah Rahim, doa insyaAllah. Rashidah Eddy, terima kasih menyapa kita di sini. Hamidah Mordia seterusnya, waalaikumsalam Hamidah Mordia. Salam simponi Mama Pusat Jiwa. Alhamdulillah yang mana menaikkan solat fardu maghrib dan isyak kepada semua muslimin dan muslimat, semoga sentiasa sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hamidah Mordia. Dan lagi daripada Suhaila Abdullah, dikongsikan juga bersama dengan kita sapaan daripada rakan kita tu. Waalaikumsalam Suhaila Abdullah. Salam simponi Mabung Musik Jiwa. Salam ceria manis buat sahabat semua. Selamat beristirahat, santai-santai layan simponi. Terima kasih Suhaila Abdullah. Dan salam fardu maghrib dan isyak kepada sahabat pendengar Suhaib FM, rakan-rakan FB muslimin dan muslimat di sini ya berada. Semoga dipermudahkan urusan kita semua insyaAllah. Terima kasih Suhaila Abdullah. Dan lagi daripada Masnah Loso, waalaikumsalam Masnah Loso. Sama menaikkan solat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat pada hari itu. Semoga amalan-amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Masnah Loso. Jadi yang antara komen-komen yang dah pun dibacakan, insyaAllah ada lagi komen, kami akan bacakan lagi dekat tu. Jadi teruskan mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kita ada Syed Iqbal Marhaba.

0: Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur. Dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah ia tidak pernah wujud.
1: Yang terbaik hanya di Sarawak FM.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys,
0: tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Ya, Simfoni Mahabah Musik Jiwa bersama dengan kita dari 6 petang sampai 9 malam tu. Dan insyaAllah 9 malam kelak kita boleh ikuti berita utama dari Kuala Lumpur. Dan selepasnya semestinya kami akan selesai bertugas awal sampai pukul 9 malam. Dan lekat ya, terus bersama dengan DJ Andy untuk Gatra Muzik Tanpa Batasan. Dan seperti biasa, hari Sabtu malam minggu, rancangan Juh Mukun akan bersama dengan kita bermula 2 pukul 10 malam pula. 2 jam terakhir perman Gacha Muzik Tanpa Batasan pada malam tu. Dan terima kasih kepada kita yang komen, like dan share page Sarawak FM pada malam tu. Dan diteruskan lagi untuk perkongsian komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di live FB pada malam tu. Antaranya diterima daripada Saniah Ganti. Waalaikumsalam Saniah Ganti. Salam Senja dan selamat bertugas. Terima kasih Sanya Ganti, 2 jam yang lepas yang hantar komen tu now. Jadi buat sempat dibacakan kini tu. Salam kepada muslimin dan muslimat, selamat menaikan solat fardu maghrib dan isyak kepada kita walau di sini yang berada. Terima kasih Sanya Ganti. Amran Saili juga nyampe salam kepada kawannya. Salam maghrib dan isyak dan selamat berhujung minggu semua kepada kekawan daripada Amran Saili. Jaitun Es, waalaikumsalam. Jaitun Es, salam simponi bawah musik jiwa. Salam solat maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat pada malam tu. Dan solat itu wajib yang mudah buat kita sebagai hambanya. Marilah kita menunaikannya, insyaAllah. Amin. Terima kasih Jaitun Es. Ramli Lee, salam DJ katanya. Waalaikumsalam Ramli Lee. Salam simponi bawah musik jiwa juga untuk semua yang sentiasa bersama sehati sejiwa di Sarawak FM. Jadi ceria-ceria selalu daripada Ramli Lee. Terima kasih Ramli Lee dan Osman. Terima kasih menyapa kita Sufian Sulaiman. Waalaikumsalam Sufian Sulaiman. Selamat bermalam minggu kepada sahabat-sahabat sehati sejiwa. Semoga kita semua sentiasa sehat, bahagia selalu dan sentiasa dirahmati, diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jom layan simponi Mahabah Pusat Jiwa Sarawak FM, sehati sejiwa sebagai hiburan kita malam tu. Hashtag kita nang sedi Sarawak FM. Terima kasih Sufian Sulaiman. Terima kasih biah-biah bawa masuk emojinya, ngantar bunga, sejambak bunga. Jadi terima kasih untuk bunga yang mekar. Jadi ya, antara sahabat-sahabat kita yang bersama di live FB, terima kasih singgah di situ lah. Jadi teruskan bersama di Sarawak FM sehati sejiwa pada malam tu untuk segmen yang seterusnya, Gatra Muzik Tanpa Batasan. Selamat malam sampai 12.30 malam kula. Jadi selamat berhujung minggu semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klip.

Dana awal 5 juta ringgit memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumiputera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumiputera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumiputera mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumiputera Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan, setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart Gurun Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pengkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pengkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Ke perkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 25 Julai 1964, pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan. Pada hari ini dalam tahun 1964, Encik Kir Johari, Menteri Pertanian dan Kerjasama telah melancarkan kempen Tahun Buah-Buahan. Kempen ini diadakan bertujuan menarik perhatian seluruh rakyat kepada buah-buahan sebagai satu sumber ekonomi dan makanan yang penting. Encik Kir telah mengumumkan untuk meluaskan tanaman beberapa jenis buah-buahan dalam beberapa kawasan yang difikirkan sesuai bagi membolehkan buah-buahan yang terkenal di negara ini akan diekspor ke luar negara. Pelancaran kempen Tahun Buah-Buahan Tanah Melayu ini akan menambahkan lagi minat terhadap buah-buahan tempatan dalam kalangan penduduk dan seterusnya meningkatkan pendapatan golongan petani di negara ini.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sehati sejiwa.
6: Sarawak FM.

Ini dengan kata terus bersama kita semua seperti biasa 9 sampai 12 tengah malam. Assalamualaikum. Selamat malam untuk kita semua yang terus kekal bersama dengan kami semestinya Sarawak FM. Andy terus menemani kita semua untuk pertemuan seterusnya selepas mengambil alih pertemuan simfoni tadi bertemankan Rail, dan kena itu 3 jam yang menemani kita semua seperti biasa. Dan untuk jam yang pertama tu kita akan hiburkan kita dulu dengan lagu-lagu seleksi Gatra terbaik. Di sampingnya juga ada info semasa dan juga terkini dan pelbagai cerita lah Andy akan kongsikan untuk jam yang pertama. Mereka untuk jam yang kedua dan ketiga kelab, barulah kita ke rancangan Juh Bermukun untuk siaran langsung pada malam minggu tu. Okay, jangan ke sini, terus bersama kami hanya di Gatra Sarawak FM.

Kembali lagi bersama Andy di Gatra sambil ke pukul 12.30 malam. Tu ada berita gembira untuk kita yang bergelar peramati pelajar politeknik ataupun kolej komuniti Malaysia ataupun Polisi. Kini tu sebenarnya yang menjadi kebanggaan kita apabila kontijen politeknik dan kolej komuniti Malaysia Polisi mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 14 pingat pada kejohanan 31st Fira Robot World Cup and Summit 2026 yang berlangsung di Kanada. Jadi Menteri Pendidikan Tinggi

dilatih serta semua pihak terlibat atas pencapaian cemerlang itu. Menurut beliau, kejayaan tersebut membuktikan bakat, kemahiran dan keupayaan anak-anak Malaysia, khususnya dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Kontinjen negara berjaya melangkaui jangkaan dengan membawa pulang 6 pingat emas, 5 pingat perak dan 3 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan 14 pingat. Tahniah kepada wakil dari Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia yang mencipta kejayaan meraih 14 pingat pada kejohanan 31st FIRA Robot World Cup and Summit 2026 di Canada. Okay? Itu di antara perkembangan yang membanggakan untuk perkongsian kita bersama di Gatra Malam tu. Jadi apapun, terus bersama Indi hanya di Sarawak FM, Radio Sahati Sejiwa Anda.

0: Oh Yus, Joy, kau tak ku malam tu?
1: Hai, sini nak pergi tu doang tu. Ih, iya boh nak kau tupang tu. Ay.
0: Kita dua dengar juh muku di Radio Sawa FM malam tu.
1: Ay, kini tu kan di?
0: Aw, oh, kini tu malam tu, malam minggu, setiap malam minggu, 10-10 minit malam.
1: Ah, paduhal. Bah, oh. Si aku nak muka baju dok, pakai tenggolok boleh.
0: Ah, laju. Eh, jangan lupa juga Yus, telefon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun. 245-800 orang perempuan pun.
1: Ai, ada telefon juga.
0: Oh, ada siapa? Laju siapa? Aku ni, sabuk aku tu. Laju.

88.1 itu merupakan frekuensi yang kita boleh dengar Sarawak FM di kawasan Miri. Terima kasih warga Miri dan kita semua yang berada di kawasan kita pun yang boleh dengar frekuensi Sarawak FM untuk malam minggu tu. Baik, tu lagi ada satu pengumuman terbaik. Mungkin kita pernah dengar sukan F1 dulu, Formula 1 lah kata kita. Benda tu lama dah kita asyik langgarkan. Kini tu sebenarnya pengumuman berkaitan penganjuran Formula 1 ataupun Formula 1 akan dibuat esok kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. F1 itu kita akan umumkan hari Ahad. Perdana Menteri ringkas ketika ditanya pemerintah mengenai kemungkinan perlumbaan F1 kembali ke Lita Antarabangsa Sepang SIC. Terdahulu Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari dilaporkan berkata kementeriannya sedang mengadakan perbincangan serta menilai kemungkinan berkenaan. Langkah itu dibuat susunan maklumat awal yang menunjukkan Malaysia berpotensi menjadi tuan rumah perlumbaan gantian sekiranya Grand Prix Bahrain tidak dapat diteruskan. Itu dia mungkin pramatik salah satu kata orang impak yang baik juga lah untuk Malaysia dalam penganjuran F1 tu. Lama nasi dengan F1 dulu bila kita lalu di pramatik di Sepang sia, Lita Antara Sepang, dengan bunyi bisin tu lah yang berlaku ataupun tengah dianjurkan, iaitu Formula 1. Jadi semoga itu dapat direalisasikan untuk tetapan kita bersama dan juga pelancong luar datang ke Malaysia. Okey, jangan pun terus bersama Indi hanya di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlah yang berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Kembali lagi bersama Andy di Gatal sambil ke pukul 12.30 malam. Baik, ada lagi bakal perkongsian kita bersama malam tu, yang mana Jabatan Penjara Malaysia bersedia membuka ruang kerjasama dengan kementerian, jabatan atau agensi kerajaan yang ingin memanfaatkan prospek yang sedang menjalani latihan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET bagi membantu melaksanakan projek pembangunan serta kemudahan komuniti berkaitan di bawah program Kampung Madani. Jadi Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasir Tuan Ismail Amadah, prospek yang mengikuti latihan TVET di bawah jabatan berkenaan memiliki pelbagai kemahiran dan berupaya menyumbang tenaga kerja berkualiti untuk menyiapkan projek di bawah agensi kerajaan. Nah, itu antara perkongsian untuk kita bersama di Gatra malam tu. Dan seperti biasa, 10 malam kelak kita akan ikuti berteringkas dari Sarawak FM. Lepasnya untuk jam seterusnya, jom berukun terus bersama kita semua sampailah ke pukul 12.30 malam. Siapa dua pemantunnya? Sama-sama kita tunggu.

0: Hi, kami Najib aka Salt Smith. Dah dengar Sarawak FM? Tune je ke 88.9 FM Kuching dan Kota Semerahan. Dan kami hashtag Geng Gatra.
1: Gatra, Gatra, 12:30 malam.
2: Waktu sekarang 10 malam.

0: setiap hari. Kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Tahu sikit kita orang, penyakit tangan, kaki dan mulut, HFMD, disebabkan oleh virus yang biasanya menjangkiti miak kecil yang umurnya di bawah 5 tahun. Harus diingat juga, kita tu orang besar ataupun orang dewasa nak boleh juga terkena jangkitan tu. Jadi, tu adalah antara langkah pencegahan dari dijangkiti wabak HFMD. Selalulah kita pakai hand sanitizer masa kita berada di luar rumah. Terusnya, cuci tangan kita orang dengan betul, lekat kita orang nuka lampin anak dan buanglah lampin dia dengan bagus-bagus. Jangan ditandah kamah piaca, engkah dalam plastik, ikat bagus-bagus, barulah kita buangnya. Pastikan rumah kita orang berada dalam keadaan bersih dan mun dapat elakkan ngembak anak-anak kita ke tempat awam. Mencegah ya, lagi bagus dari mengobati.
2: Oh Yus, jom ikut aku malam tu.
3: Hai, sini nak pergi tidur dengan tu. Ih, iya, boleh lah kau untuk kan untuk ai.
2: Kita dua dengar juh muku di radio sawah FM malam tu.
3: Ai, kini tu kan di?
2: Au, kini tu, malam minggu, setiap malam minggu, 10-10 minit malam.
3: Haa, paduhal. Bah, si aku nak nuka baju tu, pakai tergolok boleh
2: lah. Laju. Eh, jangan lupa juga, Yus, telefon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun, 245-800 orang perempuan pun.
3: Ai, ada telefon juga.
2: Au, ada siapa? Laju siapa? Aku ni, sabuk aku tu. Laju.

Baik, seperti biasa untuk malam minggu, terus bersama kita semua untuk pertemuan di Ju Bermukun malam minggu tu. Dua pemantun udah pun berada di konti bersama dengan Andy malam tu, dengan irap, dengan lagu Bunga Tanjung, pembuka untuk jam yang pertama menerusi Ju Bermukun malam tu. Eh,

0: hati.
1: Mari berbukun sampai menghibur hati, kata Lebang Pian kita bersama Andy dan para mati Mak Anjang untuk malam tu. Assalamualaikum tu dua.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar adik? Adik kita tu apa khabar?
3: Khabar baik bang.
1: Ya kataku.
2: Manja bunyi suara adik.
1: Seperti biasa, dua talian kita bukakan untuk kita semua di 082-85-700. Sudah start dah. 082-85-700. Untuk sama-sama kita bermain pantun di malam minggu tu. Baik, rasanya kita ada pemanggil yang pertama. Siapa berdengan kita malam tu? Hello, sama bersama Andy. Nah, putus sudah hal. Tau.
2: Kesannya niat adik
1: ya. Ya, kata aku beli yang hatinya buah malam minggu tu. Baik, memanggil kita untuk yang malam tu. Hello, siapa bersama Andy?
4: Hello, assalamualaikum Andy.
1: Salam, siapa tu?
4: Kadayang.
1: Kadayang dari Tragai.
2: Tragai.
1: Ini apa buka tiri malam minggu tu?
4: Ya, kata. Alah, cocok baik ni.
1: Oh, bah. Kau bantun kak?
4: Okey.
2: Orang biasa merungak telefon. Dia ada tempat yang pertama.
4: Dua lalu, kak.
3: Awal-awal.
1: Ada anak wah. Oh,
4: cekatik
2: mulutnya. Okey. Siapa ni bukan lagi telefonnya?
1: Angkat sokak kada ya.
4: Dah lepas dah.
2: Jual kan beli itu?
4: Jual.
2: Coba
4: beli semua beli.
2: Belilah sekali-sekala lukik.
4: Awalah tunggu lo. Si mau go jual.
2: Lo ya kita mesti ya.
1: Angkat sama kadayang.
4: Anala itu berkaki lah kuning.
1: Eba.
2: Nang depesa aja itu ya.

0: ternyata bungkuknya.
1: Bungkuk cabang mata pun putih.
0: Oh, tidak.
1: Putih mata, no.
0: Angkat suara gadaya.
2: Apa?

0: Sampai dulu nyambut.
1: Apa kita takut main berebut? Siapa juara Dudi? Siapa Dudi putih matanya?
0: Kita. Tuh ke dia.
1: Siapalah Dudi putih matanya?
0: Makasih, Kak Dayang.

0: din.
1: Ya mula-mula manabas pupu.
0: Eba.
2: Ano ba nga pagi?
0: Oh,

0: kayang kumanis, main makabut. Ya ujong ujong gumbak, main bagumbak.
1: Gumbak masak.
0: Ya ujong ujong main bagumbak.
1: Apa yang kau ke?
0: Bukan bagumbut yang mudah nak bagumbak kau dah kau.
1: Kau kena main
0: tu. Aku berani dayang.
1: Kotan dah putih mata.
0: Kotan putih mata. Berumbak pecahin rambut. Usahan saya pecahin rambut.
1: Itulah juga kerja. Aduh. Okeylah, kita terus bersama dengan pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama Andy? Hello, siapa tu? Oi. Oi, siapa tu?
2: Kak Long bangun ni.
1: Hah? Kak Long.
2: Bangun dari Sibunjan.
1: Oh, dari Sibunjan. Okey, Kak Long.
3: Sampai ya bunyi orang berbisi.
1: Dah bantu Kak Long ah. Ha. Bilang hati aku dengan suara dia aku.
3: Oi. Dua gigit aku.

0: Cacau kalau.
1: Oke. Waktunya macam macam.
0: Iya pak. Terang suaranya.

0: Ah,
1: opernya minta oper diri.
0: Juga pasang.
2: Jangan berbisik.
0: Sayang temennya, temennya.

0: la bae main babisi.
1: Angkat unin na tele.
2: Angkat so ka galo.
1: Wala la bo. Di pa na sakna.
0: Eh banyak man lagu ya.
1: Wala la bo. Di na sakna. Di makan orang di tengah la ali.
0: Itu dia.
1: Di makan orang di tengah la ali.

terima kasih Kalung. Tak, wani main babysit.

0: Ya baik-baik main babisi. Kalau ingat ditahu orang. Ya sayang kalau ingat ditahu orang.
1: Ah, jika ingat ditahu orang, kata macam kan gila. Nah,
2: si Jani.
1: Macam ni apa buku baby sit tu?
2: Aku tahu.
1: Itulah juga. Aduh, jadi kayak pantun. Aduh, aduh. Baik, memanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama Indi? Hello.
3: Hello.
1: Ah, siapa tu?
3: Johadi, Kampung Tunggang Melayu.
1: Ah, jauh ke daripada radio kita, ha?
4: Lalu ni.
1: Oh bang, jauh ke dari Rio kita bang?
3: Rio kita bang.
2: Tutup lah radio.
1: Baru dengar. Okey, dah pantun bang ah?
3: Okey.
2: Wah sini tu cek, Setunggang Melayu.
1: Setunggang Melayu, oh, Lundu. Angkat suara bang.
3: Apilah nala apa di tanjung lebatu? Iba.

Na bua la la.

0: Orang lara mainlah gajah pi.
1: Aku tahu macam tu. Kedai kami kata.
0: Main gajah pi di kedai tangguh.
2: Oh, nak pula tangguh.
0: Ameklah Arab, abanglah memuji abang.
2: Ayah abang.
1: Majak.

0: hati.
1: Ayo ah.
0: Benarkah tidak di dalam hati?
2: Benar tidak dalam hati kata Lemak Anjang kita. Kotan yang teman Hadi. Masa lagi bersama dengan kami tiga menerusi Johor Bumlukun malam minggu tu. Pada kita semua yang mungkin mahu ajak bersama dengan kami menerusi Sarawak FM ataupun Facebook pada ketika tu. Terima kasih kerana terus memilih Johor Bumlukun untuk hiburan pada malam minggu kita semua. Baik, kita terus dengan pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hey, hello, siapa bersama Indi? Hello, siapa tu?
3: Li.
2: Oh, MIT.
3: Saya ada di sini, Adik. Kak Long.
2: Oh, Kak Long.
3: Eh, mbak memang main topi ke?
1: Si berbisik lagi. Tak boleh tahan, Kak Long tu.
3: Tak mengiru tidur, saya. Mbak memang main topi.
2: Oh, terdah.
3: Oh, terdah. Oh,
1: bang. Dua pantun. Aduh. Beli kan jual tu kalau
3: jual.

0: café.
1: Eba!
0: E o marido tem café. E o meu pipi me dá na dedilha.
1: Eita!

0: Buta dah burung ya.
1: Ya burung tiung terbang manusia.
2: Kena jatuh burung ya tu.
1: Gugur ke kali terbang lagi.
2: Kena jatuh mana?
1: Manusia tu.

0: pulang lagi. Ya kalau cium di pipi baru utang lagi.
1: Angkat suara kalung.
2: Utanglah kacang sebarang kacang.
0: Ibu banyak tidak pakai kacang, jerawat.
2: Utanglah kacang sebarang kacang. Kata

la mano. ¡Epa!

0: kasih.
1: Guru sedang tanda kasih kata lebang pian kita.
0: Sibuk kata meru saja.
1: Bertemu juga no.
0: Meju saya muka. Mata dia nampak
2: kelip-kelip.
0: Kelip-kelip. Okay. Cengong di matanya.
1: Nak kemari. Okey lah, tadi kita di lagu Bunga Tanjung. Apa kata kita tukar lagu yang kedua untuk jam yang pertama tu? Dengan lagu Laila Majnun untuk meneruskan lagi hiburan kita di malam minggu tu.

0: Di ko mamukun malam do, cuma bertukar. Oh, kamu bantun, sampai bisit.
1: Si gue paham. Ada orang yang bisa juga, adik.
0: Bisa ngerti ke malam tu dah. Aku
1: dah lah.
0: Aku lah. Aduh, aduh. Baik, baik, kita terus bersama dengan pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, sama-sama Indi. Baik, pemanggil kita seterusnya. Hello, sama-sama Indi.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Kak Nuri tu.
2: Kak Nuri tu.
0: Baik.
2: Cuba-cuba lah.
0: Oh, boleh.
1: Nuri kan baby. Malam minggu. Baby kan Nuri. Kita ada adik nak. Ya, baby.
2: Tama cuma sama pengkian.
1: Ya, labi. Okey, okey.
0: Aduh, aduh. Angkat suara Kak Nuri.

0: hati kita ada boyak indah tengah tengah mandi enak.
1: Oh ya, lepas dah kau tenang dah. Hati-hati jangan
0: dengan main-main ah. Okey, panggil kita panggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, selamat sama Indi.
2: Hello, selamat malam. Assalamualaikum Indi.
0: Waalaikumsalam.
2: Putra dari Matang tu.
0: Bang Putra. Okey, Bang Putra macam biasa ada bantu dong Putra.
2: Okey, terima kasih.
0: Angkat suara Bang Putra.

0: Sebab jauh kasih tak nampak. Ha.
1: Dah tahu jauh main dah bisik
0: ni. Ni apa? Halo, boleh saya dengar apa? Baik, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, sama-sama Indi.
2: Halo.
1: Oi. Itu barunya. Si babi si Bang Mus.
0: Ai getak je dulu.
2: Ati nak mukun dah.
1: Halo. Halo. Halo. Ya. Ni orang ambil si.
0: Tau.
1: Kepak kau.
0: Bah, dua pantun Bang Musa.

0: bantulah pamek baru belajar. Masih jenis.
1: Sama-sama, Pak Musa.
2: Ribu nak pokokku.
1: Tahu. Oh. Ha.
3: Ha. Jawab, deh.
4: Saya.

0: Ini babalas pantu.
1: Napa kukunya?
2: Musalah pandai babalas pantu.
1: Padahal si pandai mukun tapi pandai juga mukun enak. Ya takut.
2: Kan mana pula?
1: Ngelepak.

0: nih.
1: Ah, udah dapat gue jawab tuh.
0: Bisit nih.
1: Oh, bisit lah kita. Soalnya tuh si sehat, soalnya tuh manjang. Banyak apapun ya, kita akan berhias ketika pukul 11 malam kan, kita akan ikuti berita utama. Lepasnya kita akan kembali lagi untuk jam yang kedua dan jam yang terakhir. Menerusi pertemuan Juh Bermukun di malam minggu. Tuh, apapun bagi kita semua, jangan ke sini-sini. Terus kekal bersama dengan kami dan juga menonton di Facebook Live Sarawak FM. Untuk sama-sama kita
0: Beguru
1: senda, berhibur, dengar abang pian manjang berpantun, orang berbisit pun ada juga. Orang aku adik pun ada juga malam minggu tu.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Malaysia tidak akan mengubah pendirian serta kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu, sebaliknya telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
1: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Siasatan menyeluruh kini digerakkan susulan penularan kandungan jelik melampau berunsur 3R yang menghina agama Islam di platform Facebook. MCMC memaklumkan tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak menyalahgunakan platform komunikasi. MCMC menerusi kenyataan berkata, siasatan itu turut dijalankan dengan kerjasama rapat PDRM. Selain MCMC bersedia menyalurkan bantuan teknikal dan kebakaran digital bagi menyokong proses siasatan. Jika sampai kesalahan, boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara maksimum 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
2: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini luncurkan program strategi semiconductor Bumi Putera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada, sebaliknya akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek persijilan dan pembangunan industri halal.
2: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau Perdana Menterinya menyebut Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik President Xi Jinping negeri China, President Lula Brazil, President Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program madani kita di Politeknik Seberang Perai. Perdana Menteri dalam pada itu menggesa golongan muda untuk meningkatkan keupayaan diri bagi menyesuaikan diri dengan perubahan semasa.
2: Anak muda hari ini harus mencapai prestasi yang lebih baik daripada generasi kami. Baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan pendapatan untuk mengangkat. Sebab itu dikatakan reskilling, upskilling kerana kita mahu pendapatan rakyat itu bertambah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai tindakan mengetepikan atau mengeluarkan kenyataan menafikan hak mana-mana kaum, Perdana Menteri menyifatkan ia adalah perbuatan yang tidak wajar dan merupakan penghinaan. Beliau menegaskan peranan dan sumbangan setiap kaum yang taat setia kepada Perlembagaan Persekutuan perlu diakui sebagai kekuatan utama negara. Datuk Seri Anwar membidas kenyataan pengarah pilihan raya Perikatan Nasional, Datuk Seri Muhammad Sanusi Matno, dalam satu ceramah pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang mendakwa penguasaan ekonomi dan kuasa politik orang Melayu semakin terhakis. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu menasihatkan calon dan wakil rakyat yang bertanding agar menjaga etika dan adab sepanjang tempoh berkempen. Katanya, PRN Negeri Sembilan perlu dilaksanakan secara berhemah dengan tumpuan kepada tawaran dan usaha untuk rakyat. Sementara itu, pengarah pilihan raya Pakatan Harapan Datuk Seri Amiruddin Syari menyeru semua pengundi yang layak untuk menunaikan tanggungjawab mereka 1 Ogos ini. Katanya, situasi di Negeri Sembilan tidak sama seperti Johor yang memerlukan pengundi menempuh perjalanan jauh untuk pulang mengundi, selain kebanyakan pengundi bekerja di sekitar Lembah Kelang. Sebanyak 889,490 pemilih layak mengundi terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Berita seterusnya. Sabah memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji Jinor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri sementara itu memaklumkan sebuah pusat pemindahan sementara telah dibuka di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau bagi menempatkan mereka yang terjejas. Di Melaka, jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 123 orang daripada 36 keluarga setakat pukul 8 malam tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua mereka ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di Melaka Tengah dan Jasin. PPS Jepurun Air Kundur menempatkan 60 orang, manakala PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau masing-masing menempatkan 37 dan 26 orang. Jumlah itu dijangka meningkat berikutan proses pendaftaran masih berlangsung. Luar negara, Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan meletakkan jawatan susulan protes besar-besaran pelajar berhubung dakwaan salah urus peperiksaan dan kebocoran kertas soalan. Pradhan mengumumkan peletakan jawatan itu menerusi kenyataan di platform X. Demonstrasi yang diterajui gerakan Kokrus Janta Parti menuntut pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan selain isu pengangguran dan peluang pekerjaan. Protes itu disifatkan sebagai antara cabaran terbesar terhadap pentadbiran Perdana Menteri Narendra Modi sejak beliau dipilih semula pada 2024. Akhir sekali sukan, penjaga gol Cape Verde, Vozinha, bakal menyertai klub Chile, Colo-Colo. Presiden Colo-Colo, Anibal Mosa berkata, penjaga gol berusia 40 tahun itu akan menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum diperkenalkan secara rasmi di Stadium Monumental Santiago. Vozinha mencuri perhatian menerusi aksi cemerlang bersama Cape Verde pada kempen Piala Dunia, termasuk membantu pasukannya mengikat Spanyol tanpa jaringan dan memaksa Argentina beraksi sehingga masa tambahan dalam pusingan 32 terbaik. Persembahannya turut membolehkan Vozinha dipilih dalam pasukan impian Piala Dunia pilihan peminat FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. MCMC ambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak salah guna platform komunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Mohamad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Baik, kembali lagi bersama dengan kami menerusi pertemuan Ju Bermukun. Ada orang request lagu Samsudin malam minggu tu. Apa kata kita umpak lagu Samsudin untuk jam yang terakhir? Masa lagi bertemankan dengan Bang Pian dan Mak Anjang kita, adik kita. Sampailah ke pukul 12 tengah malam. Eh,

0: kan suka ngaka pasti kata lemak anjang kita. Mau ngaka pasti bingung jo hati kita tengah tunggu-tunggu terdah.
1: Ya.
0: Kena nunggu sungai si perlu eh.
1: Banyak-banyak ya muka dia dah.
0: Baik, dua talian seperti biasa kita masih bukakan untuk kita semua di 082-245-700 dan 082-245-800. Baik, pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa sama Indi?
2: Halo.
0: Siapa tu?
2: Panjang.
0: Panjang. Panjang. Okey, Panjang. Dua pantun, ha?

0: da manjang lupa dengan orang ni nak manjang ngo.
1: Manjang nang baik.
0: Ya taku.
2: Adik.
0: Masih jangan. Nang
1: nang baik adik tu.
2: Itu.
0: Kus mengat.
1: Ya,
0: takut. Ya, apa banyak kita seterus untuk malam tu. Hello, siapa bersama Indi?
3: Hello.
0: Ah, Pak Wo.
3: Dari Selangor
0: tu. Oh, bah dua pantun Pak Wo.
2: Beli ke?
0: Beli ke jual tu?
2: Beli.
3: Hah?
2: Beli.
3: Membeli, menjual, beli boleh juga.
0: Ah, jual beli tu.
1: Ah, jual manjang jual. Ah, yang beli.

0: 小龙。
1: 三条狼五毛，快冲快拉去。
0: 好，马卡塞巴我。
1: 小
0: 王狼，小王狼，小王狼，nak laju bau ya nak oh. Bila bingung nyawa aku. Baik memanggil kita seterusnya. Hello, siapa bersama Indi?
2: Hello.
0: Nah, siapa tu?
2: Assalamualaikum.
3: Mak Wan.
0: Mak Wan.
3: Ah. Ya, Pakap... jual kami beli tu Mak Wan. Beli ya?
2: Jual.
3: Kami jual. Kami jual.
0: Saya modal katanya.
3: Maka akan jual suku. Maka akan ambil suku dia jual banyak dah duit.
0: Okeylah. Ada bantuan Mawana.

0: jauh ya.
1: Iya ada jauh.
0: Jauh namanya.
1: Dari Mentawa berjalan kaki.
2: Ini jauh, orang ganti.
0: Jauh, ya takut.
1: Nenak bagere ya dengan makwan.

0: Bono sige.
1: Bono sige. Okay.
2: Di dalam hati berkata lain.
1: Bono sige bawana.
2: Oke.
3: Okay. Mari dijemur di atas kain.
1: Epa.
3: Mari dijemur di atas kain.
1: Dapat dijemur.

0: Manjang bingung gue mana kepala mimpi tak kunyanyi gue. Oh,
1: nah. Dalam mimpi dapat nyepong dong. Mau di luar silahkan. Ayah kata aku,
2: ani apa lah jadi ya?
1: Kalau kayak panu ngaco, panjang, panjang ngaco.
0: Aduh.
1: Nang si dapat dia uang begiri, aduh nang ngaco. Kurang tua begiri lain aja.
0: Aduh. Kalau pedap nyawanya rangka.
1: Orang muda begini ya begini lain. Orang tua begini makan dua batu hek.
0: Baik memanggil kita seterusnya untuk malam itu. Hello sama-sama ini.
1: Kalau punya dua batu hek lu seluar.
0: Udah nyiwak pian.
1: Itu banyak-banyak.
0: Aduh.
2: Nak orang mimpi tak nak kantong tidur nak penjak.
0: Wah, kotaknya tak nak.
2: Kau tidur?
0: Baik pemanggil kita seterusnya.

0: Hello, siapa sama Andy? Hello,
1: Mahajah.
0: Oh, Mahajah.
2: Ha. Oh, Mangedu.
0: Mangedu.
2: Jenggul batu hejo tu.
3: Ni
0: kami
3: nama
0: Lila
3: ni.
2: Nama Lila.
3: Nama Lila.
2: Hutang ni. Hutang pun hutang lah.

0: saja.
1: Bah, masa kari, pari, enang nyaman.

Ja, ja, und wer war

0: 나녀고.
1: 오다
0: 남이가 가지고다 방피한 마녀고.
1: 아오 야 takut. Terima kasih Kaja.
0: Mau tama.
1: Aau. Kau main nanti ambil kasih rodanya. Tapuk.
2: Nang datingnya cuma suruh ke sungai aja. Kau si roda aja pakai nyuku.
3: Merintirnya.
1: Oh merintir.
2: Eh tahu punya. Panjang tahu. Ada pengalaman panjang tu.
1: Oh buat hati. Ini kalau pakai kek mah.
2: Oh ujung-ujung gugur lepaki. Apa buruk gugur lepaki.
1: Kota nak pakai kek. Oh, sudah. Oke, memanggil kita Zeta Kusia untuk malam itu. Hello, sama bersama Indi.
2: Gula batu hack, gak lupa.
1: Baik, memanggil kita seterusnya. Hello, sama bersama Indi.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa itu? Asma.
5: Asma. Asma.
1: Ayah, lu putus. Eh,
2: lu putus. Nak tahu
1: nya lemah bingung hati guru.
2: Ya nang lemah lembut.
1: Pemanggil kita seterusnya. Hello, sama-sama ini.
6: Oh.
1: Oi. Oi. Eh oi. Siapa tu?
6: Oh, jari dari kuap.
5: Oh, dari kuap.
1: Dari kuap. Okey.
5: Dua pantun.

0: lepas ni.
1: Oi, si dengar suara kita tu bang.
0: Siapa? Ada ke?
1: Ah, si dengar suara kita tu. Ah, kita coba lagi telefon ha. Ah, cari lain dulu ah.
2: Gula batu ke.
1: Masih lagi berteman kan Andy dan juga Abang Pian nama anjang kita. Sampailah ke pukul 12.30 malam. Sikit masa lagi kita menutup tirai untuk jam berbukut malam minggu tu. Okey, pemanggil kita seterusnya. Hello, siapa sama Andy?
3: Ni.
1: Oi.
2: Hey.
1: Maiti.
3: Siapa tu? Boleh si cukup ketiga tu.
2: Siapa tu?
3: Kak Long.
2: Kak Long.
3: Boleh tak?
2: Aku nang si puas juga Kak Long tu.

0: Kaya lababok ayong kachubo. Yakalong yakala mabok ayong kachubo.
1: Yun na semua na di sampo tap sampo.
0: Abi sang hucok ay sampo. Hucok tu sampo. Hucok ay sampo.
1: Yung mabok.
0: Abi ayong kachubo. Dile ay liyo. Nasa ajamira.
1: Bingo kati.
0: Sudah buka pintu.
1: Aduh, aduh. Pemanggil kita seterusnya. Hello, sama-sama Indi. Hello, siapa tu? Hello, siapa tu?
0: Seda.
1: Seda. Seda, Seda Soka. Baik, pemanggil kita seterusnya. Hello, siapa tu?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu? Mak Wan lagi.
2: Si, Aji
0: Tunguya
1: dari Sibu. Aji Tunguya. Wang Sibu. Bah, doa bantu
2: lah. Dua minggu dah si dapat.
1: Oh, yalah. Kasih.
0: Jangan nyampu pucuk. Takut mabuk.
1: Ya. Bah, doa bantu kak Jahat.

0: Baik, pemanggil terakhir kita untuk pada malam tu. Ha, hello, ayuh, dah putus.
1: Kira itu mau bersaing ni. Siapa janji
0: bersama? Betul. Ini nak muzik bersaing. Lalu saya suruh oleh papa. Baik, pemanggil yang terakhir kita untuk malam-malam tu. Hello, siapa bersama Indi?
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa tu?
2: Kak Asmah di situ.
0: Kak Asmah, kenapa putus tadi Kak Asmah?
2: Saya tahu lah, mungkin lain dia tebuan tu sikit bagus.
0: Oh, kasih.
1: Si tangannya bergegar. Mak keluar pintu.
2: Suara tu sakit juga tahu.
1: Mak keluar pintu di.
0: Aduh. Udah, dia habis masa kita tu. Aduh, bantun. Aduh, bantun Asmah. Okay. Angkat suara.

0: Nah, aku berani.
1: Nah, aku berani. Pramate kuat ya nyawanya.
0: Biasa berumbak tenaga.
1: Apapun kita ucapkan terima kasih pada kita semua yang telah bersama dengan kami tiga untuk pertemuan Johor Bukit pada malam minggu tu. Mun ada guru plenty kita semua, jangan kita gundah gulana.
0: Harap maaf.
1: Kami orang bukan si bukan lah dalam tu nak
0: orang berbisik.
1: Bapa orang bukan berbisik dalam minggu ni
0: kau ngaji. Empat orang. Adik pun berbisik juga dia.
1: InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu depan. Masih juga bersama dengan Bang Pian Nyoma Anjang kita minggu depan, no? InsyaAllah. Okey, jadi apapun, sampai jumpa lagi untuk pertemuan Jubur Mukun. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi.
0: Yeah. Bye.

0: Aduh. Sobri, Sobri.
1: Eh, Siti.
0: Eh, Siti.
2: Oi, sampai juga nyaman tetap. Dari lepas ni nak aku dengar tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Gitu. Kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Gitu. Kita happy.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar yang dikasihi. Dalam rancangan Ais Sihat pada hari ini, saya Dr. Khairuddin dari Unit Penguatkuasaan Kesihatan Pergigian Bahagian Kesihatan Pergigian Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak akan mengupas satu topik berkenaan dengan pengamal pergigian tidak berdaftar atau lebih dikenali sebagai fake dentist. Kita biasa mendengar terminologi seperti doktor gigi haram, doktor gigi tak bertauliah. Ini merupakan pengamal pergigian yang tidak berdaftar lah. Sebelum itu, siapakah yang dimaksudkan sebagai pengamal pergigian yang tidak berdaftar atau fake dentist ini? Pengamal pergigian tidak berdaftar atau fake dentist adalah seorang individu yang menjalankan amalan pergigian tanpa didaftarkan secara sah dengan Majlis Pergigian Malaysia dan biasanya tidak memiliki perakuan amalan tahunan ataupun APC yang sah seperti yang dikehendaki di bawah Akta Pergigian 2018 atau dikenali sebagai Akta 804. Akta ini mengawal selia amalan pergigian. Selain itu, individu yang terbabit juga biasanya menyedia dan mengendalikan premis pergigian swasta tanpa lesen yang sah di bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 atau dikenali sebagai Akta 586. Kebiasaannya kita akan jumpa pengamal pergigian tidak berdaftar ni beroperasi di rumah ataupun di spa kecantikan. Mengikut statistik yang diperolehi dari tahun 2017 sehingga 2021, terdapat 528 aduan yang diterima berkenaan pengamal pergigian tidak berdaftar ini. Sebanyak 71.4% melibatkan pemasangan pendakap gigi atau dikenali sebagai braces, 11% melibatkan veneer, manakala 19.6% melibatkan pemasangan gigi palsu, cabutan gigi dan juga proses pemutihan gigi. Bagaimana kita mengenali atau mengesan seseorang pengamal itu tidak berdaftar ataupun fake dentist? Terdapat beberapa ciri yang kita boleh lihat untuk mengenali seseorang itu sebagai fake dentist. Yang pertama, kebiasaannya dia tidak mempamerkan sijil pendaftaran klinik dan juga sijil amalan tahunan ataupun APC. Kedua, klinik tidak mempunyai lesen dan biasanya beroperasi di rumah ataupun di salon kecantikan ataupun premis yang tidak sesuai, contohnya kereta. Ketiga, rawatan yang dipromosikan biasanya melalui media sosial dengan tawaran harga yang sangat murah, terutama di Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Kemudian keempat, tiada rekod pesakit disediakan. Maksudnya pesakit terus membuat appointment dengan pengamal tidak berdaftar ini. Selain itu, yang kelima, tiada pemeriksaan secara klinikal ataupun pemeriksaan X-ray sebelum rawatan dibuat. Yang keenam, menggunakan peralatan yang diragui tahap kebersihannya, di mana peralatan tersebut berkemungkinan besar tidak disterilkan mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh KKM. Yang ketujuh, tidak memberi penerangan yang lengkap mengenai risiko rawatan kepada pesakit. Dan yang terakhir sekali, kebanyakan pengamal pergigian yang tidak berdaftar ini biasanya belajar secara sendiri melalui YouTube. Ringkasnya, mereka bukan sahaja tidak mempunyai kelayakan atau pendaftar yang sah untuk merawat pesakit, malah premis yang digunakan juga mungkin tidak memenuhi standard keselamatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya Dr. Khairuddin, dengarkan segmen Ais Sihat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rawatan yang biasa disediakan oleh pengamal pergigian tidak berdaftar atau fake dentist ini. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Nyaman kau pegang utuh man. Tuh mesti silanya. Kopi yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

Geng, geng, geng. Kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
1: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode.
2: Turn it up.
1: Right here, right now.
3: Episod iTech hari ini, WhatsApp menguji paparan WhatsApp status pada halaman utama.
4: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
1: Turn it up and get ready.
5: Get ready. You're tuned into
6: iTech.
3: Yo, what's up guys? WhatsApp sedia menawarkan ciri dinamakan WhatsApp Status di mana ia membolehkan pengguna berkongsi gambar atau video yang hilang selepas tempoh 24 jam, iaitu ciri variasi stories seperti yang terdapat di Instagram, Facebook dan lain-lain perkhidmatan. Selepas sekian lama disertakan pada bahagian kemaskini sebelum ini, kini WhatsApp menguji paparan status terus pada halaman utama aplikasi permesejan berkenaan. Melalui ujian yang hadir, ia dilihat dipaparkan dalam bentuk ikon kecil pada bahagian atas dan pengguna boleh tarik ke bawah atau tap padanya dalam menjadikannya bersaiz besar. Paparan pada halaman utama juga memastikan rakan-rakan tidak tertinggal dalam menonton WhatsApp status sekaligus memastikan kadar capaian yang lebih meluas lagi. Malah, WhatsApp sebelum ini telah membincangkan penawaran paparan iklan pada bahagian WhatsApp status dan untuk tujuan berkenaan, capaian yang meluas adalah diperlukan. Buat masa ini, WhatsApp telah menguji paparan ini pada WhatsApp Beta. Ia tidak diketahui lagi sama ada ia akan diperkenalkan secara meluas atau sebaliknya. Bagi anda, apa kata anda berkenaan penawaran WhatsApp status pada halaman utama WhatsApp ini? Jadi, beritahu kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
7: Now back to the music.

berlalu. Tidak ada yang mengganti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu. Mula. Kau

0: Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar para pendengar semua? Semoga berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu kita orang. Hidup biarlah berbakti. Walaupun kita si dipuji, yang paling penting, ibu gago nak minta puji selalu. Sesetengah kita, bila melakukan suatu perkara, mesti mahu minta puji. Minta sanjung dan sebagainya. Selalu mahu disebut namanya depan orang. Mun si disebut, jangan harap. Yang nak mula kerja, sepatutnya ialah perlu kita elakkan sebagai seorang individu. Tambah-tambah lagi, depan bos makin jadinya minta dipuji. Sebab apa? Sebabnya mau merasakan ialah poin pakainya nak naik namanya depan bos. Persoalannya, kita orang rasa mampukah orang macam tu berdiri dengan kaki sendiri di atas bakatnya ke sendiri dan mampukah sedangnya pergi jauh sekiranya prinsip tu yang sentiasa menjadi pegangan sedangnya. Sikap tu sebenarnya sekiranya terus menjadi pegangan dalam hidup mereka, tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, toklah akan menyekat potensi yang ada dalam diri kita. Sepatutnya, sepatutnya kita orang semua belajarlah untuk memberi sumbangan tenaga, buah pikiran dan sebagainya dengan penuh keikhlasan dan jangan mengharapkan apa-apa pujian sekalipun, pengiktirafan yang melampau. Kenapa? Ia akan melekakan kita. Sebab apa? Ialah dikatakan sebagai satu bentuk pengorbanan yang nescayanya akan diberi balik dengan pelbagai kemudahan, kesulitan yang kesihatan yang baik, murah rezeki dan apa lagi yang kau tak mahu, semua akan dapat insyaAllah. Jadi jangan berkira sebab apa yang ruginya adalah kita sebagai seorang individu. Ingat, berbaktilah selagi mana kita berkemampuan. Sampai kita jumpa lagi pada slot yang akan datang. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama Sarawak FM Sehati dan Sejiwa.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri jiapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sejarah Islam terdapat tokoh yang dikenang bukan kerana banyak bicaranya, tetapi kerana kebijaksanaan mereka menjaga kata-katanya. Antara tokoh tersebut ialah

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip lulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: di jalan raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada ketika Nabi bersabda, siapa yang hendak berperang maka berperanglah seperti Asim bin Thabit. Asim bin Thabit adalah seorang sahabat Nabi yang famous dan antara generasi terawal golongan Ansar yang masuk Islam. Ketika Asim berperang di Perang Uhud, kehebatannya berjaya bunuh 3 beradik tu. Dia berjaya tumpaskan anak, seorang anak kaum musyrikin Mekah yang bernama Sulafah. 3 beradik tu berjaya ditumpaskannya dan ianya menjadi bual bicara ke sahabat-sahabat yang lain. Tidak lama setelah Perang Uhud, Rasulullah mengutuskan 6 orang sahabat dan salah satunya adalah Asim bin Thabit sebagai ketua delegasi tersebut untuk berangkat pergi ke satu tempat dan melaksanakan perintah Rasulullah. Sesudah pun pergi dan melewati jalan Usfan dan Mekah, keberadaan mereka diketahui oleh sekumpulan dari Bani Huzail. Jadi sidak dikepung oleh Bani Huzail, dan Asim dan para sahabat lain dah mula hunus pedang dan berniat nak menghalanglah daripada sidang yang nak dibunuh. Lalu Asim teringat dengan nazar dari ibu kepada musuh yang ia telah bunuh, iaitu Sulafah namanya. Maka Asim berdoa, ya Allah, aku berjuang dan membela agamamu, maka jagalah daging dan tulangku, jangan sampai dikuasai musuh-musuh Allah. Jadi Asim pun terus serang sidaknya, serang kaum Bani Huzail, diikuti oleh sahabat namanya Marsad Al-Ghanawi dan Khalid Al-Laythi. Bila sidak serang tadi, seorang demi seorang, sidaknya Bani Huzail tu tewas. Tapi oleh kerana sidaknya lebih rami, Bani Huzail sidaknya lebih rami, maka Asim bin Thabit pun tewas dan terbunuh dalam pertempuran tersebut. Pada awalnya Bani Huzail si tahu ia yang terbunuh ialah Asim. Setelah sidak tahu, maka sidaknya pun bersorak, happy dan sebagainya kerana dapat apa? Dapat ganjaran lah. Maka tersebarlah berita tersebut ke Mekah. Maka Bani Quraisy hantarkan utusan kepada pembunuh Asim untuk serahkan palaknya kerana Sulafah dah bernazar nak palaknya. Maka orang Huzail pun pergi nak dapatkan jasad Asim untuk dipenggal palaknya. Sidak terkejut dengan jasad Asim tadi dipenuhi oleh tebuan yang tutup badannya. Bila nak agak kena serang tebuan, seolah-olah tebuan jaga badan jasad Asim. Maka apabila menjelang malam, tiba-tiba angin memendung dan hujan turun dengan lebat dan banjir pun berlaku. Bila berlaku banjir, esok harinya sidak tunggu tadi, jasad Sayyidina Asim sudah tiada. Jadi makbul lah doa Asim tadi, di mana Allah memelihara jasadnya daripada dikuasai oleh kaum musyrikin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Anda sedang mendengar Layan 12

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

شكرك عنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Kadang-kadang kasih sayang Allah tu, dia bukan selalunya tentang apa yang dia bagi, tapi juga tentang apa yang dia ambil daripada hidup kita. Satu hari nanti, kita akan sangat faham semua yang tidak ditakdirkan untuk kita tetap akan menemukan caranya sendiri untuk pergi. Dan semua yang ditakdirkan untuk kita akan sentiasa menemukan caranya sendiri untuk hadir dan muncul dalam hidup kita. Belajar untuk redha ketika menerima dan belajar untuk ikhlas ketika melepaskan. Kita sebenarnya tak kehilangan apa-apa selagi yang hilang tu bukan Allah.
2: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan, tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.

0: Tuntunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-8 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar yang dimuliakan, Al-Quran menceritakan ada dua jenis manusia bila berdepan dengan ilmu. Lebih-lebih lagi ilmu atau ayat yang nampak samar dan berlapis maknanya. Ada golongan yang sibuk mencari helah, sengaja memutarbelitkan ayat Tuhan demi agenda sendiri. Tetapi ada satu lagi kumpulan yang digelar sebagai orang-orang yang ilmunya berakar umbi, teguh dan mendalam. Yang menariknya, adakah mereka mendabik dada dengan kepandaian mereka? Tidak. Sebaliknya mereka mendadah tangan dan merintih. Mereka merintih memohon perlindungan. Kenapakah mereka berbuat sedemikian? Bila kita selak lembaran tafsir Ibnu Katsir, beliau menceritakan bahawa rintihan ini lahir kerana mereka tahu setinggi manapun ilmu di dada, hati ini sangat rapuh. Mereka takut Allah condongkan hati mereka kepada kesesatan, sama seperti golongan yang sengaja mencari fitnah tadi. Imam At-Tabari pula membawa kita menyelami betapa manisnya sebuah hidayah. Bayangkan, kita sedang berada di dalam bilik yang gelap gelita, tiba-tiba lampu dinyalakan. Pasti kita takut jika kembali bergelap, bukan? Begitulah perumpamaannya. Doa ini adalah pergantungan mutlak seorang hamba, merayu agar tidak dikembalikan kepada keraguan setelah merasai kemanisan cahaya Islam. Dalam tafsir Jalalain yang ringkas dan padat, rintihan ini diumpamakan sebagai permohonan rahmat. Rahmat di sini bukan sekadar rezeki ataupun wang ringgit, tetapi ia adalah ketetapan hati, pengukuhan nurani agar kaki ini terus melangkah di atas jalan.

0: Kristus. Namun sentuhan Buya Hamka sungguh meruntun jiwa kita. Beliau mengingatkan kita tentang fitrah hati yang dalam bahasa Arab disebut qalbun, maknanya yang sentiasa berbolak-balik. Pagi kita bersemangat, petangnya pula mungkin kita lalai. Pendengar yang dimuliakan, kata Buya Hamka, setinggi mana pun ilmu kita, awaslah dengan keegoan intelektual. Kadang-kadang kita rasa kita terlalu pandai. Kita lupa diri. Di sinilah doa ini menjadi penawar, meletakkan kita kembali ke lantai kerendahan hati. Mengakui bahawa kebijaksanaan akal manusia tidak akan mampu bertahan tanpa limpahan kasih sayang Al-Wahhab, Tuhan yang Maha Pemberi. Ia adalah formula unggul terutamanya buat anda yang memikul tanggungjawab yang besar. Anda yang merancang strategi syarikat, anda yang menjadi pendidik, pendengar yang membina dasar ataupun ketua keluarga. Bila kita hari-hari bergelumang dengan ilmu dan perancangan, mungkin ada risiko untuk kita dijangkiti sindrom "aku tahu semuanya". Ayat ini menarik brek kecemasan jiwa kita. Ia mengingatkan bahawa ilmu yang banyak tanpa hati yang lurus hanya akan melahirkan pakar manipulasi. Pendengar yang budiman, hati adalah pusat kawalan manusia. Sehebat mana pun framework ataupun perancangan kerja pada hari ini, jangan pernah lupa untuk merayu pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya hati yang terpelihara akan memandu akal dan kemahiran kita ke arah kesejahteraan bersama tanpa menyimpang dari tujuan asal. Peganglah hati kita dan sentiasalah merayu agar ia tidak berpaling arah. Semoga Allah Al-Wahhab terus meminjamkan rahmat dan keteguhan iman buat kita semua, insya-Allah.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: This is Sarawak FM.
1: Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

يفقه قولي رب اشرح لي صدري

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti ngomel kupiung.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
2: 7 tips bahagia dan kekal gembira setiap hari. Mungkin bagi anda, merasakan ketenangan terhadap siapa anda merupakan suatu bentuk kegembiraan. Mungkin juga dikelilingi oleh rakan-rakan dan keluarga yang memahami akan membuatkan anda berasa gembira. Boleh jadi juga, kebebasan untuk anda melakukan apa sahaja yang anda ingini adalah bentuk kegembiraan yang anda idamkan. Berikut merupakan 7 tips bahagia dan kekal gembira setiap hari. Yang pertama ialah senyum. Memang tidak dapat dinafikan bahawa anda mungkin seorang yang peramah dan sentiasa tersenyum saat bertemu dengan orang lain. Namun, ramai yang terlupa untuk menghadiahkan senyuman kepada diri mereka sendiri. Mulakanlah pagi anda dengan senyuman. Sebaik sahaja anda bangun dari tidur, pandanglah diri anda di dalam cermin dan hadiahkanlah senyuman terindah buat diri sendiri. Yang kedua ialah bersenam. Ramai daripada kita yang sudah terlalu lama tidak mempunyai masa untuk bersenam. Bayangkanlah, kerja seharian pun sudah memakan masa hampir setengah hari. Balik daripada kerja sudah tentulah letih dan tiada masa untuk bersenam. Sebenarnya, itulah yang menyebabkan kita mulai berasa tertekan. Hal ini kerana badan kita sendiri tidak berada pada kondisi yang terbaik. Jadi, luangkanlah masa anda sekurang-kurangnya seminggu 3 kali untuk lakukan senaman. Yang ketiga, tidur mencukupi. Jika anda perhatikan, dalam fasa kehidupan kita, kita hanya akan terlebih atau tidak cukup tidur. Tidur yang mencukupi sangat diperlukan untuk kesihatan, fungsi otak dan juga emosi. Yang keempat, jaga pemakanan. Makan secara tidak sihat akan menyebabkan badan anda menjadi lebih lemah dan tidak bertenaga. Sebab itulah kita disarankan untuk makan secara seimbang dan tidak terlebih atau terkurang dalam pengambilan makanan. Kelima, bersyukur. Ia juga boleh dijadikan tips bahagia rumah tangga di mana anda mensyukuri dan melihat yang baik-baik sahaja pada pasangan anda. Untuk tips bahagia bersama pasangan, sentiasalah memuji segala kebaikan dan kelebihan yang ada padanya. Tidak perlu tunggu perkara yang besar-besar sahaja untuk anda bersyukur. Bersyukurlah dengan segala-galanya, pasti anda akan menjadi lebih bahagia. Keenam, memberi pujian. Ikhlaskan diri anda untuk memuji orang lain. Ia lebih kepada latihan untuk melihat kebaikan yang ada pada diri orang lain. Yang terakhir, gembirakan orang lain. Pastinya anda pernah dengar kan mengenai bahagiakan orang lain untuk anda berasa bahagia. Mungkin itulah keberkatan di dalam setiap rezeki yang dimiliki kita. Antara cara termudah untuk anda gembirakan orang lain adalah dengan bersedekah atau memberikan hadiah kejutan buat mereka. 7 tips bahagia dan kekal gembira setiap hari ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Ya, assalamualaikum dan juga selamat pagi Sarawak untuk semua pendengar-pendengar kita. Pagi tu bersama dengan Lin sehingga jam 10 pagi kelak menerusi Selamat Pagi Sarawak #geng pagi kita untuk edisi hujung minggu hari tu, hari Ahad 26 Julai 2026 bersama dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Dan macam biasa di jam yang pertama untuk pagi tu, alhamdulillah kita sudah berjaya mendapatkan Ustazah Hajah Rogayah di talian. Hello, assalamualaikum Ustazah yang disayangi.
2: Waalaikumsalam.

0: Alhamdulillah. Harap Lin dan pendengar juga semua sihat, Lino.
1: Oh, samalah kita. Dan pagi tak Ustazah, Allah tidak kasih kepada yang tidak mengasihi ni. Mengasihi. Ah, betul sih dalam topik begitu. Betul lah?
0: Ah, betul.
1: Ah, okey. Macam ni perkongsian kita pagi tak Ustazah. Silakan.
0: Baik-baik Lin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Sarawak FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar aura pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita berdoa memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya itulah membuktikan kita adalah tergolong daripada orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Namun tuan-tuan dan puan-puan, pernahkah kita nanya diri kita, apakah jalan gini cara kita nak meraih dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang kita nak setinggi-tinggi kasih sayang Allah? Maka sebenarnya hakikatnya jawapan ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda baginda An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis itu mengajarkan kita bahawa kasih sayang manusia bukan sekadar akhlak yang baik, bahkan merupakan jalan untuk kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah, macam ni Rasulullah mendidik umatnya. Baginda, satu hari baginda mencium cucunya, Hasan radhiyallahu anhu. Seorang sahabat tu nyenangga, lalu dia tanya, aku punya 10 seorang anak, tapi aku si pernah cium pun sidaknya tu seorang pun daripada mereka. Maka Rasulullah pun bersabda, ma la yarham la yarham, barang siapa yang tidak mengasihi nyesi akan dikasihi. Maka di situ sangat jelas dengan kita tuan-tuan perempuan, macam ni kita nak bukti kasih sayang, iaitu melalui sikap dan tindakan kehidupan seharian kita. Contoh mudah pada pagi tu saya nak sentuh, macam ni kita menunjukkan kasih sayang kita seorang pelajar. Maka kita nak hormat, kita perlu hormat guru kita. Itu kasih sayang kita dengan guru kita. Kita bantu rakan kita yang lemah dalam pelajaran dan jauh sekali daripada sikap sifat membuli kawan contohnya dan memalukan orang lain serta teman-teman kita. Sekiranya kita seorang anak, kita luangkan masa kita bertanya khabar ibu bapa kita, berbicara kita dengan sopan, mendoakan mereka, menghargai setiap pengorbanan yang telah dicurahkan kepada kita, dan kita berusaha memenuhi keperluan ibu bapa kita. Jika kita pula sebagai seorang mak bapa, maka kita perlu didikkan anak-anak kita dengan penuh kasih sayang. Contohnya dengan pelukan kita, nasihat kita, teladan yang baik, dan bukan hanya dengan kemarahan dan hukuman. Itulah antaranya. Dan sebagai seorang suami, isteri, suburkan rumah tangga kita dengan ucapan yang baik-baik, saling menghargai, memaafkan dan meringankan beban pasangan kita. Dan seorang jiran, kita ambil berat terhadap jiran kita apabilanya ditimpa musibah contohnya, menziarahi ketika sakit dan hulurkan bantuan mengikut kemampuan kita. Dan jika kita seorang majikan atau ketua, kita layanlah pekerja kita dengan adil, hormati maruah mereka, kita dengar pandangan mereka dan hargai setiap usaha yang dilakukan. Dan jika kita seorang pekerja, kita tunaikan amanah kita dengan jujur, hormati majikan kita dan sebagai pemimpin kita. Maka itulah Islam yang ajar untuk kita, rugi kita tinggalkan ajaran Islam yang sangat cantik ini. Justru hari itu teknologi memudahkan kita berhubung dengan siapa saja. Namun perlu berhati-hati agar si sampai kita tu dalam menggunakan teknologi, kita hanya kenal orang jauh saja, tapi orang dekat kita merasa terabai dengan kehadiran kita. Jadi mulakan hari itu dengan satu langkah mudah, senyum kita dengan ikhlas, hubungi mak bapak kita, peluk anak-anak kita, hargai pasangan kita, maafkan kesalahan orang lain dan bantulah jiran kita dan mudahkan urusan mereka yang memerlukan. Itu antara sifat yang menghiasi ahli syurga, iaitu hati yang penyayang, lemah lembut, mudah berbuat yang baik kepada manusia. Mudah-mudahan kita mengasihi manusia, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan rahmat kepada kita dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian Lin, tu ajaklah untuk pagi tu, moga beri manfaat untuk kita semua. Ya ajak Lina, selamat bertugas Lin.
1: Baik, sama juga, selamat berhujung minggu untuk kita Ustazah. Terima kasih banyak-banyak untuk perkongsian waktu tu.

0: Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, seketika kita bersama dengan Ustazah Hajah Rogayah binti Haji Cik bercakap berkenaan dengan Allah tidak kasih kepada yang tidak mengasihani. Terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak hashtag Geng Pagi Kita.
2: Selamat pagi, luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi. Ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

0: apabila kita bangun tidur, paras glukosa dalam darah agak rendah. Jadi, dengan pengambilan makanan berkhasiat dan seimbang sewaktu sarapan, membekalkan tenaga mencukupi bagi memulakan hari dengan lebih cerdas.
1: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip lulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, Mojo menghiburkan kita waktu untuk 6.54 minit pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk kita yang baru je bersiaran bersama dengan Lin waktu untuk berdurusi selamat pagi Sarawak. Hashtag geng pagi kita. Mungkin ada yang awal pagi dah menghirup secawan kopi, teh dan sebagainya. Ada yang dah bersarapan pagi, ada yang dah ngabas pokok bunga. Mungkin juga ada seawal pagi tu dah bersemangat nak pergi breeze walk. Ada yang dah pun berada di MBKS untuk hari tu. Nindaknya kalau seperti yang kita ketahui, apa yang tular di media sosial juga, program saringan kesihatan anjuran Majlis Bandaraya Kuching Selatan di Medan Selera bermula hari tu. Dan program tu sebenarnya bertujuan untuk memupuk amalan gaya hidup sihat, meningkatkan juga kesedaran masyarakat berkenaan dengan pengesanan awal dan pencegahan penyakit. Bermula pukul 8 pagi tu kelak sehinggalah 11.30 minit pagi. Antara perkhidmatan yang ditawarkan termasuklah saringan kesihatan secara percuma, termasuklah pemeriksaan paras glukosa dalam darah, tekanan darah, indeks jisim badan ataupun BMI, dan juga sebagai galakan untuk kita supaya pergi untuk saringan hari itu diberi lagi beras putih sekampit sebanyak 5 kilogram secara percuma. Yang itu terhadlah selagi masuk stok masih ada, siapa cepatnya akan dapat dulu. Dan program tu sebenarnya nyasik dan milih-milih dan termasuk terbuka kepada semua lapisan masyarakat boleh hadir. Mungkin ada yang dah seawal pagi tu dah awal nak pergi nak ngecup beras, katanya dapat 5 kg ni nak cari, dapat juga beras, dapat juga pemeriksaan kesihatan secara percuma. Ni si payah kita pergi ke klinik nak berbayar lagi. Dan juga macam biasa di jam yang seterusnya 7 pagi, sekejap je lagi kita akan ke Kota Media untuk kita ikuti berita daripada pusat Kuala Lumpur selepas tu. Dan kembali kita di jam yang seterusnya, banyak lagi perkongsian-perkongsian lain, apa yang trending, laporan cuaca, tajuk utama akhbar untuk pagi tu, dan juga refleksi diri. Dan terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.

0: Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi perkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semikonduktor Bumiputra. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semikonduktor Bumiputra yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumiputra mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menekankan sejarah negara perlu diceritakan berdasarkan pengorbanan rakyat, bukan naratif atau perspektif penjajah. Menurut beliau, generasi muda perlu memahami aspek sejarah secara mendalam agar tidak membuat tafsiran atau naratif salah.
1: Kita harus waspada. Negara ini berkembang dengan sejarahnya. Sejarah gemilang, sejarah pahit, sejarah getir, sejarah penjajahan. Kita tidak boleh lelapkan, tapi kita harus faham. Kalau tidak, kota mungkin indah, tetapi apa yang disebut oleh Mark Twain, kota mungkin maju dan hebat, teknologi modern, tetapi gersang budayanya. A vibrant city, modern technology, but culturally barren.
0: Beliau berucap pada majlis peresmian pembukaan Fort Cornwallis di Padang Kota, Georgetown. Perdana Menteri dalam pada itu memaklumkan dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda di seluruh negara akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan.
1: 2 minggu yang lalu selesai dijangka bagi arahan TNB akan sebaik saja dapat surat sementara apa daripada kerajaan negeri akan memasang elektrik segera, ya, maknanya api beres, ya, dan saya kata kat TNB jangan tanya saya, saya tak nak dengar masalah jalan, masalah air itu masalah dengan kerajaan negeri. Saya dah minta pengerusi tulis dulu, dan kalau ada 1-2 kerajaan negeri ada masalah kewangan umpamanya, itu kita, saya akan pertimbangkan untuk Kementerian Kewangan kaji di mana yang boleh kita bantu sebahagian atau separuh.
0: Beliau berucap pada program Santai Perantau sempena 70 tahun Felda di Ibu Negara. Mengenai pindaan RUU bagi Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok 1960, Akta 530, Perdana Menteri memberitahu ia dijangka dibentang di Parlimen sebelum akhir tahun ini. Menurut beliau, dengan kelulusan RUU itu nanti, masalah yang membelenggu warga peneroka itu dapat diselesaikan sebaiknya.
1: Memang dia ambil masa sikit, saya dah tunggu draft dia, kata pengurus besar draft awal ada, akan dibentang ke lembaga pengarah dan lembaga pengarah sebaik diluluskan, saya akan segerakan untuk kelulusan Jemaah Menteri dan akan dibentangkan di Parlimen, dan saya bagi arahan supaya dapat dibentangkan sebelum akhir tahun ini. Tetapi soal akta itu bukan masalah, kerana kalau Felda dan Kerajaan Persekutuan dan Pengurusan Felda setuju dan tidak dibantah oleh Kerajaan Negeri, beberapa program itu boleh dijalankan dulu walaupun akta itu tak final.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baru. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir di dua daerah meningkat kepada 124 orang. Berdasarkan data info bencana JKM yang dikemaskini setakat malam tadi, kesemua 37 keluarga itu ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS di Melaka Tengah dan Jasin. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya Datuk Seri Haji Jinor berkata keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Berita seterusnya. Luar negara, lebih 340,000 penduduk dipindahkan di Guangdong ketika Taufan Nol menghampiri selatan China. 12 bandar di wilayah itu termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shentou telah menggantung sepenuhnya atau sebahagian sesi persekolahan serta operasi pengeluaran, perniagaan dan pengangkutan. Penyiar negara CCTV melaporkan semua perkhidmatan kereta api di Guangdong akan dihentikan hari ini. Pusat Meteorologi Kebangsaan menjangkakan taufan itu mempadai kawasan pesisir pantai antara Shenzhen dan Haifeng awal pagi ini. Amaran taufan peringkat tertinggi iaitu tahap merah telah dikeluarkan malam tadi. Pihak berkuasa Hong Kong turut mengeluarkan amaran taufan peringkat ketiga tertinggi malam tadi. Balai Cerap Hong Kong akan mempertimbang untuk menaikkan amaran kepada tahap kedua tertinggi pagi ini. Sebanyak 28 pusat perlindungan sementara telah dibuka di seluruh bandar bagi menempatkan penduduk terjejas. Sekurang-kurangnya 49 penerbangan telah dibatalkan, 238 mengalami kelewatan, manakala sejumlah besar penerbangan dijangka terjejas hari ini. Iran berjaya menjual minyak dengan nilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata susulan dengan Amerika Syarikat. $11.5 bilion daripadanya semasa perang, $6.5 bilion lagi ketika tempoh gencatan senjata yang berakhir awal bulan ini. Perkara itu dimaklumkan Kementerian Minyak Iran menerusi satu kenyataan. Penjualan minyak berkenaan meliputi lebih 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026. Malaysia membuka kempen kejohanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Malaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, cabaran perenang negara berakhir, kesemua 4 wakil Malaysia gagal melepasi peringkat saringan. Qiu Ho Yin, wakil negara paling hampir mara ke peringkat akhir acara 400 meter gaya bebas lelaki selepas menamatkan saingan di kedudukan ke-10 keseluruhan daripada 27 peserta. Bagaimanapun, catatan itu tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 8 terbaik. Sementara itu, perenang para negara Ethan Koo menduduki tempat keempat dalam acara 200 meter gaya bebas S14 lelaki akhir. Dalam pada itu, skuad bola keranjang kerusi roda 3 sepasukan lelaki negara tewas tipis 13-14 kepada Wales dalam aksi kumpulan B. Esok, Malaysia akan berdepan tuan rumah Scotland dan Afrika Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan awal RM5 juta perkukuh penyertaan Bumiputra dalam industri semikonduktor. Pindaan RUU Akta Tanah dibentang sebelum akhir tahun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Okey, assalamualaikum dan juga selamat pagi kembali bersama dengan Lim Rusi. Selamat pagi Sarawak di jam yang kedua. Dan macam biasa, waktu tu kita nak ketahui keadaan cuaca kita di Sarawak bersama dengan Jabatan Meteorologi Sarawak di talian. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum Fazmi.
1: Hello, kesalam.
0: Ya, teruskan untuk berita, teruskan untuk cuaca bagi tu. Silakan laporan.
1: Okay, assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Surat FM. Hadis sampaikan info cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi selama 12 jam. Pada waktu pagi, dijangkakan ribut petir dan beberapa tempat untuk bahagian Miri, Bintulu dan juga Limbang. Manakala tiada hujan dan maka untuk bahagian Kuching, Serian, Asam Rahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah dan juga Kapit. Bagi cuaca petang dan senja, perlu ribut petir dan beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala tiada hujan dan ramakan untuk bahagian Seri Aman dan juga Betung. Untuk keadaan laut daripada Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup berarah barat selaju 20 ke 30 km jam. So, perlu dengarkan antara 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada pagi ini. Kembali bersama Surat FM.
0: Baik, terima kasih Fazmi sama bertugas.
1: Sama-sama.

Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: segment. Trending.
1: Alright, kembali bersama dengan Lin 7.30 minit pagi. Macam biasa kita ada trending. Okey, apa yang menjadi tular di media sosial waktu tu? Ramai yang si berpuas hati dan ramai warganet yang ketahuan tadi membuat spekulasi. Ada yang juga mengatakan rasa si puas hati untuk berkenaan dengan satu luahan perasaan seorang ibu dan juga seorang wanita merasa kesal apabila disindir oleh kaumnya sendiri. Wanita lah dan merupakan pelajar universiti dan perkara itu bermula apabilanya terdengar perbualan sekumpulan pelajar perempuan yang menyindir golongan ibu ketika menaiki sebuah lift. Semua perempuan, kata wanita tu, dan yang berdiri di depan saya, katanya, dan di dalam lift ya, setidaknya ada dalam 4 orang lah. Dan sekali saya terdengar ada yang tetak, ada yang kata orang tadi menyindir, ada yang keluar kata-kata. Dan apa yangnya dengar bualan si Datuk Nyamadah, kalau saya ada sijil pelajaran, apa masalah kau? Dia jawab macam ni lah. Sebabnya ada dengar si Datuk bersindir macam seorang ibu yang hari-hari mengantar anak pergi ke sekolah. Tapi walaupun ada ijazah, tapi masih juga menghantar anak pergi ke sekolah. Hari-hari kan dah bosan rasa hidup macam ni lah, katanya. Dan perbualan tu tadi didengar oleh wanita tu semasa setidaknya di dalam lift. Dan sebelum keluar daripada lift, sempatlah wanita tu tadi toleh ke belakang. Side eyes. Dan dengan dalam keadaan yang si puas hati. Dan perkongsian wanita tu juga dikongsikan di dalam thread yang mengakui kata-kata yang membuatkannya rasa macam terkilan lah. Bila seorang ibu si seharusnya dijadikan bahan sindiran, apatah lagi yang melemparkan kata-kata yang tadi adalah kaum-kaum wanita sendiri yang sepatutnya seorang, kata orang tadi, kaum wanita tentunya mesti ada women empowerment. Saling kata orang tadi support lah antara satu sama lain. Tapi Tok Si mengeluarkan kata-kata yang Si seharusnya dan membuatkannya rasa down, katanya. Dan apabila langgar juga di reaksi pelbagai netizen, banyaklah yang mempertahankan golongan ibu dan menyifatkan wanita tu tadi ialah kita ada pilihan masing-masing. Nya pun nak hidup, kata orang tadi, dengan keputusan dan juga pilihannya juga. Tapi ialah bila kita nangka keadaan tu, nak, benda tu lah yang selalu kata orang menjadi persoalan kepada wanita-wanita sehingga adanya rasa macam betulkah keputusan yang aku buat. Sebab saya dah jumpa beberapa orang, adalah rakan, ada beberapa orang yang pernah bersuara berkenaan hal tu, yang mana ramai dalam kalangan masyarakat kita yang mempersoalkan, ada berbisik ijazah, ada berbisik master, tapi memilih untuk duduk di rumah, bermasak, ngengon laki dan sebagainya. Dan ada yang membandingkan wanita berkejaya

datang enggak sidangnya. Tapi bagi saya anak orang, dua-dua ya adalah satu kejaya. Mungkin kita nanggap sebagai seorang suri rumah. Dari pagi ya rumbulak sampai ke malam ni si ada op. Ialah juga kata orang tadi kehidupan sidangnya sebagai seorang ibu yang kata orang tadi nang sepenuh masa berjaga dengan suami, berjaga dengan anak. Tapi si juga kita nak medo yang kehidupan ataupun apa kejaya sebagai seorang wanita yang bekerja dalam masa yang sama yang juga seorang suri rumah. Kedua-duanya ada kelebihan masing-masing, ada kekurangannya masing-masing. Yang penting apa keputusan yang diambil tadi. Silah kata orang tinggal cuba yuk nasi orang masing-masing memberi kebahagiaan dan kebahagiaan dalam keluarganya pun. Jadi siapalah kita nak bersindir macam ni anak oh. Jadi ialah antara yang tular di media sosial waktu itu menjadi perbualan hangat warganet. Alright, lepas tu kita akan kongsikan juga tajuk utama akhbar. Dan rasanya satu je tajuk utama akhbar tempatan untuk pagi tu. Dan kita nak teruskan dengan hiburan pagi ini. Kita nak berhibur dengan lagu dari Datuk Sri Siti Nurhaliza featuring Kemi Kemo hanya di Sri FM. Sehati sejiwa.

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramlee RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

Okey, untuk tajuk utama akhbar pagi tu, kita ada dua akhbar tempatan yang kita nak kongsikan. Yang pertama kita nak kongsikan di Suara Sarawak, antara yang dimuatkan di muka depan, Regata Baram, simbol perpaduan rakyat. Untuk baca laporan penuh, boleh baca di muka surat 4 dan juga 5. Hasil pembangunan dinikmati setiap rakyat, antara yang dimuatkan di muka surat 3 dan juga 5 juga. Dan antara lain di muka surat 2, tingkatkan keupayaan elektrik, nilai semula kuota subsidi diesel, lindungi aset kerajaan daripada vandalisme. Antara yang dimuatkan di muka surat 3, manfaat pembangunan untuk rakyat, terbukti Sarawak mampu terajui industri minyak. Di muka surat 4, TYT Toh Puan terbang bersama Air Borneo, Pesta Baram kongsi tema keamanan. Di muka surat 5, simbol perpaduan masyarakat majmuk, dan juga baca buku mengenai ilmu masa depan tenaga bersih. Ya, yang dimuatkan di muka depan, di muka apa, muka surat di Suara Sarawak. Antara yang dimuatkan di ruangan sukan, di muka surat 20 dan juga 21, Tiki Taka kembali mendunia. Itu antara taktikal yang digunakan oleh Spain. Tiki Taka yang dimodernkan. Juga antara lain di muka surat 21, Liga Perdana Inggeris, Liverpool buru Vinicius. Juga antara lainnya, 23 juta peminat desak haramkan Argentina. Pirlo bimbing skuad Itali. Di muka surat 22, belum ada perancangan anjur regata Semerahan. 5 bahagian buru juara, itu antara berkenaan dengan pickleball bawah 18 tahun. Alif Rakib lakar sejarah, Boni gagal pertahan emas. Yang kita tahu, Boni menyumbang pingat gangsa yang pertama untuk Malaysia. Baik, antara ini muatkan di Utusan Borneo, di muka depan, Sarawak atasi purata nasional, negeri paling harmoni di Malaysia. Untuk baca laporan penuh, boleh baca di muka surat 2. Juga antara lain, MMMLL bakal memacu ekonomi Baram, rangkaian jalan raya bernilai 3.2 bilion, pemangkin pembangunan pelbagai sektor strategik. Juga antara lain, vandalisme infrastruktur telekomunikasi sebabkan kerugian hampir 9 juta. Sumber tenaga kerja kesihatan perlu diagih secara lebih seimbang. Antara juga yang dimuatkan di muka depan, FTES lahir bakat terajui ekonomi baharu. Di muka surat 3, program swasta NGO pelengkap usaha kerajaan. Di muka surat 4, hubungan bandar persahabatan berjaya. Di muka surat 5, JKKK PIBG penggerak utama pembangunan akar umbi. Di muka surat 6, Sarawak Brunei akan terus perluas kerjasama strategik. Antara lain juga yang dimuatkan di ruangan nasional, muka surat 10, kerajaan akan tubuh jawatankuasa kabinet perkasa produk tempatan. Di muka surat 11, ruangan dunia, bot peronda langgar jambatan. 5, pegawai polis UK cedera. Baik, antara yang dimuatkan di ruangan sukan, ini muka surat 15 dan juga 16. Satu keistimewaan gantikan tempat Guardiola. Dan juga antara lainnya, Klopp diberi kepercayaan kendali Jerman. Juga antara lain, De La Fuente kecam kelakuan pemain kaki tangan skuad Argentina. Sina Djokovic tarik diri dari terbuka Master ATP Montreal. Juga antara lain di ruangan sukan, Fury harap Joshua bersiap sedia, iaitu bekas juara dunia heavyweight tumbangkan Wake dan TKO untuk menghampiri pertarungan dengan Joshua. Antara lainnya juga, kejohanan pickleball B18 antara bahagian Sarawak saksikan saingan 6 pasukan Commonwealth Glasgow. Boni sumbang gangsa buat negara. Boni sudah berikan aksi terbaik, kata jurulatih, dan juga kerajaan pertimbang untuk anjur perlumbaan F1 GP Malaysia. Yang untuk kita masih lagi tunggu statusnya daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baik, selepas itu kita akan ikuti Refleksi Diri terbitan DJ Jai, dan 8 pagi kita akan ikuti Ringkas 8 pagi. Dan jangan lupa untuk ikuti juga, kita akan langsung bersama dengan TV1 rakan-rakan untuk seleksi pagi bersama dengan geng-geng Terengganu kita dalam pukul 8.20 macam ialah. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita. Kita layan dulu Nur Saleh, Sarawak.

0: Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar para pendengar semua? Semoga berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu kita orang. Hidup biarlah berbakti. Walaupun kita si dipuji, yang paling penting, ibu gago nak minta puji selalu. Sesetengah kita, bila melakukan suatu perkara, mesti mahu minta puji. Minta sanjung dan sebagainya. Selalu mahu disebut namanya depan orang. Mun si disebut, jangan harap. Yang nak mula kerja, sepatutnya ialah perlu kita elakkan sebagai seorang individu. Tambah-tambah lagi, depan bos makin jadinya minta dipuji. Sebab apa? Sebabnya mau merasakan ialah poin pakainya nak naik namanya depan bos. Persoalannya, kita orang rasa mampukah orang macam tu berdiri dengan kaki sendiri di atas bakatnya ke sendiri dan mampukah setidaknya pergi jauh sekiranya prinsip tu yang sentiasa menjadi pegangan setidaknya. Sikap tu sebenarnya sekiranya terus menjadi pegangan dalam hidup mereka, tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, toklah akan menyekat potensi yang ada dalam diri kita. Sepatutnya kita orang semua belajarlah untuk memberi sumbangan tenaga, buah fikiran dan sebagainya dengan penuh keikhlasan dan jangan mengharapkan apa-apa pujian sekalipun, pengiktirafan yang melampau. Kenapa? Ia akan melekakan kita. Sebab apa? Ialah dikatakan sebagai satu bentuk pengorbanan yang nescayanya akan diberi balik dengan pelbagai kemudahan, kesulitan yang kesihatan yang baik, murah rezeki dan apa lagi yang kau tak mahu, semua akan dapat insyaAllah. Jadi jangan berkira sebab apa yang ruginya adalah kita sebagai seorang individu. Ingat, berbaktilah selagi mana kita berkemampuan. Sampai kita jumpa lagi pada slot yang akan datang, jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama Sarawak FM Sehati dan Sejiwa.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

Rupa-rupanya dalam cinta pun ada scammer. Apa itu love scam? Ia adalah salah satu teknik penipuan dengan memancing cinta menggunakan kata-kata romantik dan

0: tip, hindari scam cinta palsu.
1: Berhati-hati dalam memilih kenalan baru. Jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar profil cantik dan tampan yang digunakan di media sosial. Tidak terlalu mendedahkan hal pribadi di media sosial dan jangan mudah jatuh cinta serta terpedaya dengan janji-janji manis dari orang yang baru dikenali. Jangan lakukan transaksi wang kepada orang yang tidak dikenali, terutamanya yang belum anda temui dan tidak mudah simpati dengan perkara yang melibatkan wang. Segera hubungi polis jika anda mengesyaki sebarang taktik love scam atau scam cinta palsu. Elakkan menjadi mangsa yang seterusnya. Scam cinta palsu boleh menjerat anda dan mengakibatkan anda kehilangan wang simpanan yang banyak. Jangan mudah terpedaya. Jadilah seorang pencinta yang bijak.